0: Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priyautama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Priyautama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
1: Laut Pasifik sama Laut Jepang itu sama dengan biasa di Selat Sunda itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra India gitu ya. Si kondisinya kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya nggak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan ya untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
0: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
2: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya. Kalau dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Pokoknya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya itu. Masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
0: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
3: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui kereta api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
4: Kasih rekan-rekan di dia, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
5: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Rut KAI, Bobby Rashidin mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, di Rut KAI, Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
4: Experience-nya, pengalamannya yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus dia. Apa namanya keindahan alam yang harus kita explore. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua polanya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
6: Pak Firo sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara. Dengan sekarang kalau mau keliling Indonesia nih, moda transportasi masih dengan udara. Belum punya data yang representasi. Nah, saya rasa ini sebenarnya soal tamu negara, kita bisa memperkenalkan wastra Nusantara, budaya kita, kulinernya dan sebagainya, melalui depan Nusantara Explorer. Jadi nanti pas segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
5: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api di Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
3: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Syandi melaporkan selengkapnya.
7: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
8: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman, saudara, juga kita nggak bisa berapa-apa. Oleh sebab itu, yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin, sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
7: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
9: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba, jadi tadi malam sebenarnya. Dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke.
7: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
10: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang di Manjul itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an, jadi masih fluktuatif, jadi masih di atas 600 mg per liter.
7: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarzani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
11: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
12: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali, tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
11: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
13: Di tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
11: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
16: Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur, Siva Rahmadani Hidayati, menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa.
17: Luar biasa.
18: Benar.
16: Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQ Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQ Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQ di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQ Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQ berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu menggetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
17: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan. Dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
16: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tad Yasin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Tad Yasin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTHI berikutnya, Tad Yasin menilai integritas dan marwah MTHI perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTHI Nasional ke-32 tahun 2027.
18: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTG ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang Lima hingga rekor muri Mars MTG yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
16: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTHI selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTHI Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTHI selanjutnya.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian alun-alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas Palembang dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Senayan Barat kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Definisi bahagia dari Vidi Aldiano, pendengar, membawa kita menuju pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, masih kurang dari 10 menit lagi. Tapi Anda masih mendengarkan Bogor pagi ini bersama Alif Dayita, pendengar, untuk edisi hari Minggu 20 September 2026. Ternyata pendengar, selain kemarin kita dimeriahkan dengan gelaran RRI Fest 2026, ada yang juga tidak kalah menggembirakan, yang tidak kalah membanggakan juga, bahwasanya memang Indonesia sekarang, kontingen Indonesia ini sudah mulai resmi mengikuti pesta olahraga terbesar se-Asia, yaitu Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang kemarin juga ternyata resmi dimulai, pendengar. Selain menjadi ajang persaingan olahraga antar negara Asia, pembukaan Asian Games ini juga menjadi kesempatan bagi setiap kontingen untuk memperkenalkan identitas dan budaya negaranya. Indonesia juga tidak mau kalah nih, pendengar ya. Ternyata kemarin tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, ada rombongan defile yang juga menjadi rangkaian dari upacara pembukaan Asian Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang. Ini juga menampilkan defile dari berbagai negara gitu ya, salah satunya juga termasuk Indonesia yang mengikuti upacara pembukaan di Paloma Mizuho Stadium Nagoya, Jepang pada kemarin, pendengar ya. Dalam parade defile kontingen yang dipercaya membawa bendera merah putih adalah atlet basket putri, yaitu Dewa Ayu Made Sriarta Kusuma Dewi, yang tampil mengenakan pakaian adat Bali sesuai dengan daerah asalnya. Kemudian di barisan depan kontingen Indonesia juga terdapat karateka Indonesia ya, Daniel Hutapea, yang mengenakan pakaian khas Batak dengan kain ulos di bahunya. Tentunya kehadiran Ayu dan juga Daniel ini menjadi bagian dari representasi keberagaman budaya Nusantara di panggung olahraga Asia, pendengar. Dan bagi Ayu sendiri, kepercayaan menjadi pembawa bendera Indonesia menjadi pengalaman yang membanggakan sekaligus juga mengharukan. Ia menyebut tugas ini bukan sekedar membawa bendera, tetapi juga membawa nama dan semangat seluruh kontingen Indonesia. Indonesia sendiri mengirim 430 atlet, pendengar, untuk nantinya berlaga di Asian Games 2026 yang akan berlangsung sejak 19 September hingga 4 Oktober nanti, pendengar. Bahkan ada beberapa olahraga yang sudah mulai duluan gitu ya, babak kualifikasinya, babak penyisihannya gitu. Dan kontingen merah putih ini juga diperkuat 145 ofisial dan pelatih yang akan mendampingi perjuangan para atlet di 35 cabang olahraga. Dan dalam ajang ini, kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas dan sudah ada bonusnya tentunya ya. Pemerintah sudah menyiapkan bonus sebesar 3 miliar untuk setiap peraih medali emas sebagai bentuk penghargaan atas prestasi atlet. Tentu saja kita berharap ya, semoga mereka, para atlet ini, mampu memberikan penampilan terbaik dan juga membawa harum nama Indonesia di kancah Asia. Dan tentunya juga kita harap target 4 emas ini bisa tercapai, kalau bisa lebih gitu ya. Jadi kita nantikan saja perjuangan para atlet merah putih di Aichi Nagoya 2026.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan. Ayo,
1: aduh,
0: ayo.
1: Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus yang enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh, aduh. Waduh, mati aku, jualanku.

Dalam dua kisah pendengar dari Lila, mungkin seperti yang saya akan sampaikan setelah ini ya. Kalau Lila tadi dalam dua kisah, kalau ini dalam dua negara. Masih terkait Asian Games pendengar ya. Tadi sempat saya singgung bahwa memang ada beberapa cabang olahraga yang sudah dipertandingkan sebelum upacara pembukaan. Salah satunya adalah hoki pendengar. Jadi memang di tengah padatnya agenda olahraga ada pula berbagai cerita menarik yang terjadi di luar lapangan. Salah satunya ini datang dari cabang hoki putra, di mana tim hoki putra Korea Selatan mengalami situasi yang cukup tidak biasa sebelum menghadapi Bangladesh di Green Stadium Gifu, Jepang pada Jumat 18 September kemarin, pendengar. Jadi, ketika para pemain Korea Selatan sudah berbaris untuk memulai pertandingan, lagu kebangsaan yang terdengar justru merupakan lagu kebangsaan Korea Utara, pendengar ya. Jadi, para pemain terlihat saling melihat dengan bingung sebelum kemudian panitia menyadari kalau mereka tuh sebenarnya salah memutar lagu, pendengar. Dan kemudian announcer stadion menyampaikan permohonan maafnya kepada tim Korea Selatan, dan ini tentunya menjadi perhatian besar ya, karena memang kita tahu hubungan Korea Selatan dan juga Korea Utara memiliki sejarah konflik yang cukup panjang, dan bahkan hingga saat ini keduanya secara teknis masih dalam status perang ya, setelah perang Korea berakhir dengan gencatan senjata pada 1953. Dan meski menghadapi situasi yang tidak biasa sebelum pertandingan, para pemain Korea Selatan tetap mampu menjaga fokus dan akhirnya mereka bisa tampil dominan dan berhasil mengalahkan Bangladesh dengan skor telak 5-0. Tentunya insiden ini menjadi salah satu cerita yang mewarnai penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026 ya. Apalagi sebelumnya kontingen Korea Selatan juga sempat menyampaikan sejumlah keluhan terkait fasilitas dan penyelenggaraan, mulai dari ukuran kamar hingga persoalan transportasi. Tentu saja di tengah padatnya persaingan dan banyaknya kontingen yang hadir dari berbagai negara se-Asia, kelancaran penyelenggaraan tentu menjadi bagian penting agar para atlet tetap dapat berkonsentrasi penuh pada pertandingan. Tapi terlepas dari insiden ini, pendengar ya, perjuangan para atlet di Asian Games masih terus berlangsung. Setiap pertandingan membawa cerita tersendiri, bukan hanya tentang kemenangan dan medali, tetapi juga pengalaman para atlet selama mengikuti ajang olahraga terbesar di Asia. Kita nantikan terus ya kabar dan cerita menarik lainnya dari Asian Games Aichi Nagoya 2026. Informasi ini saya ambil dari rri.co.id.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Anda penggemar atau pencinta sepak bola pasti sudah tidak asing dengan nama Harry Kane ya. Jadi pemain berasal dari Inggris ini yang juga penyerang Bayern Munchen ini kembali menjadi sorotan berkat produktivitas golnya yang luar biasa pendengar. Jadi Kane ini tercatat telah mencetak 73 gol. Sebuah catatan yang membuat namanya ini masuk dalam pembicaraan sebagai kandidat peraih Ballon d'Or 2026. Tapi ketika ditanya mengenai peluang tersebut, Kane memilih tidak banyak berkomentar dan memberikan tanggapan dan membiarkan performanya ini di lapangan yang berbicara, katanya gitu. Dan ia juga menyampaikan kalau dia tidak suka terlalu banyak membicarakan pencapaian pribadi gitu, karena menurutnya catatan 73 gol ini cukup menggambarkan apa yang telah dilakukannya sepanjang kompetisi. Seperti kita ketahui, sejak bergabung dengan Bayern Munchen, pendengar, Kane ini memang menjadi salah satu pemain penting di lini depan klub tersebut. Ia bahkan menyebut musim ini sebagai musim terbaik dalam perjalanan karirnya. Menarik untuk melihat apakah produktivitas tersebut nantinya berujung pada penghargaan individu paling bergengsi dalam sepak bola dunia ini ya. Sementara untuk malam penganugerahan Ballon d'Or sendiri 2026 dijadwalkan berlangsung di London Palladium Theatre, London, Inggris ya, pada 26 Oktober atau hari Senin. Senin 26 Oktober 2026. Dan penyelenggaraan tahun ini juga menjadi catatan tersendiri karena untuk pertama kalinya seremoni tersebut digelar di luar Prancis, pendengar. Jadi biasanya memang ada di Prancis ya, di Paris tepatnya. Selain penghargaan Ballon d'Or Putra dan Putri, malam penghargaan tersebut juga akan memberikan sejumlah penghargaan lainnya. Di antaranya adalah pemain muda terbaik, penjaga gawang terbaik, pelatih terbaik, klub terbaik, penyerang terbaik, dan juga Socrates Awards, pendengar. Jadi pendengar, kita masih harus menunggu ya hingga Oktober nanti untuk mengetahui siapa saja yang akhirnya membawa pulang penghargaan-penghargaan tersebut ya. Tapi kalau berbicara Oktober, kayaknya tinggal beberapa hari lagi ya, sekitar ya 10 hari lagi gitu, sambil menghitung hari kita menuju tanggal 1 Oktober gitu. Dan untuk Harry Kane sendiri, satu hal yang sudah pasti menjadi catatan penting adalah 73 gol yang telah ia cetak, pendengar. Selebihnya seperti yang dikatakan Kane, biarkan performa lapangan yang berbicara. Kalau Anda sendiri sepakat gak nih kalau Ballon d'Or ini jatuh ke tangan Harry Kane, atau mungkin Anda punya penilaian tersendiri pemain mana sih yang kira-kira cocok atau mungkin pantas, lebih pantas ya, untuk mendapatkan Ballon d'Or?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, HP gue low banget nih. Pinjem charger dulu dong. Lupa tadi, kagak bawa.
1: Iya, pakai aja tuh. HP gue mah lagi full dong.
0: Oke, gue pinjem dulu ya. Eh, lo lapar gak? Cari makan dulu yuk depan situ.
1: Ayo, lapar juga nih. Beli sekarang aja, Pak. Tapi bayarin ya.
0: Oke, siap. Eh, bentar. Gue ambil dulu HP-nya. Tadi kan lagi di charge.
1: Iya, tapi jangan lupa chargernya juga dicabut ya. Terus lampunya tolong dimatiin sekalian. Lupa kan tuh tadi kita nggak matiin.
0: Dih, nggak usah dicabut kali. Nanti kan kalau pulang kita cas lagi handphonenya. Lagian juga kalau lampunya dimatiin jadi gelap.
1: Ya janganlah. Kita kan harus hemat energi. Kalau nggak ada listrik kan kita juga yang repot. Iya nggak?
0: Iya juga sih. Ya udah nanti dicabut deh chargernya. Sekalian gue matiin tuh lampunya.
2: Ayo, hemat energi. Matikan lampu di siang hari, cabut alat dan barang elektronik jika sedang tidak digunakan. Biarkan mereka istirahat sejenak kalau kita nggak mau kehilangan mereka.

Menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, sesaat lagi kita akan segera mengikuti siaran langsung kebaktian Minggu. Untuk kali ini kita akan menyiarkan dari GKP Bogor, dan nantinya juga pelayanan firmannya akan disampaikan oleh Pendeta Stefanus N. Parinusa dengan mengambil tema Memahami Rencana Allah. Pendengar, tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini. Setelah ini kita akan simak bersama siaran langsung kebaktian gereja.

kesempatan, berserah dirilah dan berdoa menuju hidup bahagia kekal abadi. Pendengar, segera kami bergabung dengan kebaktian

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Umat yang terkasih di dalam Tuhan, di minggu pagi ini kita diajak merenungkan tema memahami rencana Allah. Dalam menjalani hidup ini, tidak selalu mudah bagi kita memahami jalan dan kehendak Tuhan. Ada kalanya rencananya berbeda dari apa yang kita harapkan. Namun di tengah keterbatasan kita memahami, kita diajak untuk tetap percaya bahwa Allah sedang bekerja dan memiliki maksud yang baik bagi kehidupan kita. Mari kita membuka hati untuk mendengar firman-Nya dan belajar memahami rencana Allah bagi kita. Mari kita memulai ibadah ini dengan berdiri dan bersama-sama memuji Tuhan dari KK 478 bait 1 sampai 3.

0: Sidang jemaat Tuhan, saudara yang beribadah secara onsite di gedung gereja, saudara yang beribadah secara online di rumah, dan juga para pendengar radio RRI Bogor. Kita akan awali ibadah pada pagi dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan.
1: Salam sejahtera bagi saudara juga.
0: Umat terkasih, tema kebaktian pada minggu ini adalah memahami rencana Allah dengan nas bimbing yang diambil dari Yesaya pasal 55 ayat 8 hingga ayat 9. Firman Tuhan berkata kepada kita, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah nas bimbing kita.

0: umat, kami persilakan duduk kembali. Marilah kita menaikkan doa syukur kita. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Engkau senantiasa bekerja dalam setiap keadaan, bahkan ketika kami belum mampu memahami rencana-Mu. Pada pagi hari ini, kami datang menghadap-Mu dengan hati yang penuh syukur dan kerinduan untuk mendengar firman-Mu. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhir, mampukan kami membuka hati dan pikiran untuk memahami kehendak-Mu, serta teguhkan iman kami agar tetap percaya dan berjalan dalam rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kini dengarkanlah hukum Allah bagi kita sebagaimana tertulis dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Demikianlah firman Tuhan.

Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam hati dalam saat teduh.

Mari kita ucapkan doa pengakuan dosa bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Kristus. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin.

Umat yang terkasih diundang untuk berdiri. Bagi saudara-saudara yang telah merendahkan hati di hadapan Tuhan, seraya mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya, kini dengarlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah pengampunan bagi kita sekalian, yang diambil dari Mazmur 103 ayat 8 hingga ayat 12. Firman Tuhan berkata kepada kita sekalian, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi, setinggi langit dari bumi demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami beritakan kepada saudara semua yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Allah di dalam anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.

0: umat tetap berdiri, kita akan menaikkan pujian melalui pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 145 ayatnya yang pertama sampai ke 8. Apabila kita semua sudah mendapatkannya, kita akan membacanya dan secara berbalasan. Puji-pujian atas kebesaran dan kebaikan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja.
1: Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya.
0: Setiap hari aku hendak memuji Engkau.
1: Dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya.
0: Besarlah Tuhan dan sangat terpuji.
2: Dan kebesarannya tidak terselami.
0: Keturunan demi keturunan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu.
2: Dan akan memberitakan keperkasaanmu.
0: Kemuliaanmu yang agung dan semarak.
2: Dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan.
0: Perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat dan akan diberitakan.
2: Dan kebesaranmu hendak kuceritakan.
0: Peringatan akan kebajikanmu yang besar akan dimahsyurkan.
2: Dan mereka akan bersorak-sorai tentang keadilanmu.
0: Tuhan itu pengasih dan penyayang.
2: Penyayang sabar dan besar kasih setia-Nya.
0: Hormat bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan selama-lamanya.

0: Silakan duduk kembali.
1: Sidang jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang berada di gedung gereja dalam ibadah onsite saat ini, baik yang ada di dalam gedung maupun yang ada di selasar, saudara yang ada di rumah yang beribadah secara online, juga para pendengar radio RRI. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bolehkah kita kembali menyapa dulu kanan kiri kita, mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan yang baru pertama kali beribadah di GKP Bogor, selamat datang di GKP Bogor, selamat beribadah di GKP Jemaat Bogor. Ya. Firman Tuhan yang akan kita dalami bersama pada saat ini diambil dari kitab Yunus pasal 3 ayat 10 hingga pasal 4 ayat 11. Mari kita siapkan pembacaan firman hari ini, Yunus pasal 3 ayat 10 hingga pasal 4 ayat 11. Jika sudah kita temukan bagian firman Tuhan pada saat ini, mari kita tenangkan hati kita. Kita akan mohon hikmat Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur atas setiap penyertaan, perlindungan, pengudusan yang Tuhan hadirkan di sepanjang kehidupan kami, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan keseharian yang kami jalani. Namun kami juga menyadari Tuhan bahwa dalam hari-hari yang kami jalani saat ini juga Tuhan mengizinkan berbagai pergumulan, persoalan, beban. Bahkan ketika kami saat ini hadir, baik kami yang beribadah secara onsite di gedung gereja, kami yang beribadah secara online, dan kami juga yang menjadi para pendengar radio RRI Persatu Bogor, Tuhan yang kiranya memberikan hikmat, kekuatan bagi kami. Tuhan yang mengizinkan berbagai pergumulan hadir dalam kehidupan kami, dan kami percaya di tengah-tengah pergumulan itu tangan kasih Tuhan tetap menopang dan menyertai.

edisi TB yang kedua dengan judul perikop Lembaga Akademi Indonesia berjudul Niniwe Bertobat dan Diampuni serta Belas Kasih Tuhan Melampaui Kepicikan Yunus. Ketika Allah melihat apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, menyesallah Allah atas malapetaka yang akan dibuatnya terhadap mereka seperti yang telah disampaikannya. Ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu membuat Yunus sangat gusar dan marah. Lalu ia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukankah hal ini telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Sekarang ya Tuhan, ambillah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, patutkah engkau marah? Yunus keluar dari kota itu lalu duduk di sebelah timurnya. Di situ ia mendirikan sebuah pondok dan duduk di bawah naungannya melihat apa yang akan terjadi atas kota itu. Atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia lepas dari kegusaran hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerogoti pohon jarak itu sehingga layu. Ketika matahari terbit, atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas dan sinar matahari menyengat kepala Yunus sehingga ia rebah tak berdaya, lalu ia minta mati, katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Firman Allah kepada Yunus, patutkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau mengasihani pohon jarak itu, padahal engkau tidak berjerih payah atau menumbuhkannya. Ia tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihani Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, beserta ternaknya yang banyak? Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, serta yang memelihara dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya.

Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setiap orang, setiap kita, saudara dan saya pasti punya rencana ya dalam kehidupan. Setiap orang pasti punya planning. Rencana untuk diri kita sendiri, rencana untuk keluarga kita, rencana untuk pekerjaan, usaha, karir kita, rencana untuk gereja kita, persekutuan kita, dan tentu berbagai rencana-rencana yang lain. Dan saya yakin bahwa setiap orang pasti punya rencana dalam kehidupannya. Bahkan mungkin kita masih ingat di akhir tahun 2025 atau di awal tahun 2026 kita mungkin melakukan sebuah resolusi ya. Target rencana kita di tahun 2026 kita mau ngapain. Mungkin ada yang, oh Tuhan tahun 2026 ini saya ingin renovasi rumah gitu. Oh Tuhan tahun baru tahun 2026 ini saya ingin dapat jodoh gitu kan ya. Oh Tuhan 2026 ini saya ingin mengembangkan usaha saya ingin beli rumah, saya ingin berkeluarga dan sebagainya. Saudara tentu tahu apa yang menjadi rencana saudara. Tetapi pertanyaannya adalah apakah setiap rencana yang kita bangun itu, rencana yang kemudian kita hadirkan itu, kita siapkan itu berjalan sesuai dengan kenyataan. Dan kita perlu jujur, lebih banyak rencana yang sesuai kenyataan atau rencana yang tidak sesuai dengan kenyataan? Yang sesuai yang tidak sesuai Bapak Ibu? Mungkin kita perlu jujur ya, justru yang banyak terjadi adalah tidak sesuai dengan realitas, tidak sesuai dengan kenyataan. Karena itu maka ketika kita menyadari

0: Dan mungkin kita mengatakan jujur, oh betul, kita punya rencana, tapi ternyata faktanya lebih banyak sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nah, karena itu maka apa yang biasanya kita lakukan? Ketika Bapak Ibu, saudara-saudara, baik yang di gereja, yang di rumah, yang mendengarkan radio RRI ini, ketika realitas hidup tidak sesuai dengan rencana, apa respon kita? Seorang psikolog teolog pernah mengatakan bahwa ketika realitas hidup tidak sesuai dengan rencana, biasanya ada tiga tipe manusia, ada tiga respon manusia. Yang pertama adalah KMM. Apa itu KMM? Kecewa, marah, dan menyalahkan. Jadi respon yang pertama, tipe yang pertama adalah orang ketika menemukan realitas hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dia rencanakan, ia kemudian menyalahkan orang lain, ia kecewa, ia marah, dan menyalahkan sekitarnya. Ini semua gara-gara kamu deh, ini semua gara-gara bosku, ini semua gara-gara dia. Dan dia menyalahkan orang lain, menyalahkan sekitarnya atas kegagalannya atau sesuatu yang belum dia capai. Bahkan terlebih kadang-kadang dia juga menyalahkan Tuhan. Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah beribadah, saya sudah melayani, tapi ternyata kok kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang saya mau. Berarti Tuhan tidak adil dengan saya. Ia marah dan kemudian secara perlahan ia menjauh dan meninggalkan Tuhan. Mungkin ada orang yang sudah lama tidak ke gereja ya, ditanya, kita ketemu di pasar, Pak, Bu, kayaknya sudah lama yang gak pernah ke gereja, dilihat di gereja, ah buat apa saya ke gereja, hidup saya begini-begini aja gitu ya. Tuhan tidak menjawab doa saya, Tuhan tidak menjawab pergumulan saya, dan sebagainya. Itu tipe yang pertama, yang menyalahkan orang lain, menyalahkan sekitarnya, dan kemudian meninggalkan Tuhan. Nah, psikolog teologi juga mengatakan tipe yang kedua, respon yang kedua adalah skeptis dan apatis. Jadi orang ini memilih pasrah, tapi pasrahnya bukan pasrah yang positif ya, pasrah yang keliru. Karena dia merasa, oh ternyata realitasnya tidak sesuai dengan apa yang saya rencanakan, apa yang saya inginkan, ia kemudian, oh ya udahlah, memang hidup saya begini, dan saya mah apa tuh, cuma buih di pinggir lautan gitu ya. Akhirnya dia menjalani hidupnya apa adanya, gak ada antusias. Ayo semangat, semangat gitu ya, misalkan ya. Ah, kernawan semangat, oke gak ukur kiewe gitu ya. Jadi tidak ada semangat untuk berjuang. Dan kemudian memandang masa depan itu dengan rasa curiga, dengan keraguan. Bahkan mereka takut kalau membangun harapan. Karena apa? Aduh, saya punya impian yang takut. Ah, kenapa? Takut kecewa. Takut realitas tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Itu adalah orang yang skeptis. Jadi orang yang skeptis apa sih ini? Orang yang dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia ke gereja. Tapi ya sudah, hanya sebatas formalitas. Saya ke gereja, duduk. Ya, duduk, diam, pulang gitu. Ya udah itu aja. Tidak ada gairah, tidak ada antusiasme, tidak ada optimisme dalam hidup. Nah, tipe yang ketiga atau respon yang ketiga adalah tipe yang bersyukur dan bersuka cita. Jadi tipe ini dikatakan orang yang memang menyadari bahwa kadang realitas tidak sesuai dengan harapan yang dia inginkan, dia tetap percaya, tetap menaruh harapan pada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang jauh lebih indah dari apa yang dia inginkan. Jadi dia tetap beribadah, tetap bersekutu, tetap bersuka cita. Dia bersuka cita bukan karena ada banyak hal yang sesuai dia inginkan, tapi dia bersuka cita, dia percaya bahwa rancangan Tuhan itu hadir dalam hidupnya. Nah, sidang jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara, dari tiga respon, tiga tipe ini, kira-kira saudara yang mana? Ketika kenyataan hidup tidak sesuai dengan apa yang saudara rencanakan, apakah saudara tipe yang pertama, respon pertama, kecewa, marah, meninggalkan Tuhan? Tipe yang kedua, skeptis, apatis? Atau yang ketiga, tetap bersyukur dan bersuka cita? Tapi saya percaya kalau jemaat GKP Bogor pasti responnya yang ketiga ya, selalu bersyukur dan bersuka cita. Amin. Kok aminnya sebelah sini doang ya? Yang sininya aminnya gak kedengaran. Amin. Nah, semangat dong ya, amin. Jangan gara-gara skeptis bilang amin aja juga males gitu ya. Ya, karena itu itulah yang menggambarkan kehidupan kita. Kita tetap bersuka cita dan bersyukur dengan apapun yang memang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Karena itu maka tema kita hari ini adalah apa? Memahami rencana Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memahami rencana Allah di tengah rencana-rencana kita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Bagaimana kita memahami rencana Allah di tengah-tengah realitanya banyak rencana kita yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apa arti memahami rencana Allah? Untuk itu mari kita lihat kembali firman Tuhan dari Yunus pasal 3 ayat 10 hingga pasal 4 ayat 11. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Tidak hanya Tuhan, kalau kita perhatikan pembacaan kita di kitab Yunus ini dan juga kisah Yunus secara umum, tentu kita sudah tahu ya, Yunus dipanggil oleh Allah ya untuk memberitakan hukuman, pakan pertobatan kepada Niniwe ya sebelumnya. Tapi Yunus melarikan diri kemana? Tarsis, betul ya. Tapi ternyata di perjalanan di tengah laut ada insiden, dia dilempar ke laut dan dimakan. Dimakan ikan apa Bapak Ibu? Ikan paus. Pertanyaannya benar ikan paus? Di Alkitab tidak ditulis ikan paus loh. Kita aja langsung menebak ikan paus. Orang Majus ada berapa orang? 3. Padahal benar 3 orang. Enggak ada yang bilang 3 ya. Karena kita bilangnya oh emas kemenyan mur, jadi satu orang pegang emas, dua pegang kemenyan, tiga pegang mur, berarti 3 orang. Padahal sebenarnya enggak bertiga ya, banyak. Jadi ketika Yunus dimakan ikan, ikan apa Bapak Ibu? Yang pasti bukan ikan tongkol ya. Atau ikan yang lain, ikan sotong gitu. Itu malah dimakan Yunus ikan itu. Ya kita tidak tahu ikan apa, tapi yang pasti dikatakan besar ya. Nah kemudian Tuhan menegur dan akhirnya Yunus kembali melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan, memberitakan hukuman atau pertobatan kepada kota Niniwe. Dan akhirnya dia lakukanlah di kota Niniwe. Saudara bisa baca di Yunus pasal yang ketiga ya, ayat 1 hingga ayat 9. Dia ceritakan bahwa kota ini akan dihancurkan dan sebagainya. Wah, dengan lantangnya Yunus gitu. Tapi ternyata kita bisa melihat bahwa apa yang Yunus inginkan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan ya. Nah, itu maka tadi yang pertama firman Tuhan mengatakan rencana Allah itu berlandaskan kasih kemurahannya. Yunus memiliki pikiran bahkan harapan sendiri tentang bagaimana Allah seharusnya bertindak. Jadi kalau dia mengatakan kota ini akan dihancur luluh lantakan, maka Yunus percaya Niniwe akan dihancurkan. Udah gak ada lagi excuse lagi. Tapi yang membuat Yunus kecewa, yang membuat Yunus marah adalah ayat 10 tadi. Ketika Allah melihat apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, menyesallah Allah atas malapetaka yang akan dibuatnya, ia pun tidak jadi melakukannya. Apa yang dilakukan oleh Yunus dalam ayat 1 mengatakan? Tetapi hal itu membuat Yunus apa? Sangat gusar dan marah. Kesal Yunus. Nah yang dimaksud Tuhan mungkin pertanyaannya adalah mengapa Yunus begitu marah? Mengapa Yunus begitu kesal ketika harapannya bahwa Niniwe ini akan hancur ternyata tidak jadi? Nah kita harus melihat dulu latar belakang sejarahnya. Niniwe ini adalah ibu kota kerajaan yang saat itu sedang mengembangkan ekspansi luar biasa, yaitu kerajaan Asyur ya, Asyria. Dan Raja Asyur saat itu menurut beberapa tokoh adalah Raja Adad Nirari III ya. Nah kerajaan Asyur ini memang saat itu kerajaan yang dibenci oleh bangsa-bangsa. Karena apa? Karena memang adalah kerajaan ataupun bangsa yang melakukan ekspansi, penyerangan dengan sangat kejam, brutal, dan menjadi musuh terbesar, musuh bebuyutan dari bangsa Israel. Jadi mereka menaklukkan wilayah Timur Tengah termasuk wilayah Israel. Dan ketika mereka menaklukkan itu, dikatakan dalam beberapa catatan, mereka melakukannya dengan sangat kejam. Jadi bukan hanya menyerang, bukan hanya menjarah, tapi juga dikatakan menyiksa tawanan. Bukan hanya menyiksa, tapi juga dia memenggal, bahkan menguliti musuh secara terbuka, lalu dipajang gitu ya, yang dikuliti itu sebagai bentuk teror agar orang jangan berani-berani ngelawan Asyur. Lalu dia bakar kotanya, hancur dan seterusnya. Jadi banyak bangsa-bangsa yang gak suka ya dengan Asyur ini karena dinilai kejam. Dan bagi Yunus serta seluruh masyarakat Israel saat itu, logika mereka sangat jelas. Niniwe atau Asyur ini adalah penjahat perang, mereka adalah musuh yang harus dihancurkan. Karena itu maka mengasihi atau mengampuni Niniwe adalah sesuatu yang kayaknya gak masuk akal. Bagaimana bisa bangsa yang jahat itu kemudian akan diampuni? Dan karena itu maka dalam pemikiran Yunus, keselamatan dan kasih Allah itu hanya hak eksklusif dari bangsa Israel aja, bukan bangsa-bangsa lain, apalagi Asyur, apalagi Niniwe yang kejamnya luar biasa. Tetapi menariknya adalah ketika Yunus memberitakan hukuman itu, ternyata Niniwe bertobat. Dan Allah berbelas kasihan membatalkan malapetaka atas mereka, dan itu tadi saya katakan membuat Yunus dalam ayat yang pertama sangat gusar dan marah. Dan ia komplain kepada Tuhan dalam ayat yang kedua, ya Tuhan, bukankah hal ini telah kukatakan ketika aku masih di negeriku, dan seterusnya, saudara, silakan baca ya di ayat yang kedua. Ayat ketiga dia ngambek, sekarang ya Tuhan, udahlah ambillah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Kernaon ah orang kehirup ai ukur kieu mah gitu ya, kalau bahasa Sundanya mungkin begitu. Tuhan enggak adil. Saya capek-capek gitu ya, udah dimakan ikan besar gitu kan ya. Lalu kemudian sekarang memberitakan hukuman, saya udah yakin ternyata Tuhan enggak jadi ngasih hukumannya. Udah lebih baik aku mati aja Tuhan. Karena tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Niniwe hancur. Nah, disinilah letak benturan keras terjadi antara kehendak manusia dengan kehendak Allah, antara ego dan otoritas. Kita ingin Allah bertindak sesuai dengan standar kita. Kita ingin Allah bertindak membela kepentingan kita, kebutuhan kita, menghukum orang yang kita benci, mengabulkan apa yang menurut kita benar, menurut saya benar. Dan bertentangan dengan otoritas Allah, kehendak Allah. Bagaimana Allah bersifat, kasih Allah bersifat universal. Allah mengasihi siapa saja, melintasi batas bangsa, latar belakang, bahkan juga masa lalu. Dan otoritas Allah tidak bisa didikte oleh emosi kita atau kriteria kita tentang apa yang menjadi jawaban dalam hidup kita. Dan sidang jemaat Tuhan, saudara, seringkali kita pun juga terjebak seperti Yunus. Kita menganggap bahwa rencana Allah yang benar, rencana Allah yang baik, itu adalah rencana yang harus memuaskan ego saya. Rencana Allah yang baik itu adalah rencana yang harus sesuai dengan versi mau saya. Rencana Allah yang benar itu adalah rencana yang sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Dan ketika tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, maunya kita, kehendak kita, maka kita merasa kecewa dan itu kita anggap bukan rencana yang benar, yang baik. Dan kita belajar dari firman Tuhan hari ini yang pertama, bahwa rencangan Allah digerakkan oleh kasih kemurahan yang jauh lebih besar dari perspektif sudut pandang kita yang sempit ini. Kasih Allah jauh lebih besar dari setiap keinginan-keinginan kita dalam kehidupan yang kita jali. Kasih Allah jauh lebih besar dari setiap rencana-rencana yang kita bangun, yang kita buat, yang kita susun. Dan Niniwe, Tuhan mengampuni dan Tuhan tidak jadi memberikan hukuman atas Niniwe. Itu yang pertama. Bagaimana kita memahami rencana Allah berlandaskan kasih kemurahannya. Yang kedua yang kita bisa lihat dalam pembacaan hari ini, dalam memahami rencana Allah itu memerlukan kerendahan hati. Setelah Allah membatalkan hukuman atas Niniwe, Yunus tadi begitu marah, begitu kecewa, dan akhirnya kemudian dia keluar dari kota Niniwe. Ia pergi ke sebuah bukit dan mendirikan sebuah pondok sederhana. Dalam teks ini memang tidak disebutkan dia pergi ke sebuah bukit, tapi beberapa tafsir mengatakan dia memang pergi ke sebuah tempat yang lebih tinggi untuk membangun pondok di sana, dan dikatakan dia melihat kota, memperhatikan kota dan menunggu. Jadi dia bikin pondok sederhana lalu dia nongkrong gitu ya sambil liatin kota Niniwe. Nah, mengapa Yunus menunggu di sana? Karena jauh dalam hatinya Yunus masih berharap. Berharap Allah bisa mengubah pikirannya kembali. Yunus berharap Allah mengubah pikirannya sehingga dia Allah bisa menyetujui apa yang menjadi maunya. Keun saya ngambek. Sok mun saya ngambek pasti Tuhan ngabulin keinginan saya. Kan begitu ya. Saya tungguin. Ya, jadi dia ngambek kepada Tuhan, ia merasa tindakannya benar dan berharap Tuhan mau ngelehan. Apa ngelehannya? Mengalah ya. Dan berharap Tuhan mau mengalah serta mengikuti kemauannya. Ya kalau anak-anak begitu kan. Pa, minta uang. Mama gak ada duit. Kamu, aku gak mau sekolah. Sekolah, gak mau. Ya udah deh, yaudah nih, kamu perlu berapa uang? Barulah kita dikasih uang, mau sekolah. Apakah kita mau seperti itu di hadapan Tuhan? Nah, itulah pala Yunus. Gitu ya. Dan menariknya adalah ketika Yunus menunjukkan tadi ya, egonya itu, Tuhan kemudian menumbuhkan sebatang pohon apa Bapak Ibu? Sebatang pohon jarak ya. Menumbuhkan pohon jarak yang tumbuh tinggi menaungi pondok Yunus itu, dan kemudian seolah-olah menghibur. Jadi pohon jarak itu tumbuh dalam semalam, itu mukjizat Tuhan. Dan ketika Yunus lihat ada pohon jarak tumbuh, dia senang gitu. yang tadinya rada bete, marah, kesel itu, dia sedikit terhibur, sedikit lah, sedikit terhibur ya dengan pohon jarak itu. Dia akhirnya bisa sedikit menghibur kekesalannya. Tapi ternyata dikatakan pada malam itu Allah menyuruh seekor tanda kutip ulat ya, tapi ini ulat beneran, ulat untuk menggerek pohon, menggerek apa ya, memakan mungkin ya, menggerogoti, menggerogoti pohon itu, sehingga pohon itu menjadi apa? Layu. Udah senang-senang, wah bagus nih pohon jaraknya ya, adem, sambil saya nungguin ke Allah ngapain buat Niniwe ya, wah ada pohon seneng ya. Ternyata Allah memberikan ulat, pohon itu akhirnya jadilah layu. Dan ketika siang, apa yang terjadi? Panas. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Yunus? Lebih baik aku mati daripada hidup. Maka Tuhan mengatakan, patutkah engkau marah karena pohon jarak itu? Gitu. Ini menarik yang luar biasa. Nah, peristiwa antara pohon jarak dan ulat ini memang menggambarkan realitas hidup kita sebagai manusia. Yang pertama tadi, gambaran orang beriman yang kadang-kadang tanda kutip ngambek. Iman itu seolah iman yang merasa bahwa Tuhan itu harus memenuhi apapun yang dia mau. Itu iman yang keliru. Iman yang keliru itu iman yang memaksa Tuhan untuk memenuhi semua keinginannya, agendanya. Tuhan, saya kan udah ke gereja, saya kan udah rajin persekutuan, saya kan udah rajin pelayanan, saya kan udah rajin persembahan, saya kan udah ini itu dan sebagainya. Tapi kenapa kok Tuhan belum menjawab harapan saya, rencana saya? Kok Tuhan tidak menjawab apa yang saya inginkan ini? Dan akhirnya tadi kita menuntut agar Tuhan menyetujui keinginan kita, mau kita. Dan ketika belum dijawab, maka kita merasa kecewa. Lalu ke ulat tanda kutip adalah
1: mendengar, mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami harus mengakhiri untuk siaran langsung kebaktian Minggu pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga kebersamaan sudah menemani Alif dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kami harus akhiri untuk Bogor pagi ini, pendengar. Sesaat lagi kami hadirkan Bogor siang ini ke ruang dengar Anda bersama Teh Marisa. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Alif pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan pastinya selamat berakhir pekan, selamat berkumpul dengan keluarga, selamat menikmati hari Minggu. Dan jangan lupa besok Senin ya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila, Bogor, siang ini.

Jauh sebelum radio hadir dalam bentuk digital seperti sekarang, dunia penyiaran di Indonesia sudah berkembang sejak masa Hindia Belanda. Salah satu tonggak awalnya adalah Radio Malabar di Gunung Malabar, Bandung pada 1923. Setelah itu, berbagai perkumpulan radio mulai bermunculan di sejumlah daerah seperti Batavia, Bandung, Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang. Radio pun perlahan menjadi lebih dekat dengan masyarakat, bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi. Memasuki masa perjuangan kemerdekaan, peran radio semakin penting. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, radio menjadi salah satu sarana untuk menyebarluaskan kabar kemerdekaan dan informasi bagi masyarakat. Hingga akhirnya, pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri. Saat itu, RRI meneruskan siaran dari 8 stasiun radio di Pulau Jawa dan hadir sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Dari radio konvensional hingga siaran digital, zaman terus berubah. Namun satu hal tetap sama. Radio hadir untuk menemani, menginformasikan, dan menghubungkan masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gerakan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih Marissa bisa hadir kembali di rangkaian Bogor siang ini ya, dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Dan apa kabarnya untuk semua? Di kesempatan hari ini kita akan buka Bogor siang ini dengan Idola atau Bogor Layak Anak, yang tentu menjadi sebuah program reguler di setiap hari Minggu jam 10 sampai dengan jam 11. Selalu ada prestasi-prestasi dari anak-anak Indonesia yang menarik untuk kita bahas ya, karena mereka bisa mengembangkan berbagai bakat di berbagai bidang juga gitu ya. Ada di bidang akademik, ada juga bidang seni, olahraga ya. Pokoknya kita akan ulas apa saja kreativitas, prestasi mereka gitu ya, yang tentu ini juga bisa menjadi bekal untuk masa depan mereka. Dan untuk kesempatan hari ini kita kedatangan tamu-tamu ya dari Drama Solid Band. Hai, selamat siang.
2: Hai.
3: Selamat siang.
1: Aduh, seneng banget ya bisa ngobrol-ngobrol, bisa ketemu. Karena biasanya kalau di sini tuh prestasi yang ditonjolkan tuh misalnya kayak secara individu gitu ya, secara individu misalnya jago nyanyi gitu ya, jago nyanyi tapi sendiri gitu ya, atau misalnya olahraga bela diri dan lain-lain gitu. Tapi ini band ya. Seru banget. Tentunya ini band-band yang bisa kan kita kalau kenal tuh band-band yang dewasa gitu ya. Tapi ternyata dari umur-umur seperti adik-adik ini juga sudah bisa mengembangkan bakatnya gitu ya di bidang musik. Tentu mereka juga sering tampil ya di ya, di berbagai panggung gitu ya. Dan ini adalah satu hal yang positif karena nanti ini juga bisa menjadi cita-cita mereka ke depannya ya, mengembangkan bakat di dunia musik. Nah, langsung aja untuk kita kenalan dulu satu persatu. Drama Solid Band. Dari yang mana dulu nih? Yang perempuan dulu deh, okay, biar paling ya, ini ya, apa pembeda gitu ya.
3: Pembeda. Oke.
1: Okay. Oke, okay, silakan.
3: Halo semuanya, perkenalkan aku Maheswari Yolanda sebagai vokalis.
1: Oke, okay, Maheswari
3: Yolanda.
1: Yolanda. Nama panggilannya apa sayang?
3: Yolan.
1: Yolan. Oke, okay, ya. Ada Yolan. Yolan sebagai
3: vokalis.
1: Vokalis. Oke. Okay. Sebelahnya Yolan.
3: Yang mana, kanan atau kiri?
1: Yang mana dulu enaknya? Oke, okay, kamu dulu deh.
4: Ya, halo semuanya. Nama saya Valdias Cesar dan saya dipanggil Val. Saya adalah basis band ini.
1: Oke, okay, basis ya. Kemudian ada siapa lagi?
5: Halo, nama aku Excel Artatumi Momor. Aku bisa dipanggil Excel. Aku sebagai drummer di band Drama Solid.
1: Oke, okay, Excel. Sebentar ya, ini. Nah, coba Excel, ulangi Excel.
5: Halo, nama aku Excel Yarkatumi Momor. Bisa panggil aku Excel. Aku sebagai drummer di band.
1: Drummer, oke, okay, Excel. Lanjut lagi, sebelahnya Excel.
6: Halo, nama saya Ryan. Bisa Ryan Mahendra Pasha, dipanggil juga Ryan. Dan aku di band ini sebagai pianis.
1: Pianis, baik, keyboardis ya. Kemudian
7: halo semuanya, nama saya Raska Purana Atala, biasanya dipanggil Raska. Saya jadi gitaris di band ini.
1: Oke, Raska sebagai gitaris gitu ya. Sudah kenalan satu persatu namanya dan pengen tahu dulu nih tentang nama band kalian, yaitu Drama Solid Band. Apa sih maknanya dan siapa pencetus nama dari Drama Solid Band ini?
3: Oke, okay, jadi buat pencetus nama Drama Solid ini yang bikin Excel ya?
1: Excel.
4: Drummernya.
3: Drummernya yang
1: okay,
3: bikin.
1: Oke, Excel.
3: Ya. Coba ceritain Excel.
1: Excel ceritain, atau mungkin ada teman-teman juga yang bisa bantu nanti ya.
3: Oke.
5: Okay. Artinya.
1: Ya, Drama Solid Band itu apa sih artinya? Terus yang, kamu kepikirannya tiba-tiba dari mana?
5: Yang pasti Drama Solid itu singkatan dari Do Re Mi Fa Sol La Si Do.
1: Oh, ya. Do Re Mi Fa Sol La Si Do dari tangga nada itu.
5: Nah, kalau arti dari drama itu seperti mimpi, dream.
1: Iya. Mimpi ini kalau boleh dibayangin tuh mimpi untuk mencapai tangga kesuksesan gitu kali ya.
4: Ya benar.
3: Tangga kesuksesan ya.
1: Amin. Oke, Drema Solid Band ternyata tadi dari tangga nada lagu sama dreamnya itu ya dari mimpi gitu
5: sama
1: ya.
5: Sama ada satu lagi.
1: Apa tuh?
5: Dari Solid.
1: Solidnya?
5: Solid itu tuh dari pertemanan kita, ya kesulitan kita.
3: Iya.
4: Dan kerjasamanya.
1: Dan gitu. Kerjasamanya. Oke. Okay. Sejak kapan nih nama ini sudah fix untuk dipakai?
4: Kelas 5 SD.
1: Jadi kalian memang terbentuk sejak kalian SD.
4: Ya.
1: Satu sekolah.
3: Kita SD-nya satu sekolah.
4: SMP-nya
3: tapi
4: beda.
3: Iya,
4: sekarang
1: beda. Oke. Jadi berarti kalian ini memang terbentuk karena satu pertemanan,
3: iya, betul,
1: satu sekolah gitu ya, dan satu ketertarikan terhadap musik.
4: Betul.
1: Nah, awalnya gimana sampai kita bikin band yuk gitu, kayaknya seru deh gitu. Nah, gimana tuh awalnya?
5: Jadi awalnya aku punya kakak dan aku terinspirasi sampai akhirnya aku ajakin Ryan sebagai pianis, Raska sebagai gitaris, Valdias di bassis, Yolanda di vokalis, dan aku sendiri di drummer.
3: Kakak kamu band?
5: Iya punya.
3: Oh.
5: Nah, kami semua ini bisa terbentuk karena kami mempunyai kesamaan suka bermain musik. Nah, kami ini yang awalnya cuman latihan cover-cover lagu, kami mulai serius dengan mengikuti acara-acara dan pentas-pentas sampai akhirnya keluar single pertama kita.
3: Iya. Yeah.
5: Berjudul Bintang Pertama di Senja.
1: Oke, okay, tahun berapa itu?
3: Tahun
7: ini baru-baru sekarang 2025.
1: Yeah. 2026.
4: Awal 2026.
1: Awal 2026. Yeah. Oke. Okay.
5: Dan kami ini buat kami juga musik itu adalah ruang untuk kami mengekspresikan diri kita dan tentunya agar kita bisa belajar hal-hal baru.
1: Oke.
3: Okay. Okay. Tapi pada dasarnya kita nih awalnya terbentuk karena emang kami pengen tampil di wisuda kami gitu kan.
5: Iya.
1: Oh, ya. Jadi acara perpisahan wisuda itu kalian ingin tampil ya, gitu ya?
3: Iya, gitu. Awalnya itu.
1: Awalnya itu. Nah, tapi sebelum terbentuknya Drema Solid Band ini, kalian memang masing-masing dulu awalnya. Misalnya kayak Yolan tuh biasa nyanyi sendiri ya, gitu di panggung-panggung. Atau misalnya kayak Faal sendiri yang senang alat musik, mungkin latihan-latihan sendiri di rumah.
4: Sebenarnya itu gimana? Saya itu instrumennya itu bukan bass. Saya itu diajak band karena aku tuh kan ya mahir musik gitu. Aku tuh sebenarnya tuh sebelum diajak aku tuh belum tahu cara main gitar atau bass gitu. Aku tuh mainnya piano, kalau nggak drum. Akhirnya aku belajar bass, ternyata tidak terlalu sulit, jadinya aku ikut.
1: Mungkin karena sudah punya bakat alami musik ya, jadi belajarnya juga cepat.
4: Dari bapak, ya.
1: Dari semua alat musik yang pernah kamu pegang, yang paling sulit yang mana sebetulnya?
4: Yang paling sulit buat aku palingan piano sih, soalnya piano itu kayak banyak genre gitu. Gitar juga, tapi kalau gitar kan aku tingkatnya belum sulit. Ini nih Raska nih sebagai gitaris nih.
1: Oke, Raska sebagai gitaris. Gimana? Raska juga sampai akhirnya, iya deh aku gabung nih di Drema Solid Band.
7: Sebenarnya dulu waktu aku gabung sebelum ada Yolanda, aku jadi vokalis dulu.
1: Oh, jadi kamu vokalis?
7: Iya.
3: Yolanda. Aku enggak tahu.
7: Iya. Ya, habis itu kan Yolanda masuk, aku diubah jadi gitar. Nah, dulunya aku belum tahu banget gimana cara main gitar. Habis itu aku les gitar dan sampai sekarang aku masih main gitar di band ini.
3: Jadi baru, tapi dia sekarang udah lancar banget.
1: Tapi mungkin kadang-kadang suka ada apa kayak backing vokalnya.
3: Ya lanjut ya. Enggak. Dia nyanyi.
4: Enggak.
3: Kalau gitu kamu coba.
1: Oke. Tapi yang penting sekarang tuh udah solid gitu ya, dengan posisi kalian masing-masing tentunya ya, Yolan, Faal, Axel, Ryan sama Raska juga gitu kan. Nah, kenapa sih kalian akhirnya memang iya nih musik kayaknya sebagai tempat untuk aku berekspresi dari berbagai macam bidang gitu ya yang bisa digeluti. Kenapa sampai kalian tuh akhirnya memilih okay, kayaknya aku lebih fokus di musik? Boleh dari Yolan dulu.
3: Fokus di musik.
1: Iya di musik kan, karena di band kan. Karena sebetulnya yang namanya anak-anak kan masih punya banyak waktu untuk mengembangkan berbagai bidang. Ada olahraga juga, atau mungkin kalau yang suka dengan akademik yang dengan belajar kayak ikut olimpiade dan lain-lain. Tapi kayaknya musik nih paling apa ya, paling okay lah untuk difokusin gitu.
3: Okay. Jadi basically Aku udah mulai vokal tuh dari aku usia 6 tahun, mm-hmm. dan sekarang aku udah berusia 12 tahun, jadi udah cukup lama ya. Mm-hmm. Sejauh ini aku selalu menikmati perjalanan aku, dan sekarang kan aku sama band kan, mm-hmm. overall aku senang banget bisa berada di band Drama Solid, karena dengan band ini kami yang penting itu juga pengalamannya yang kita lewati bersama-sama, entah waktu kita tampil bersama atau karena dari band juga sih kita belajar untuk saling bekerja sama dan bertanggung jawab atas kewajibannya masing-masing.
1: Oke.
3: Ya, jadi gitu ya. Itu sangat bermakna bagi aku dan aku suka di sini, seru banget.
1: Seru ya. Banget ya. Dari
3: kita
1: beberapa
3: berkembang bersama-sama juga.
1: Dari beberapa tahun kalian sama-sama tuh iya, udah menemukan kekompakan gitu ya. Oke, kalau Ryan gimana nih? Akhirnya kamu apa namanya memang fokus juga di musik gitu kan sebagai keyboardist apa? Sebelumnya kamu ini juga mencoba beberapa instrumen musik juga sama kayak teman-teman yang lain?
6: Aku sih piano itu dari umur 4. Nah, waktu umur 4 itu udah cukup lama ya ke tahun ke-12 ini. Dan aku belajar piano itu dulu kan masih buku. Nah, jadi kalau kayak ditanya kalau not balok kayak gitu-gitu aku udah bisa. Nah, aku ditawar ke band ini cukup interesting juga ya bisa masuk ke band. Jadi ya waktu kelas 5 itu Excel menawarkan aku untuk masuk ke band ya. Ya gas, ayo.
1: Gas aja, gas. Ayo gas gitu aja. Ya.
3: Tapi aku juga sebenarnya di sini belajar sih. Karena kan aku vokalis ya. Aku sebenarnya enggak bisa main musik sama sekali. Tapi dari aku perhatiin mereka, aku juga mulai belajar. Aku sekarang mulai belajar piano.
1: Oh, kamu juga udah mulai belajar instrumen.
3: Iya, aku juga.
1: Belajarnya sama Ryan?
3: Enggak juga.
1: Enggak juga.
3: Tapi aku terinspirasi dari mereka semua sih yang berbakat banget.
1: Ya. Berarti bisa dibilang kreatornya tuh Faal ya?
3: Kreator ya?
1: Kreator band ini gitu maksudnya sampai yang
4: Excel.
1: Excel. Excel gitu ya, yang ajak mereka semua gitu ya?
5: Iya. Tapi sebenarnya aku enggak semuanya aku sih yang mengajak personil-personilnya karena aku juga dibantuin Ryan.
1: Oh, dibantuin. Sampai akhirnya betul-betul kayaknya ini formasi yang udah fix banget gitu dan udah ngeblend banget tuh pada saat apa sih? Kamu inget gak?
4: Pada saat kita cover-cover lagu abis itu kita ketemu single kita Bintang Pertama di Senja kan. Abis itu ternyata kita itu bakatnya itu ternyata sudah bagus. Jadi ya kita ngeblend abis itu ya solid.
3: Dari awal tuh pertama kali kita tampil di Botani Square ya. Botani Square itu juga sebagai trial sebelum kita tampil di wisuda. Wisuda itu yang paling gong.
6: Itu juga pas kita di Botani kan masih cover-cover lagu ya.
3: Cover lagu, kita belum punya single dulu.
1: Oke. Jadi awalnya dari cover dulu.
3: Dan kita juga sekarang ada bantuan dari coach kita Kak Ale astagfirullah Kak Ati.
1: Oke, jadi ternyata memang kalian ada yang bantu juga gitu ya di balik layar gitu. Tentu enggak sendiri karena ternyata orang-orang sekeliling kalian tuh support system banget gitu ya.
4: Iya, orang tua kita juga.
1: Orang tua juga ya karena ternyata bakat-bakat nyanyi sama musik itu memang dari orang tua juga ya. kayak tadi Excel juga sebenarnya terinspirasi dari kakak gitu kan, bikin band gitu ya. Kenapa sih band keren atau gimana kalau menurut kamu?
5: Keren. Kalau aku karena band juga keren dan aku memang suka sama musik.
1: Kalau Yolan ada kepikiran juga sih solo karir gitu misalnya?
3: Iya.
1: Atau kadang-kadang di samping manggung sama Drama tetap, Solid Band kamu?
3: Iya, aku juga ada solo.
1: Ada job-job solo juga?
3: Iya, banyak.
4: Banyak lagunya?
1: Banyak lagunya. Udah dikasih spill nih sama Faal apa banyak lagunya tuh gimana maksudnya?
4: Yolanda itu punya banyak lagu yang ya dia nyanyi sendiri gitu, palingan ada kayak instrumennya itu diedit. Yolanda bisa mendalami ke lagunya coba.
3: Apa? Lagu single aku.
1: Iya, boleh.
3: Menari dan Bernyanyi nih yang selalu aku nyanyiin. Kayak

0: Itu lagu atau single?
1: Itu single aku.
0: Single kamu, yeah. Ya? Sejak kapan itu singlenya?
1: Sejak aku usia berapa ya? 9 tahun ya?
0: Wow.
1: 9 tahun, iya.
0: Itu hasil kreativitas sendiri? Ciptaan sendiri atau?
1: Ciptaan.
0: Oke, pokoknya okay. Ada yang bantu ciptain, iya, yang bantu, gitu ya. Ciptain. Dan kamu aku. Yang menyanyikan.
1: Iya.
0: Pilih sendiri lagunya atau dipilihin?
1: Aku dibantu sama mama sih.
0: Dibantu.
1: Dibimbing sama mama, iya.
0: Tapi kamu merasa itu lagu memang pas juga buat kamu saat
1: aku
0: itu ya?
1: Pas banget, pas aku banget. Suka makna dari lagunya tentang pertemanan.
0: Oke, tentang
1: ya,
0: pertemanan.
1: Teman yang selalu ada.
0: Oke, ini soal pertemanan menarik juga. Kalian dulu dari SD mana?
2: Bina Insani.
0: Bina Insani. Bosowa Bina Insani. Sekarang SMP-nya mencar-mencar ya?
1: Mencar-mencar.
3: Iya, mencar. Ada yang masih di BI, ada yang udah pindah.
0: Ada yang udah pindah juga. Tapi, nah gimana nih nyocokin jadwalnya kalau udah beda sekolah kan? Aktivitasnya berbeda gitu ya. Nah, gimana untuk tetap bisa solid gitu kan, tetap bisa bareng-bareng, latihannya kah atau jadwal manggungnya gimana?
2: Ya, sebenarnya emang lumayan sulit sih sekarang.
1: Awal-awal emang sulit ya.
2: Tapi cuman dengan bantuan orang tua.
1: Orang tua, bimbingan orang tua.
2: Bisa ya ngatur
1: ya, habis biasanya itu. Biasanya kita di weekends.
2: Ya weekend kalau enggak ada kegiatan ya, ya sekolahnya, kalau enggak diri sendiri.
1: Ya karena kita juga ternyata banyak yang sibuk ya, acara-acara gitu-gitu. Tapi kita selalu meluangkan waktu buat latihan bareng-bareng juga ya.
0: Raska atau Ryan kan sekarang sudah SMP ya. Tentunya dari SD ke SMP ya berbeda lagi, tadi ada penyesuaian gitu ya. Selain memang soal jadwal gitu, ada gak sih yang berbeda? Apalagi udah mencar-mencar juga nih sekolahnya gitu ya. Ada gak sih yang misalnya berbeda waktu kalian masih sama-sama di SD gitu, sekarang di SMP gitu dengan kegiatannya masing-masing, tapi ya tetap meluangkan waktu. Ada gak sih hal yang mungkin bikin kalian harus menyesuaikan gitu setelah berpisah sekolah?
3: Kita harus menyesuaikan jadwal kita pasti ya. Soalnya pasti di setiap sekolah ada peraturan baru sama pasti jadwal baru. Dan juga pasti di salah satu dari kita ada yang pasti les ya, les.
1: Iya, banyak. Susah juga
3: sih. Les itu juga lumayan memakan waktu buat kita misalkan mau latihan band. Jadi mengatur waktunya lumayan rumit sekarang.
0: Pernah gak sih kalian ada jadwal yang itu hari biasa gitu? Misalnya kalian harus manggung gitu, harus kemana gitu ya. Nah, itu biasanya dapat izin dari sekolah kah atau gimana? Boleh cerita, Ryan.
4: Kalau kayak ada acara pada waktu di hari sekolah sih biasanya dari awal hari juga mungkin orang tua kita udah meminta izin ke sekolah. Dan biasanya kalau biasanya teh suka diizinin pergi duluan untuk tampil.

0: Paku, Sumatera.
1: Aku jawab.
2: Aku Kalimantan.
3: Aku Sulawesi.
4: Aku Nusa Tenggara Barat.
5: Aku Nusa Tenggara Timur.
6: Dan aku Papua.
7: Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke.
8: Indonesia memiliki budaya yang indah yang harus kita jaga.
9: Kenali negerimu dan cintai bangsamu.

0: kayak akrab banget teman-teman gitu ya, kayak seusia banget gitu aku sama mereka. Drima Solid Band. Ada Yolan, Faal, Axel, Ryan dan juga Raska. Ya masih cerita-cerita nih soal aktivitas mereka di dunia musik gitu ya. Yang ternyata mereka tuh mulai dari usia sekolah dasar. Sekarang sudah SMP gitu ya. Tapi walaupun sekarang udah beda sekolah, kalau dulu SD bareng-bareng, SMP-nya sekarang sudah mencar-mencar gitu ya, udah masing-masing, tapi tetap ternyata mereka masih menjaga kekompakan. Jadwal juga masih bisa dikondisikan gitu ya. Dan mereka masih sering latihan bareng juga gitu ya. Nah, berawal dari cover-cover dari musisi lain gitu kan.
1: Iya.
0: Ada banyak penyanyi yang udah kalian cover juga gitu banyak. Sampai akhirnya sekarang mereka sudah punya karya ya, berjudul Bintang Pertama di Senja. Jadi setelah cover-cover-cover-cover, akhirnya punya karya yang betul-betul dari mereka gitu ya. Nah, gimana proses menuju akhirnya kayaknya kita harus punya karya deh gitu. Jangan cuma di cover-cover musisi lain aja. Nah, gimana mungkin dari Axel bisa bercerita Bintang Pertama di Senja. Ini karya siapa dan sampai akhirnya memilih lagu ini tuh gimana?
2: Jadi ini tuh karya dari Hari Christian Tumiwamor. Nah, ini tuh papaku. Nah, jadi papaku tuh menciptakan lagu ini karena juga kita sudah mulai remaja, sudah mulai kayak suka-sukaan sama orang lain gitu.
1: Iya, jadi ini basically dari kan kita sekarang udah menuju usia remaja. Ini masa-masa centil-centilnya nih, lagi suka-sukaan kan. Ya pasti anak-anak remaja semuanya merasakan hal-hal itu. Jadi itu cocok dan relate ke kita juga.
0: Relate banget.
1: Relate banget.
0: Beneran.
1: Iya. Udah mulai suka-sukaan gitu.
0: Mungkin ini keresahan dari sang pencipta yang merupakan ayahnya Axel gitu ya. Keresahan melihat anaknya nih udah tumbuh jadi remaja gitu ya. Dan pasti ini fase yang akan dilalui gitu ya. Atau ya usia-usia ini tuh adalah fase-fase yang memang sesuai dengan lirik lagunya. Boleh di ini gak dijabarin gak misalnya dari lirik-lirik yang menarik gitu dari Bintang Pertama di Senja?
2: Yang menarik.
1: Jadi sebenarnya ceritanya tentang anak yang suka sama seseorang. Terus dia tuh cerita setiap ngelihat orangnya tuh pipinya merah lah, deg-degan lah. Terus teman-teman dia tuh juga kayak ngeledekin dia. Teman-teman aku tertawa gitu kan bilangnya.
2: Dicie-ciein.
1: Iya, dicie-ciein itu kan kayak pasti kayak gitu kan, kayak kiu-kiu, cie-cie gitu kan.
3: Apalagi pas SMP.
1: Iya, itu mah paling gong.
0: Paling gong ya.
1: Iya.
0: Selain dari lirik lagunya yang kalian ingin tonjolkan tadi ya, yang sesuai dengan usia kalian, yang relate banget gitu sama usia-usia remaja kalian. Nah, kalau dari segi musiknya, gimana? Apa nih yang pengen ditonjolkan dari genre musiknya? Mungkin dari Faal, Ryan, sama Raska juga mau bercerita soal lagu ini. Iya.
4: Ya, sebenarnya ini tuh kan lagunya dari Papa Axel, jadinya kan kurang tahu, tapi aku yang aku tahu genre-nya itu pop. Abis itu ya lirik-liriknya ya tentang yang sudah dijelasin oleh penyanyi kita.
1: Cinta monyet.
3: Wah, wih, parah-parah.
5: Jangan gitu.
0: Berarti selain lirik lagunya memang papanya Axel ini juga yang bikin arrangement musiknya, maksudnya dibantu juga kalian?
4: Oh, itu sama coach gitu ya? Kak Atik sama sebagian. Sebenarnya aku juga ini aku juga bantuin soalnya kan. Mohon maaf kalau sombong, tapi ya aku
0: nggak apa-apa, ini sombong ada
1: bakat,
0: hasilnya ini
1: bakat. Ini.
0: Jadi kamu bantu juga gitu untuk create musiknya.
4: Aku bantuin yang ngepolish lagunya sama ya guru kita Kak Atik.
0: Oke, ada Kak Atik juga ternyata ya yang bantu sama beberapa orang lain.
4: Itu terus yang paling kayak di respect gitu sama band soalnya.
1: Kita yang selalu dukung kita ya. Oke.
0: Kalau proses rekamannya gimana nih? Membutuhkan waktu berapa lama untuk mematangkan Bintang Pertama di Senja nih jadi satu karya utuh?
1: Ya itu pengalaman aku ya, aku record suaranya itu sekitar beberapa jam lah, setengah hari. Ya karena susah juga sih kan, kita harus perfect ya gitu sih. Ya aku juga berusaha yang terbaik dan menyesuaikan juga.
0: Oke, okay. Jadi setengah hari kurang lebih untuk recordnya. Yeah. Tapi kalau untuk ngapalin materinya kayak misalnya menghafal keseluruhan lagu atau juga teman-teman yang lain yang ada di posisi apa namanya pegang alat musik tuh untuk bisa mematangkan ini berapa lama kira-kira?
1: Iya, berapa lama?
0: Excel atau Faal atau Raska Ryan gimana?
2: Untuk ngafalinnya.
0: Iya.
2: Ya kalau ngafalin sih aku kayak sekitar 3 harian buat mantepin karena aku terkadang suka nambahin kayak tambahan-tambahan beat gitu.
0: Oh, kamu juga improvin musiknya gitu ya. Oke, okay, jadi ya kurang lebih beberapa hari sampai akhirnya masuk ke proses rekaman dan pada saat hasilnya udah jadi kan kalian dengerin bareng-bareng dong ya.
4: Iya benar.
0: Setelah pasti. Mungkin ada masing-masing gitu vokalis gitu kan, kemudian masukin instrumen ini itu sampai pertama kali mendengarkan hasil utuhnya gimana perasaan kalian?
1: Wow.
5: Seneng.
1: Seneng banget.
2: Aku sih
5: excited.
1: Excited.
2: Seneng, bangga gitu.
4: Iya, bangga ya, bangga.
5: Bangga bener.
1: Iya, hasil kerja keras kita bersama-sama.
4: Ya, itu banyak kontribusi rekamannya ke penyanyi soalnya ya pengalaman lah.
1: Ya, jujur itu pengalaman yang seru banget bagi aku karena ini juga pengalaman pertama aku jadi one of personil di band. Ya. Seru banget sih buat pengalaman aku.
0: Rekamannya di mana waktu itu?
1: Di mana ya?
0: Di Bogor, Jakarta, di Bogor ya. Oke, okay, di Bogor gitu ya.
1: Dibantu sama Kak Atik juga.
0: Sama Kak Atik ya. Ternyata memang banyak orang-orang penting gitu yang membantu karir kalian juga. Mungkin kalau pengen mengucapkan terima kasih gitu untuk sosok-sosok yang ada di balik layar, boleh disebut deh satu-satu. Ada siapa aja nih?
5: Yang pasti ibu itu ya
1: orang tua kita
5: yang
1: selalu membimbing. Iya, coach kita Kak Atik yang benar-benar membantuin kita sampai matang sekarang. Iya.
0: Galak gak sih Kak Atik?
5: Enggak.
1: Jujur beliau baik banget sih, tipe orangnya tuh yang kayak kalem gitu.
5: Seru lah.
1: Seru banget.
0: Makanya kalian juga suka gitu ya kerjasama dengan Kak Atik gitu ya. Dan harapannya dengan single kalian ini Bintang Pertama di Senja apa sih dari masing-masing? Aku pengen tahu gitu ya, Kak Ica pengen tahu harapannya dengan adanya single kalian ini seperti apa? Dari Raska dulu, Raska. Oke. Okay.
5: Kata aku dari single pertama ini bisa memberi semangat ke band kita buat actually bikin single baru mungkin ya. Dan mungkin bisa buat kita terkenal.
1: Iya.
0: Amin.
1: Ya, amin.
5: Itu aja sih dari aku.
0: Ryan, gimana Ryan?
6: Tentang single pertama kita ya. Jujur ini kalau lagu kalau misalnya ya kita udah cukup terkenal dan mereka bisa tahu oh ini lagu pertama Dema Solid.
1: Iya. Yeah.
6: Ya dan aku cukup bangga sih karena sudah bisa bekerja sama dan atas bantuan Kak Atik juga. Jadi itu aku cukup bangga. Dan udah sih itu.
0: Oke. Kalau Excel, gimana harapannya untuk Bintang Pertama di Senja?
2: Kalau harapan dari aku sih semoga banyak didengar orang-orang dan semoga orang-orang yang dengar lagu single pertama kita senang mendengarnya.
0: Yolan.
1: Kalau harapan Yolan sih semoga ya anak-anak di Indonesia di Bogor mereka bisa terinspirasi dari kita untuk berkembang sejak dini, berkarya, untuk berani berkarya. Seperti contohnya kita sekarang udah bisa punya single sendiri.
0: Oke. Okay. Faal, gimana Faal?
4: Saya harap lagu ini bisa ya banyak streamingnya, abis itu banyak yang ngedengar lagunya. Terus abis itu kemungkinan ngembangin gitu. Dan saya juga harap bisa berinspirasi orang dari dunia ini biar bisa ya biar
1: berani
4: ya benar dan ya mencoba aja tanpa di judge gitu.
0: Wah, berat juga nih kalau Val, tapi keren gitu ya karena sudah memikirkan hal-hal yang panjang banget gitu ya. Karena ya memang musik adalah selera, tapi kalian tentunya punya harapan agar musik kalian nih bisa diterima oleh para penikmat musik luas gitu ya. Dan tadi dibilang kalau berharap ya musik ini bisa diterima gitu ya. Dan sudah ada di layanan platform streaming musik ya?
1: Iya,
0: sudah bisa didengarkan juga.
5: Sudah dengar di semua platform.
0: Judulnya Bintang Pertama di Senja gitu ya. Nah, kemudian untuk aktivitas kalian atau pada saat promosi lagu ini juga melalui media sosial nggak sih? Boleh disebutin, misalnya YouTube kah, TikTok, IG gitu, boleh perkenalkan juga sama teman-teman semua.
1: Kalau mau dicari ya, itu boleh search Drama Solid Official di YouTube dan Instagram. Boleh banget di follow, dukung kita ya teman-teman, dan juga kalau di TikTok Drama Solid.
0: Drama Solid, oke. Biasanya apa aja yang dibagikan kayak di TikTok, Instagram? Aktivitas kalian juga sering? Masing-masing atau selalu grup gitu?
5: Grup sih, pasti grup.
0: Selalu grup gitu ya. Apa boleh diceritakan misalnya followersnya sudah berapa gitu ya, dan ada enggak sih misalnya dari berbagai kegiatan yang tadi sudah terdokumentasi di media sosial, yang paling seru tuh yang mana?
1: Paling seru itu waktu kita ngerekam bareng-barengnya sih. Biasanya kita juga posting kegiatan-kegiatan pentas-pentas kita dan latihan-latihan kita, dan dari media sosial itu juga bisa melihat perkembangan kita.
0: Sering menyapa teman-teman yang suka dengan musik kalian juga gak sih di media sosial?
1: Iya, suka. Dan juga dukungan dari teman-teman kenalan-kenalan kita juga yang sekarang kayak, wow, kalian udah jadi band, udah single. Ya, mereka juga bangga sih, karena dari kita benar-benar dari masih mentah, sekarang kita udah mateng ya, udah solid.
0: Oke, mudah-mudahan sukses ya untuk singlenya. Dan tentu perjalanan kalian ini masih panjang banget untuk meraih cita-cita.
1: Betul.
0: Mungkin ini sebagai penutup, sambil nanti kita perkenalkan juga lagunya Bintang Pertama di Senja ya. Harapannya 5-10 tahun ke depan gitu ya, apa sih dari Drama Solid Band? Mungkin nanti perwakilan dulu aja ya. Kalau dari Excel, harapan kamu apa 5-10 tahun ke depan, apalagi kamu sebagai kreator band ini?
2: Ya aku harap sih yang pasti dream kita makin tercapai, kita makin solid, band kita bisa terkenal, semua lagu kita kalau bisa banyak didengar dan banyak yang suka sama lagu-lagu band kita.
0: Dan kalian pun tetap kompak gitu ya.
2: Pasti ya.
0: Awet gitu. Enggak apa namanya, ya mungkin karena nanti ada kesibukan atau apa akhirnya jadi bentrok jadwal dan ya semoga itu semuanya bisa disatukan gitu ya. Karena yang namanya satu band tuh harus satu jiwa gitu kan ya. Mudah-mudahan seperti itu. Oke. Mungkin satu lagi Yolan, boleh juga kasih harapan kamu untuk Drama Solid Band 5-10 tahun ke depan.
1: Semoga pengalaman-pengalaman kita ini bisa, pasti bisa sangat bermakna untuk kita ke depannya. Ya, kita karena kita udah melewati banyak sekali hal ya, bekerja sama, entah kesalahan waktu tampil, tapi kita tetap belajar untuk saling mengerti dan saling membantu. Semoga itu bisa membantu untuk ke depannya.
0: Oke, mudah-mudahan ya. Jadi terima kasih teman-teman dari Drama Solid Band ya, sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Bogor ngobrol-ngobrol soal gimana sih awalnya mereka terbentuk gitu ya. Ternyata ya tadi dari circle, dari pertemanan, satu sekolah juga, dan satu kesamaan minat yaitu di bidang musik. Dan masing-masing ternyata sudah mempelajari banyak hal gitu ya. Ada yang sebelumnya beda instrumen musik, ternyata sekarang harus ganti gitu, jadi bassist, jadi gitaris gitu, keyboardist gitu ya. Kemudian juga bagaimana dengan karya mereka ini, Bintang Pertama di Senja, harapannya, dan kenapa memilih lagu ini karena relate juga dengan usia-usia mereka. Dan penasaran banget, pengen tahu lagunya seperti apa. Boleh mungkin dari Ryan memperkenalkan lagu ini sebelum kita putar sambil menutup.
7: Perkenalkan lagu ini, Dreams,
0: Bintang Pertama di Senja. Untuk terus dengerin di platform musik ya.
7: Dengerin dan
0: support ya.
7: Menyupport kita biar bisa sukses ke depannya.
0: Amin. Dan ini dia, langsung kita putarkan lagu Bintang Pertama di Senja. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 20 September 2026, saya Rudi Zain.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Whip to the far side and Arsenal could be away here. Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari cara lampos Koskolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huizler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
3: Yeah, of course, was a special one. Not only
2: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
4: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
2: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi pertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim bereaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ, karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki kelas sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan, disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik. Dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin, sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti, di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki, mengatakan penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Atau sekalian, Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung megah Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia, dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Serafna Rusiregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Qingquan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: Ne, 일단 선수들이 너무 잘했고 마지막까지 집중력 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arliansyah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. ST menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ne, 일단 선수들이 너무 잘했고 마지막까지 집중력을 잃지 않고 이어서 너무 칭찬해드리고 싶고 잘했다.
3: Ya, para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan. Sangat kerja keras dan bagus. Jadi pesan ini fungsi para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini ya. Jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arliansyah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arliansyah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan berusaha untuk cetak gol.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Sementara itu Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
1: Pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano 5 berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada TM Iksan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
2: So we got both objectives. We are happy with the result.
3: Dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama. Memang ada masalah, ada tekanan kepada kami, tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 permainan lebih banyak di tengah.
1: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
4: Saya sebagai pemain yang tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini. Dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap kom, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
1: Diri berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
5: Persebaya Surabaya harus berbagi 1 poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak 1 gol. Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak pojok dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokcic mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol.
6: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk mereda mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini.
5: Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan keempat. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah, prestasi hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya, pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat, karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak
1: sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya pribadi, saya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam Olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, semoga kabar Anda sehat walafiat ya, dan bisa meluangkan waktu di hari Minggu ini untuk melakukan berbagai cara menjaga stamina tubuh, misalnya dengan olahraga. Karena olahraga ini penting juga ya, menjadi bagian dari gaya hidup sehat yang tidak memandang usia pendengar. Kalau Anda pikir olahraga itu cuma buat yang muda-muda aja, enggak ya. Karena usia-usia di atas usia produktif tuh ataupun lansia juga masih bisa kok untuk tetap melakukan olahraga, walaupun tidak disarankan untuk olahraga yang berat gitu ya. Olahraga yang memang sesuai dengan porsi kemampuannya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang sudah lanjut usia, yang usianya tuh bahkan sudah mencapai 90 tuh melakukan olahraga yang menurut kita yang muda aja ini kayak berat banget gitu. Jadi siapa bilang usia 90 tahun itu waktunya cuma duduk-duduk santai menikmati masa tua? Jangan salah, karena ada satu orang kakek asal Jepang yang justru malah masih sibuk nge-gym dan bahkan baru saja mencetak prestasi hebat pendengar. Namanya adalah Toshisuke Kanazawa, seorang binaragawan asal Hiroshima, Jepang, yang usianya sudah 90 tahun. Bayangin 90 tahun masih sibuk nge-gym ya. Sedangkan yang muda-muda aja nge-gymnya tuh ya angin-anginan. Tapi kalau ini dengan jadwal yang teratur ya. Jadi kakek Kanazawa ini berhasil menjadi juara kategori usia 85 tahun ke atas dalam ajang All Japan Masters Fitness Championship yang digelar pada akhir Agustus 2026 lalu pendengar. Bayangin usia 90 masih naik panggung, pamer otot sama bertanding melawan atlet-atlet seusianya. Kakek Kanazawa sendiri bukan seorang pendatang baru di dunia binaraga, karena ia sudah serius menekuni olahraga ini bahkan sejak usianya masih 20 tahun. Ini sih udah melanglang buana gitu ya, pasti tampil dengan tubuh atletisnya tuh ya sudah dari zaman masih muda gitu. Bahkan Kakek Kanazawa juga pernah dua kali menyandang gelar Mr. Japan. Dan yang bikin salut ya, karena sampai sekarang tuh Kakek Kanazawa masih rutin dengan latihan yang disiplin, pola makan pun dijaga ketat dengan diet vegetarian. Dan untuk Kakek Kanazawa, usia 90 itu bukanlah garis akhir, karena dia merasa juga masih ada target-target berikutnya yang pengen dikejar gitu ya. Masih pengen terus berprestasi, bahkan punya ambisi untuk memecahkan rekor dunia. Dari sosok kakek Toshisuke Kanazawa ini jadi pengingat ya, untuk kita selalu menjaga kebugaran tubuh, konsisten berlatih juga, dan punya tujuan ya supaya tetap aktif bahkan di usia lanjut gitu ya. Dan kalau Anda yang ketika olahraga baru 5-10 menit udah bilang aduh capek, aduh jadi malu nih ya sama kakek Kanazawa, karena lihat perjuangannya di usia 90 tahun tuh masih tetap untuk semangat dan juga disiplin untuk berolahraga. Kebayang ya tubuh atletis dan mudanya pasti tampan banget. Apakah setampan Romeo? Oke, selanjutnya kita dengerin lagu dari Yovie Nuno dengan Tak Setampan Romeo.

0: Dengar, saatnya pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Kita masuk untuk mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: 1.
1: Tentunya Anda masih mendengarkan siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor, dan saatnya untuk melangkah ke program selanjutnya. Akan hadir rangkaian lagu-lagu Jaipong untuk Anda nikmati, Anda dengarkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, tentunya bertepatan juga dengan jam istirahat makan siang. Ya, semoga menambah keseruan di ruang dengar Anda, khususnya bagi para pecinta budaya-budaya Sunda. Ya, jadi ruang dengar Anda akan kami hiasi dengan lagu-lagu Jaipong.

0: Selama ini kita mengenal Bogor dengan sebutan Kota Hujan. Selain dijuluki sebagai Kota Hujan, Bogor ternyata mendapat julukan lain, yaitu sebagai Kota Petir. Karena dalam sehari pernah mendapatkan sambaran petir hingga 322 kali, yang normalnya hanya 80 kali. Hal ini tercatat dalam Guinness Book of World Record. Seringnya Bogor yang dijuluki Kota Hujan dihujani petir karena daerah ini berada pada kelembaban udara yang ideal untuk terjadinya petir. Penyebab lain tingginya frekuensi petir di wilayah Bogor adalah keberadaan Gunung Salak dan Gunung Pangrango. Kedua gunung tersebut mengalihkan awan yang menuju Bogor ke ketinggian yang potensial menimbulkan petir.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

merupakan sebuah kegiatan yang menjadi ruang bagi pasar UMKM di Kabupaten Bogor, pendengar. Menjadi kolaborasi antara Radio Republik Indonesia dan juga Kemenko PM, dan bahkan juga hadir secara langsung di lapangan Sakura Kabupaten Bogor, yaitu Menko PM Republik Indonesia Abdul Muhaimin Iskandar, pendengar. Kemudian juga ada Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, dan ada jajaran dari Pemkab Kabupaten Bogor gitu ya, di RRI Fest 2026 1001 Pasar Rakyat, di mana tentunya kegiatan ini berupaya untuk mengembangkan UMKM gitu ya, di mana dari Kemenko PM sendiri mengorkestrasi program pemberdayaan dengan melibatkan pemerintah Kabupaten Bogor dan juga Kadin melalui kurasi pelaku usaha. Program 1001 Pasar Rakyat ini juga berisikan workshop, kemudian ada juga hiburan-hiburan, dan bahkan acaranya wow, membludak pengunjung sampai dengan malam hari. Ya, pada saat hadir di acara tersebut ya, Menko PM sendiri menyebut dan melihat, karena sempat ada peninjauan juga di beberapa bazar ya, dan disebutkan kalau bazar adalah muara dari pemberdayaan masyarakat, di mana setelah pelaku usaha dilatih dan didampingi, maka bazar akan menjadi peluang akses pasar yang nyata bagi usaha masyarakat. Menko PM sendiri mengatakan model kolaborasi seperti ini berpeluang diterapkan di berbagai jaringan RRI, karena RRI Fest digelar secara paralel di sejumlah kota gitu ya. Dan rangkaian kegiatan di Bogor dibuka dengan kegiatan senam terlebih dahulu, kemudian ada layanan cek kesehatan gratis. Setelah itu ada Menko PM sendiri yang mengunjungi sentra produksi sepatu di Ciomas, meninjau bazar UMKM, CKG, juga bercengkrama lah ya dengan masyarakat sekitar. Ya, seperti kita tahu ya, Kabupaten Bogor menjadi salah satu lokasi kegiatan ini karena memiliki sentra industri yang cukup banyak gitu ya. Dan selama ini menjadi tumpuan ekonomi warga. Dan selain bazar serta workshop, RRI Fest juga menghasilkan talenta-talenta tarian tradisional, penampilan musik gitu ya, serta juga penampilan dari artis-artis dangdut, pendengar. Itu tentang RRI Fest 2026 ya, satu pengalaman yang sangat menarik dan sudah sukses juga digelar oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat siang pendengar, kami hadirkan informasi dalam Kilas Berita. 9 pemain dan 1 penyanyi kolintang siap unjuk gigi di Paris, Prancis pada 1 Oktober 2026. Tim Persatuan Insan Kolintang Nasional atau PINKAN Indonesia bakal tampil di 3 lokasi utama, yaitu di KBRI Paris, kantor pusat UNESCO, dan salah satu akademi musik setempat. Ketua Umum PINKAN Indonesia, Penny Iriana Marsetio, menyebut kunjungan ini berawal dari undangan Kedutaan Besar Prancis. Namun pasca inskripsi UNESCO, agenda berkembang hingga ke Markas Pusat UNESCO dan Lembaga Pendidikan Musik. Etnomusikologi Dr. Frankie Raden menambahkan, variasi repertoar ini akan disesuaikan dengan misi tiap lokasi, mulai dari lagu nasional dan daerah Minahasa di KBRI, hingga lintas genre di UNESCO untuk membuktikan kolintang sebagai musik dunia. Guna mendukung diplomasi budaya, rombongan juga memboyong seperangkat alat musik kolintang untuk dihibahkan sebagai bahan pembelajaran musik etnik di Anotis yang ada di Paris. Saya Marisa, demikian kilas berita untuk saat ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, musik-musik Jaipong masih mengalun ke ruang dengar Anda ya. Dan tentu saja musik Jaipong ini sebagai salah satu identitas budaya Sunda yang juga sudah diakui di tingkat internasional. Bahkan kalaupun kita gitu ya di Indonesia ada acara kenegaraan menyambut tamu-tamu penting dari luar negeri, para kepala negara juga misalnya gitu ya, biasanya tari-tarian tradisional ini juga disajikan untuk menyambut tamu-tamu ini, termasuk juga beberapa waktu lalu, bulan lalu gitu pendengar ya. Tarian tradisional Jaipong ini dipersembahkan untuk menyambut Perdana Menteri atau PM Thailand, yaitu Anutin Charnvirakul gitu ya. Dari Thailand ini memang sempat datang ke Indonesia untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta Pusat gitu ya. Dan sebelum tiba di istana, iring-iringan mobil Perdana Menteri Thailand ini terlebih dahulu berkeliling ke Monas gitu ya, menggunakan mobil limousin hitam yang diiringi juga dengan 120 pasukan berkuda. Kemudian begitu tiba di halaman istana, Perdana Menteri Thailand langsung disambut oleh Presiden Prabowo yang sudah menunggu. Selanjutnya ya, ternyata pada saat prosesi ini berlangsung ya, penyambutan ini dimeriahkan juga oleh tari Sekar Sahitya Ayu atau Jaipongan klasik asal Jawa Barat ya. Dan setelah itu kedua pimpinan negara mengikuti prosesi upacara penyambutan secara resmi gitu ya. Nah, yang memang bikin bangga ya itu tadi, untuk tari tradisional Jaipong juga di spesialkan gitu ya untuk acara-acara penting kenegaraan seperti ini. Jadi biar tamu-tamu yang hadir di Indonesia juga bisa mengetahui bahwa ada salah satu tradisi dari Provinsi Jawa Barat ya, yang memang sangat bagus untuk ditampilkan gitu ya, dan menjadi kekayaan yang dimiliki Indonesia gitu ya di mata internasional. Dan tentu bagi para penampil ini juga akan menjadi satu hal yang membanggakan, karena mereka bisa untuk hadir di tempat yang sangat bersejarah juga gitu ya, tempat yang tentunya mereka harus menyambut tamu, dan ini akan menjadi sebuah pengalaman yang berharga tentunya. Ya, kita harapkan tari-tari tradisional dari Jawa Barat lainnya juga memang bisa untuk ditampilkan gitu ya di acara-acara penting. Dan salah satu program yang kami hadirkan juga menampung lagu-lagu Jaipongan ya, selalu hadir di setiap hari Minggu ini, pendengar, hari Minggu siang jam 12 sampai dengan jam 1. Ada satu tembang terakhir yang akan menjadi penutup sebelum nanti kita masuk pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk disampaikan informasi dalam Warta Asta Cita.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Bantah BPN Kabupaten Bogor 1 dan 2 jangan sampai terhambat dengan adanya penyelidikan ini. Maka dari itu tetap melayani masyarakat Kabupaten Bogor.
2: Segera akan dibangun waste to energy plant atau pengolahan sampah menjadi energi listrik. Lokasinya di wilayah Cibungbulang.
3: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam rangkuman sepekan Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor, Minggu 20 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Bersama saya Marisa, inilah rangkuman sepekan Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya.

0: Rangkuman sepekan siang ini kami awali dengan informasi mengenai adanya proses hukum terhadap Kepala BPN Kabupaten Bogor pada Jumat 18 September 2026 lalu. Namun demikian, Komisi 1 DPRD Kota Bogor meminta pelayanan publik di kantor pertanahan BPN Kabupaten Bogor tetap berjalan normal sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Imbauan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor, AY. Selengkapnya kita ikuti laporan Sony Agung Saputra.
1: Pelayanan kantor pertanahan Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Bogor diharapkan tetap berjalan normal meski terdapat proses penyelidikan dan penetapan tersangka terhadap Kepala Kantor Pertanahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor, Aisogir, meminta kondisi tersebut tidak menghambat masyarakat memperoleh pelayanan pertanahan sesuai standar operasional prosedur pemerintah Jumat 18 September 2026. Aisogir menekankan masyarakat harus tetap mendapatkan pelayanan untuk berbagai kebutuhan administrasi pertanahan termasuk proses validasi dan balik nama. Setiap permohonan perlu diproses sesuai ketentuan tanpa perlakuan berbeda, intervensi maupun pembatasan yang tidak memiliki dasar pelayanan. Menurut Sogir, persoalan yang sedang dihadapi instansi pertanahan seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pelayanan, transparansi, akuntabilitas, dan integritas perlu diperkuat untuk mencegah munculnya praktik percaloan serta pelayanan yang bersifat inklusif.
2: Pelayanan masyarakat kantah BPN Kabupaten Bogor 1 dan 2 jangan sampai terhambat dengan adanya penyelidikan ini. Maka dari itu tetap melayani masyarakat Kabupaten Bogor, perpanjangan, validasi, balik nama tetap harus dilayani, tidak boleh stuck. Dan kantah itu adalah kantor pelayanan publik ya, tidak boleh tertutup seperti seolah-olah ada yang ditutupi gitu. Dan masyarakat biar tahu semua mana hal-hal yang menjadi tahu dan tidak tahu juga masyarakat pada tahu. Jadi jangan dibatasi pelayanan ini gitu kan, sepanjang itu sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh kantah.
1: Ia juga mendorong pemanfaatan sistem digital untuk meningkatkan keterbukaan dan proses administrasi pertanahan. Masyarakat perlu dapat mengetahui persyaratan, tahapan, serta perkembangan berkas secara jelas sehingga pelayanan tidak terkesan tertutup dan seluruh permohonan memperoleh perlakuan yang setara.
2: Di banyak aduan dari seluruh masyarakat, seolah sangat privasi ketika masyarakat masuk ke dalam. Cobalah sekarang ini era digitalisasi ini, kan berkas-berkas juga masyarakat tidak mungkin akan mengambil atau bagaimana. Nah, berikan layanan yang senyuman yang bagus, yang manis, layanin tanpa pilih kasih, tanpa pandang, lihat tanpa ada intervensi, seluruh masyarakat punya hak untuk dilayani oleh kantor BPN, karena ini adalah amanat undang-undang.
1: Kantor pertanahan merupakan institusi pelayanan publik yang harus memastikan hak masyarakat tetap terpenuhi. Karena itu proses pembenahan dan diharapkan menghasilkan pelayanan yang lebih terbuka, profesional, ramah, dan sesuai SOP sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan dapat terus diperkuat.
0: Sementara itu, kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor disinyalir menjadi bagian dari pusaran kasus korupsi dan mafia tanah yang melibatkan pemain di tingkat nasional yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Yofri Haryadi melaporkan.
3: Kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor menjadi bagian dalam pusaran kasus korupsi dan mafia tanah yang melibatkan pemain di tingkat nasional yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nama mantan kepala kantor ATR BPN yang menjabat pada tahun 2019 lalu ternyata menjadi kunci terungkapnya rangkaian kejahatan pertanahan yang terjadi di Kabupaten Bogor. Dari rangkaian penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen yang dilakukan jajaran Polda Metro Jaya pada Rabu 9 September lalu, mantan kepala kantor ATR BPN Kabupaten Bogor Agustiarsyah kepada KPK, Agustiarsyah memberikan keterangan dalam pengusutan APH pada dugaan penerbitan sertifikat tanah yang ternyata digunakan untuk proyek pembangunan perumahan oleh sejumlah developer dan pengembang di Summarecon Sukaraja dan Bojonggede Kabupaten Bogor.
4: Pak Agustiarsyah, selamat pagi Pak. Ya. Izin Pak tanya Pak, ada pemanggilan terkait apa Pak ya?
5: Terkait dengan PTSL.
4: Oh, PTSL, dugaan mafia tanah dan PTSL ya Pak ya?
3: Ada dugaan pemalsuan mencapai 52 buku sertifikat tanah dari 10.000 buku sertifikat tanah yang diterbitkan dalam program PTSL pada 2019 lalu di Kecamatan Bojonggede. Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Darmawan Kristianus Zendrato mengungkapkan penggeledahan dilakukan berkaitan dengan dugaan mafia tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL.
6: Prosesnya dalam verifikasi ataupun identifikasi pendaftaran PTSL itu ada dokumen yang dipalsukan.
7: Tapi sudah dibatalkan
6: ya? Sudah ada pembatalan. Nah ini dalam proses juga kita menemukan. Jadi untuk diketahuin, untuk lokus deliktinya kita fokus pada Kecamatan Bojonggede, Bojonggede Kabupaten Bogor. Itu di program PTSL 2016 ada 10.000 sertifikat PTSL.
3: Dalam perkara tersebut, polisi menduga terjadi pemalsuan warka tanah yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat hak milik. Beberapa nama yang dirilis sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara tersebut adalah 1. Lampri sebagai Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN, 2. Sontang Koin Manurung sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, 3. Tardi sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, 4. Fad El Fous alias Fad Arafi selaku Ketua DPP Golkar, 5. Arief Sugianto selaku mantan Bupati Kebumen, 6. Adrianto Pitoyo Adi selaku Presiden Direktur PT Sumarekon Agung TBK.
0: Pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PISEL Bogor Raya seluas hampir 10 hektar resmi dimulai di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Wali Kota Bogor Dedi Arahi menyatakan, proyek yang ditargetkan mampu mengolah 1.500 ton sampah per hari dari kota dan kabupaten Bogor ini dijadwalkan selesai dalam 18 bulan serta beroperasi penuh pada 2028. Berikut catatan Adi Sri Wahyuni.
8: Menuju ke 2028 tentu kita harus menguatkan konsep arah kebijakan kita untuk pengelolaan dari hulu.
9: Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya mulai dilakukan di wilayah Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Fasilitas yang dibangun di atas lahan hampir 10 hektar tersebut ditargetkan dapat mengolah hingga 1.500 ton sampah dari kota dan Kabupaten Bogor di setiap harinya. Wali Kota Bogor Dedi Arahi mengatakan, pembangunan PSEL ditargetkan berlangsung selama 18 bulan dan diharapkan dapat berjalan pada tahun 2028.
8: Lahan yang segera akan dibangun waste to energy plant atau pengolahan sampah menjadi energi listrik, lokasinya di wilayah Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Luasnya kurang lebih total hampir 10 hektar, akan bisa mengolah 1.500 ton sampah kota dan Kabupaten Bogor per hari.
9: Pembangunan PSEL juga perlu diikuti dengan penguatan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Masyarakat dari berbagai sektor seperti rumah tangga, sekolah, perkantoran, hingga pasar didorong melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya.
8: Mudah-mudahan lancar, 18 bulan pembangunan. Menuju ke 2028 tentu kita harus menguatkan konsep arah kebijakan kita untuk pengelolaan dari hulu ke hilir. Pemilahan sampah di rumah, sampah selesai di sekolah, sampah selesai di kantor, sampah selesai di pasar. Nah, jadi yang betul-betul yang tidak bisa dimanfaatkan lagi itu masuknya ke dalam PISEL.
9: Penguatan pengelolaan sampah dari sumbernya diharapkan dapat membuat sampah yang masih memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan kembali, sementara sampah yang tidak dapat dimanfaatkan dapat masuk ke sistem pengolahan PSEL. Keberadaan PSEL diharapkan tidak hanya menambah kapasitas pengolahan sampah, tetapi juga mendorong pengelolaan sampah yang lebih terarah dari sumber hingga tempat pengolahan.
10: Sampahnya jangan dibuang dulu.
11: Kenapa sih?
10: Sampahnya kita pilih-pilih dulu. Sampah organik, kalau kita olah dengan baik bisa jadi pupuk kompos. Untuk sampah anorganik, kita pilah lagi. Siapa tahu ada yang masih bisa didaur ulang.
11: Bisa aja nih si Teteh.
0: Informasi lainnya, peredaran obat keras Tramadol di Kota dan Kabupaten Bogor masih dalam kondisi darurat. Peredarannya menyasar anak-anak bangsa ini menjadi pertaruhan menuju generasi Indonesia Emas 2045. Kita ikuti laporan Sony Agung Saputra.
7: Peredaran obat keras tramadol di Kota dan Kabupaten Bogor masih menjadi kondisi darurat. Data Polresta Bogor Kota mencatat penyitaan 212.782 butir obat keras ilegal pada operasi Mei hingga Juli 2026. Modus peredaran kini disamarkan sebagai paket onder deal kendaraan melalui jasa ekspedisi dan dijual di warung-warung. Sasaran utamanya adalah anak muda dengan harga Rp20.000 hingga Rp60.000 per paket. Direktur Eksekutif Algemini Vera Priyatna menjelaskan bahwa tramadol adalah obat keras untuk nyeri berat dan sangat berbahaya jika disalahgunakan tanpa resep dokter. Penyalahgunaan dinilai dapat merusak saraf, pusat ginjal, jantung, serta mengancam masa depan generasi muda.
12: Sebenarnya ada negatifnya ya, tadi mulai dari gatal-gatal tangan, dan terus penggunaan obat ini ternyata itu bakal berefek ketika sudah mengkonsumsi, itu bakal terjadi kejang-kejang terhadap seluruh tubuhnya gitu kan. Dan tentu kalau ini kemudian tidak diatur sedemikian rupa dengan resep dokter tadi, itu bakal lebih parah terhadap tubuhnya seperti itu.
7: Sementara itu, advokat Munjin Sulaiman menegaskan bahwa penjualan tramadol tanpa izin merupakan tindak pidana serius. Ia menyebut pelaku dapat dijerat pasal 435 dan pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
13: Sebetulnya kalau misalkan kita ngelihat dari klausul pasalnya, sebenarnya ini udah sangat efektif. Nah, benar. Ini udah sangat tinggi. Tapi yang menjadi permasalahan hari ini, lagi-lagi hukum di Indonesia ini kan lebih ke penegakannya. Per hari ini, kalau misalkan kita bicara tentang pasal 35 dan pasal 36, itu ya jelas berat gitu. 5 tahun, bahkan 5 miliar, ada yang 12 tahun dan 500 juta gitu. Maksudnya masih variatif. Tapi per hari ini, karena sasarannya adalah, maksudnya beberapa kasus yang kita tanganin juga, pada praktiknya yang ketangkep atau kena gitu ya. Ini bukannya pengedar atau apa.
7: Dirinya menilai pencegahan harus dimulai dari pembinaan pemuda dan pengawasan lingkungan, kolaborasi pemuda, aparat penegak hukum, masyarakat, serta keberanian warga melapor menjadi kunci memutus peredaran tersebut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didin S. Bukhari yang sudah menjadi bagian dari RRI Bogor yang sudah mengisi hikmah fajar selama 25 tahun, turut mengucapkan selamat berulang tahun yang ke-81 untuk RRI Bogor. Sekali di udara, tetap di udara. Teruslah RRI selalu mentransfer informasi yang menginspirasi. Teruslah mensyiarkan dakwah yang ramah dan teruslah men-sharing hiburan yang bernuansa pendidikan. Terima kasih.
1: Saudara, penyalahgunaan obat keras tramadol bagi generasi muda sangatlah membahayakan karena selain mengganggu kesehatan juga merusak pikiran. Namun bagaimana tanggapan masyarakat terkait hal itu? Berikut informasinya berhasil kami rangkum dalam Vox Pop berikut ini.
2: Menurut saya sih penggunaan tramadol pada usia muda zaman sekarang tuh sangat berbahaya, apalagi jika dikonsumsi secara berlebihan atau overdosis. Karena tramadol ini tuh jika berlebihan kita bisa dapat memicu kejang-kejang, bahkan merusak ginjal dan juga fungsi hati. Jadi mereka organ itu tidak berjalan dengan lancar gitu. Menurut saya penggunaan ini mungkin lebih baik diberhentikan dan sebisa mungkin untuk yang bertanggung jawab itu mencari anak-anak muda yang memang berkonsumsi pada tramadol ini karena memang seberbahaya itu dan bisa jadi merusak generasi zaman sekarang.
3: Sebagai masyarakat sekitar, penyalahgunaan tramadol ini cukup meresahkan ya, karena di dalamnya ini terdapat zat aktif yang berbahaya, jadi itu mempengaruhi pada saraf pusat, sehingga jika digunakan tidak sesuai aturan dapat menyebabkan kantuk, pusing, ketergantungan, bahkan gangguan pernapasan dan juga menyebabkan kejang-kejang, terutama jika disalahgunakan atau dicampur dengan zat lain. Karena itu peredaran perlu diawasi agar tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar.
4: Kalau menurut saya sebagai masyarakat sih, masalah tramadol bukan hanya soal obat ya, tetapi juga dampak dari penyalahgunaannya terhadap lingkungan. Apalagi kalau sampai menimbulkan keributan atau membuat warga merasa gak nyaman. Terus menurut saya edukasi kepada anak muda dan pengawasan terhadap penjualan harus lebih diperhatikan lagi sih, supaya masalah ini gak semakin meluas.
1: Sementara itu, tim percepatan pembangunan pemuda DPD KNPI Kota Bogor menaruh perhatian agar aparat penegak hukum dapat mengoptimalkan pencegahan dan penanganan penyalahgunaan tramadol, terutama di kalangan generasi muda. Dan terkait hal itu, berikut hasil wawancara kami dengan anggota tim percepatan pembangunan pemuda DPD KNPI Kota Bogor, Nurman Isman Iskandar, dipandu penyiar Dirlis Nur.
5: Melihat dari data 212 ribu butir di Kota Bogor, Pak, dan puluhan kasus di Kabupaten Bogor dalam beberapa bulan terakhir gitu ya, seberapa darurat sebenarnya peredaran tramadol ini di kalangan pemuda dan pelajar Bogor saat ini, Pak?
6: Ya, terima kasih, Mbak. Terkait tramadol ini kan memang sedang marak lah, apalagi tahun 2026 ini kan, terkait di kota maupun di Kabupaten Bogor ini. Kami dari KNPI Kota Bogor melihat tramadol ini sangat-sangat bahaya, Mbak. Karena ini jenis seperti, kalau narkoba ini kan jelas kayak misalnya ganja atau yang lainnya seperti itu kan, itu sulit didapatkan itu, Mbak. Sedangkan tramadol ini kan sangat mudah. Terus juga harganya terjangkau, Mbak. Yang dimana harganya tadi kan sudah sebutkan 20.000, 60.000 gitu kan. Yang dimana ini kan generasi muda ini apalagi ingin menunjukkan jati dirinya bahwa ini loh saya gitu kan. Dengan mencoba ya. Kita melihat dari data-data yang kita dapatkan, nah apalagi kan kita waktu itu sudah berdiskusi waktu pas hari Jumat bersama Ketua Komisi 1 anggota DPRD Kota Bogor, Pak Sugeng, itu sudah menjelaskan bahwa tramadol ini sangat bahayanya sangat luar biasa. Apalagi dengan tragedi kemarin waktu demo-demo lah itu kan, itu kebanyakan ketika melakukan demonstrasi itu mereka menggunakan tramadol dulu, Mbak. Jadi merasa keberaniannya muncul itu, Mbak. Nah, di sini kan kita melihat tramadol ini sebenarnya kan untuk obat untuk mencegah rasa sakit nyeri gitu, Mbak. Nah, sebenarnya kan ini kan obat yang legal. Ya. Nah, kenapa menjadi ilegal? Karena berlebihan, Mbak. Nah, disitulah kita melihat keresahan generasi-generasi muda kita yang sampai saat ini ya dilihat dari usianya itu. Sekarang itu bukan dari SMA lagi, Mbak. Dari mulai usia SMP ini, Mbak. Sampai usia-usia produktif ini kan. Ketika usia-usia produktif ini generasi kita sudah dihancurkan, bagaimana untuk kedepannya Indonesia ini gitu Mbak. Terutama kita melihat di kota Bogor lah, kota yang mungkin lingkupnya nggak terlalu besar, tapi dampaknya kan bisa menjadi besar gitu Mbak. Nah mungkin dari situ Mbak, kita melihat keresahan juga kan, kita juga berkolaborasi dengan kepolisian, Satpol PP, dengan instansi yang lain. Apabila melihat atau korban-korban seperti itu, ya kita cepat-cepat mengedukasi mereka gitu kan, bahwa generasi muda ini jangan sampai dirusak cuma hanya sesaat aja gitu Mbak. Karena efeknya itu bisa otak Mbak, jangka panjang itu. Mungkin di usia dia setahun, dua tahun, tiga tahun tidak mengaruh gitu Mbak, tapi di usia 10 tahun, 15 tahun, kasihan Mbak. Otak-otak mereka yang gak seproduktif bisa mengerjakan ide-ide gagasan untuk generasi masa depan kita, tapi mereka ya seperti itu akhirnya. Kita jadi melihat kondisi saat ini ya, generasi muda kita memang sangat-sangat sulit untuk kalau kita tidak dari pertama kita pengawasan dari keluarga dulu Mbak, dari keluarga, dari sekolah dari lingkungan gitu kan. Jangan sampai mereka ini saat ini merasa bebas dengan mendapatkan obat-obat terlarang ini dengan harga murah, akhirnya mereka akhirnya terjadi kerusuhan. Kita melihatlah ketika ada terjadi supporter seperti apa yang mengandung perkumpulan dengan yang banyak itu efeknya akan menjadi besar Mbak kenanya. Tidak takut dengan namanya hukum, tidak takut seperti apa, tapi ketika radar obatnya sudah habis baru mereka makan merasakan gitu Mbak.
5: Oke, baik. Jadi yang membuat khawatir adalah karena obat ini legal ya Pak ya, dan disalahgunakan sampai pada akhirnya jadi ilegal gitu.
6: Nah,
5: ya,
6: betul.
5: Oke, baik. Dengan modus baru yang disamarkan.
6: Iya, betul.
5: Tadi paket under deal gitu. Itu kan luar biasa ya, Pak ya, dan dijual di warung-warung. Ini menurut TP3 KNPI mengapa anak muda begitu mudah terjerat, Pak?
6: Mudah terjerat karena itu, Mbak, mendapatkannya mudah, Mbak.
5: Oke.
6: Jadi, ya kita melihat belum lama inilah ada terjadi kejadian yang transaksi di Terminal Aladon namanya itu kan. Itu pun ada oknum-oknumnya juga Mbak, ada pihak ya seperti itulah kita tidak menyebutkan, nah, anggaplah oknum lah Mbak ya, kan seperti itu ya. Mereka pun di backingin Mbak gitu kan. Jadi ketika ada transaksi seperti apa mereka ya nggak semudah juga sih. Tapi kalau ada jaringan mereka yang memberikan ya itulah, tangan ke tangan sudah saling mengenal kayak saya sama Mbak gitu kan. Kan nggak asal langsung dikasih Mbak kalau nggak kenal gitu kan. Nah seperti itu Mbak, mungkin Mbak.
5: Oke. Jadi memang ini harus sampai ke akarnya ya,
6: nah,
5: Pak,
6: itu,
5: ya
6: Mbak,
5: untuk memberantas penyebaran tramadol ini.
6: Iya Mbak.
7: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
1: Sejak pagi hingga larut malam, ratusan pengunjung memadati lapangan Sakura Kabupaten Bogor pada Sabtu 19 September 2026. Mereka menghadiri kegiatan program RRI Fest 2026. Gelaran yang mengusung tema 1001 Pasar Rakyat dengan berbagai kegiatan mulai dari senam sehat hingga panggung hiburan. Kegiatan diawali dengan peninjauan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar ke sentra UMKM Sepatu Ciomas. Dalam kunjungan tersebut Menko PM melihat langsung proses produksi sekaligus berdialog dengan para pengrajin. Kegiatan ini dilakukan untuk menggali potensi pengembangan produk lokal agar semakin berkualitas, berdaya saing, dan mampu menjangkau pasar yang luas. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama LPPR RI Ihen Rasma mengatakan, kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif. RRI diharapkan dapat menjadi hub ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif, sekaligus memperkenalkan perkembangan usaha masyarakat.
8: Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa menggelar kolaborasi antara RRI Fest, kegiatan yang rutin dilakukan RRI, dan juga program Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, program 1001 Pasar. Tapi sejatinya adalah bahwa kami berharap RRI ini bisa mengabarkan kepada masyarakat tentang kehidupan UMKM kita, ekonomi kreatif kita. Tujuannya adalah supaya RRI ini bisa menjadi hub ekosistem UMKM, ekonomi kreatif untuk pemberdayaan masyarakat.
1: Kolaborasi RRI Fest dan 1001 Pasar Rakyat menjadi ruang bagi UMKM untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. Kegiatan ini juga mendorong RRI untuk berperan dalam memperkuat ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif melalui informasi dan pemberdayaan masyarakat.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Umay Komarudin, saya aturkan banyak-banyak terima kasih pada RRI. Selamat ulang tahun ke-81. Mudah-mudahan RRI selalu jaya di udara dan program-programnya lebih baik dan bagus. Itu mudah-mudahan RRI bisa menayangkan lagi wayang golek yang dulu pernah sering ditayangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita beralih ke warta olahraga. Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Bogor optimis mampu meraih hasil maksimal pada ajang Porprov Jawa Barat mendatang. Guna menjaring bibit atlet muda berbakat, Dispora Kabupaten Bogor menggelar Festival Sepatu Roda 2026 di Kecamatan Sukaraja. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Bogor optimistis penetapan Kota Bogor sebagai salah satu lokasi pertandingan Porprov Jawa Barat mendatang akan memberikan keuntungan tersendiri bagi kontingennya. Ketua FPTI Kabupaten Bogor Triantu Rangga mengungkapkan bahwa faktor kemiripan cuaca dan karakter lokasi pertandingan bakal memudahkan para atlet Panjat Tebing dalam beradaptasi secara fisik maupun teknis. Pengalaman pada edisi Porprov sebelumnya di Bandung Barat menjadi pelajaran berharga bagi jajaran pelatih dan pengurus. Kala itu cuaca dingin Bandung Barat cukup menyulitkan para atlet yang terbiasa berlatih di wilayah bernuansa panas seperti Cibinong.
2: Berkaca dari pengalaman kita di Porprov sebelumnya, memang kita punya masalah dari cuaca ya waktu itu ya. Karena kan kita bertanding di Bandung Barat waktu itu, memang yang secara cuaca waktu itu berbeda dengan yang biasa kita latihan di Cibinong yang panas. Nah tentu dengan lokasi pertandingan di Kota Bogor yang tipik agak mirip lah, kita berharap ini memudahkan dari atlet kami untuk beradaptasi karena tidak beda jauh gitu loh. Jadi kita biasa latihan di Cibinong dengan kemudian kita nanti bertanding di Kota Bogor, ya suasananya akan sama, jadi akan menguntungkan kita lah sebenarnya.
1: Persiapan intensif juga terus dikebut oleh FPTI Kabupaten Bogor menjelang Porprov. Menghadapi tekanan kompetisi yang semakin dekat, jajaran kepelatihan telah menyiapkan strategi khusus untuk menjaga performa dan motivasi para atlet. Fahri selaku pelatih sekaligus pengurus FPTI Kabupaten Bogor mengungkapkan bahwa kunci untuk mengatasi tekanan di masa persiapan yang intens ini adalah dengan

0: kesiapan program yang matang. Pihaknya fokus pada integrasi dua aspek utama dalam latihan.
1: Untuk program latihan khusus, kita memadukan peningkatan kondisi fisik dan teknik tentunya untuk mempersiapkan peak performance-nya pada saat PORPROV nanti. Jadi tetap memadukan antara peningkatan kondisi fisik dan teknik pemanjatan.
0: Fahri juga berharap doa dan dukungan penuh dari masyarakat terus mengalir agar tim panjat tebing Kabupaten Bogor bisa tampil maksimal dan mewujudkan target juara tersebut. Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bogor menggelar Festival Sepatu Roda Tingkat Kabupaten Bogor di Key Square Lifestyle Center Kecamatan Sukaraja kemarin. Ajang ini bertujuan memasyarakatkan olahraga sepatu roda sekaligus menjaring bibit atlet potensial sejak usia dini. Festival ini diikuti sebanyak 282 peserta dari jenjang usia dini hingga ke sekolah dasar. Para peserta bertanding pada sejumlah nomor perlombaan berdasarkan jarak lintasan mulai dari 50 meter, 100 meter dan 200 meter hingga 400 meter. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini difungsikan untuk memberikan pengalaman bertanding secara berjenjang. Kepala Dispora Kabupaten Bogor Asnan Ape bersama jajarannya berharap ajang ini dapat diselenggarakan secara berkelanjutan. Lewat pembinaan yang terarah sejak dini diharapkan lahir atlet-atlet sepatu roda berprestasi yang mampu membawa nama Kabupaten Bogor ke tingkat yang lebih tinggi.

Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat rangkuman sepekan Warta Asta Citara di Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Iwan Hendra, juga penata teknik Rudiansyah. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat berakhir pekan.

0: Στες φογκονιά.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Irama musik gendang ya sudah terdengar tandanya kita ada di Pro Dangdut nih pendengar ya. Dan musik dangdut itu dengan hentakan irama gendangnya ini seolah-olah jadi jantung budaya kita gitu ya, untuk menyatukan alunan suling syahdu dan hembusan musik gendang energik gitu ya. Pokoknya bikin kita gak bisa tahan lah kalau udah denger musik dangdut tuh pengen goyang. Ada Marissa yang hadir untuk menemani Anda di Pro Dangdut untuk edisi hari ini, pendengar, hari Minggu 20 September 2026 ya. Tentunya selain akan kita dengarkan deretan lagu-lagu dangdut yang boleh untuk Anda request di 081-5x4200, Anda juga saya ajak untuk ngobrol-ngobrol santai ya di siang hari ini, karena akan ada topik obrolan yang saya lempar. Jadi selain request, Anda juga harus komen topik obrolannya, baru nanti requestannya akan saya putarkan ya. Untuk edisi kali ini saya pengen ajak Anda untuk berandai

pandai pendengar. Jadi kalau Anda bisa tukar kehidupan dengan idola Anda, terserah ya mau idola itu dari penyanyi dangdut boleh, dari artis, pemain sinetron ataupun film juga boleh, dari atlet juga boleh, pokoknya yang menjadi idola Anda ya. Kalau bisa tukar kehidupan sehari saja, ini hanya sehari saja ya, dengan idola mau enggak? Dan kalaupun misalnya Anda tertarik gitu ya, pengen banget bisa tukar kehidupan sehari aja dengan artis ataupun dengan public figure idola Anda, kira-kira pengen jadi siapa ya? Langsung aja ya, kita berandai-andai deh di hari Minggu ini. Ya siapa tahu gitu ya, di masa depan tuh ada mesin ajaib. Kan udah banyak yang menghayal atau memikirkan, kayaknya nanti di entah tahun berapa ada yang namanya time traveler gitu, alias penjelajah waktu, yang berarti kecanggihan teknologi nanti siapa tahu bisa memungkinkan orang tuh bisa berpindah ya dari masa modern ke masa lampau gitu ya. Atau juga mungkin nanti ada satu alat canggih yang bisa menukar kehidupan seseorang walau hanya 24 jam aja. Nah itu yang akan jadi topik obrolan kita sampai dengan jam 3 nanti. Jadi silakan untuk komen di 081-5x4200 pendengar ya. Kalau bisa bertukar kehidupan sehari dengan idola mau enggak, dan ingin jadi siapa, langsung komen aja, nanti saya bacakan untuk atensinya. Dan tentu lagu requestannya akan saya putarkan sesuai dengan format.

Sobat RRI, jauh sebelum ada industri rekaman digital modern, platform streaming, atau dapur rekaman canggih berteknologi tinggi, bagaimana masyarakat Indonesia menikmati pertunjukan musik orkestra kelas dunia? Jawabannya bersumber dari satu gelombang radio. Di era awal kemerdekaan, ada satu kelompok musik legendaris milik Radio Republik Indonesia yang menjadi kiblat industri musik tanah air. Tempat berkumpulnya para musisi virtuoso sekaligus menjadi standar tertinggi mutu musik Indonesia saat itu. Nama mereka adalah Orkes Radio Jakarta atau disingkat ORD. Bagaimana kelompok orkestra bentukan RRI ini mengukir sejarah dan menjadi saksi bisu kejayaan musik Indonesia di era analog? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Orkes Radio Jakarta resmi dibentuk di era awal berdirinya RRI, sekitar akhir tahun 1940-an hingga 1950-an. Pada era analog tersebut, teknologi rekaman pita magnetik masih sangat terbatas dan belum merata. Akibatnya, sebagian besar program siaran musik di RRI disiarkan secara live atau langsung dari studio siaran. Untuk mengisi kebutuhan siaran musik berkualitas tinggi setiap harinya, RRI mengumpulkan para pemusik terbaik dari seluruh penjuru Nusantara. ORD bukan sekedar grup musik biasa, melainkan sebuah format orkestra besar, big band dan simfonik orkestra, yang mampu memainkan berbagai genre mulai dari musik klasik, seriosa, keroncong, hiburan populer, hingga aransemen lagu-lagu daerah. Sobat RRI, kehebatan Orkes Radio Jakarta tak lepas dari tangan dingin para maestro musik Indonesia yang pernah memimpin dan menggubah aransemen untuknya. Nama-nama besar seperti Syaiful Bahri, Ismail Marzuki, Nikma Mahid, hingga Gordon Tobing pernah menancapkan jejak emasnya di ORD. Studio RRI Jakarta saat itu menjadi kawah candra di muka bagi penyanyi dan musisi Indonesia. Untuk bisa bernyanyi diiringi oleh Orkes Radio Jakarta di udara, seorang penyanyi harus melewati seleksi vokal dan musikalitas yang sangat ketat. Suara merdu penyanyi legenda seperti Bing Slamet, Sam Saimun, Titiek Puspa, hingga Gordon Tobing menjadi sangat populer di seluruh pelosok Indonesia berkat iringan aransemen megah dari Orkes Radio Jakarta melalui corong pemancar RRI. Tidak hanya menghibur rakyat di meja makan dan ruang tamu rumah, Orkes Radio Jakarta juga memegang peran vital dalam diplomasi kebudayaan. Saat kunjungan tamu-tamu negara atau kepala negara asing ke Istana Negara di era Presiden Soekarno, musisi-musisi ORD kerap dipercaya menjadi orkestra resmi untuk menyambut para pimpinan dunia. Kini, rekaman pita magnet reel-to-reel dari siaran Orkes Radio Jakarta tersimpan rapi sebagai harta karun arsip audio sejarah penyiaran di RRI. Rekaman-rekaman analog tersebut menjadi bukti otentik betapa tingginya peradaban dan estetika musik Indonesia di masa itu. Sobat RRI, Orkes Radio Jakarta adalah bukti nyata bahwa RRI tak pernah sekedar menyiarkan berita, melainkan juga menjadi rahim yang melahirkan dan membesarkan kebudayaan serta karya seni musik terbaik bangsa. Meskipun zaman analog telah bergeser ke era digital, semangat untuk menghadirkan karya musik berkualitas tinggi di udara Nusantara tidak akan pernah padam. Sobat RRI, lagu klasik atau keroncong karya maestro Manani yang paling ingin kamu dengar diiringi aransemen orkestra? Sekarang Sobat RRI sudah tahu, kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Help comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Bogor, kita sekarang ada di Pro Dangdut ya. Tentunya menyapa untuk Anda yang sudah bergabung di 081-5x400 untuk WhatsApp. Oke, selamat siang untuk Brian Walker yang request lagu Kabut Biru. Salam spesial aja buat Marisa. Dan kalau ditanya nih ya, bisa tukar kehidupan sehari aja sama idola? Mau ya, dan kepengennya sih jadi si R7 katanya ya. Jadi mega bintang sepak bola si R7. Oke, iya karena kemampuan sepak bolanya oke. Kemudian juga dari sisi apa ya, kehidupan pribadinya juga kayaknya seorang Cristiano Ronaldo tuh nyaman lah ya hidupnya kalau jadi dia. Oke, terima kasih ya buat Brian Walker. Terus juga ada Reno. Selamat siang dari kawasan Dokumenteng Cepus Bogor. Pengen lagunya Abim Ngesti dengan Dahsyat. Kalau Reno sendiri pengen jadi sosok Irfan Bahdim. Ini dari pemain sepak bola Indonesia ya. Soalnya pemain timnas dulu tuh sempat suka sama skillnya Irfan Bahdim. Itu aja katanya. Salam spesial buat Kang Boy BCL, Tahyanti Jembatan Hitam, Kang Capung, Kang Gomit Irama, Bakismin Hanraci Omas, Kang Julai. Spesial buat Kak Ica, sehat selalu. Oke, makasih ya. Untuk Reno juga semalam hadir di lapangan Sakura, nonton langsung juga perform dari beberapa artis kita gitu ya. Ada Sanyo, ada artis dari Bogor ya, Sanyo. Kemudian juga ada penyanyi dangdut Kiki Aprilia, dan juga ada Wina Gacima ya yang akhirnya bisa lihat penampilan langsung dari para penyanyi-penyanyi ini. Oke, terima kasih untuk Reno. Lanjut juga untuk Pak Ono ya, di Ciparigi Bogor Utara. Pengen lagunya Hello Dangdut. Oke, atau Sayang dari Via Valen. Salamnya buat para pendengar setiap Pro Dangdut aja. Buat Teh Marisa juga selamat bertugas, tetap sehat, amin. Kalau boleh sih pengen ngerasain jadi presiden katanya ya. Biar ngerasain gitu gimana melihat rakyat, ngurus negara gitu. Oke, baik. Atau juga pengen jadi penyiar radio katanya, seperti beberapa penyiar yang jadi favoritnya. Oke, makasih gitu ya untuk Pak Onoy. Jadi presiden betul juga ya. Selama ini mungkin kita nggak pernah tahu gitu ya seperti apa sulitnya menjadi seorang presiden, ngurusin negara tuh pasti berat banget gitu ya. Jadi bukan hal yang mudah tentunya jadi seorang presiden, ada banyak hal yang harus diurus. Nah, Pak Onay pengen merasakan hal itu katanya. Baik, lanjut juga ada Bang Jack di Bojongsari. Karena dulu tuh suka banget katanya penyanyi apa sih ini, sebentar ya. Suka banget gitu penyanyi juga sama lagunya enak, jadi cuma pengen apa ini, gak disebutin nama juga ya, pengen jadi siapa gitu ya. Apa cuma pengen jadi penyanyi apa gimana, tapi gak disebutin jadi siapa gitu. Baik, makasih. Lagunya Topeng Dewa Hesti Damara. Salam saya selalu untuk semuanya, untuk kru juga katanya. Belum disebutin nih siapa nama penyanyinya ya. Atau gimana nih? Iya, nanti lagi ngetik lagi rupanya ya. Terus juga selamat siang buat Julian di Ciomas. Kalau bisa tukar kehidupan sehari dengan idola saya, pengennya jadi Baim Wong katanya ya. Kalau dia minta lagunya Kunang-Kunang dari Bunda Rita Sugiarto. Salam untuk keempat bidadariku yang cantik manis. Oke, makasih untuk Julian ya. Ya, sambil kasih juga bagaimana informasi penerimaan frekuensi kami gitu. Terima kasih banyak untuk feedbacknya ya. Doanya semoga selalu diberikan kesehatan lancar juga. Baik, terima kasih tentunya untuk beberapa pendengar kita yang memang sudah gabung di sesi ini. Nanti kita buka lagi untuk sesi berikutnya. Tentu untuk Pro Dangdut kita masih ada sampai dengan jam 3 nanti. Yang baru aja gabung juga boleh langsung kirim atensinya. Kalau sehari saja bisa bertukar kehidupan dengan idola, mau gak sih? Dan idola siapa nih yang memang Anda pengen tukar kehidupannya, atau ingin Anda rasakan kehidupannya seperti apa? Pokoknya komen aja, format nama, spasi alamat, lagu requestan, kemudian topik obrolan, dan juga salam yang ingin dikirimkan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sobat RRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air. Sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah nekat demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Inilah kisah di balik lahirnya Radio Republik Indonesia dari 8 suara daerah menjadi satu suara persatuan Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama Hoso Kyoku. Namun ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, stasiun-stasiun Hoso Kyoku di berbagai daerah dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Peralatan siaran disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Kondisi ini membuat Indonesia berada dalam bahaya ruang hampa udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi pemerintah pusat, sementara dunia luar harus tahu bahwa Republik Indonesia telah berdiri tegak. Melihat kondisi kritis ini, para pembuat siaran dan teknisi Radio Indonesia tidak tinggal diam. Sobat RRI, pada tanggal 11 September 1945, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31, Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pertemuan penting ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran radio di Indonesia. Di tengah suasana penuh tekanan politik, para peserta rapat berdiskusi sengit. Hasilnya, merek sepakat mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia, RRI, dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya. Pada hari itu pula, dirumuskan 3 butir komitmen perjuangan yang kita kenal hingga hari ini sebagai Tri Prasetya RRI dikumandangkan. Sobat RRI, lahirnya RRI langsung diuji oleh pertempuran fisik. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo saat pertempuran Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer 2 tahun 1948, para pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan-hutan pedalaman. Dari balik semak-semak dan gunung, pemancar gerilya RRI terus mengudara, menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. Sobat RRI, RRI lahir bukan sekedar sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simpul pemersatu bangsa di masa-masa awal kemerdekaan. Tanggal 11 September kini tak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI, tetapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Sobat RRI, stasiun RRI di daerah mana nih yang paling sering kamu dengarkan lewat radio atau RRI digital? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Masih di Prodangdut siang hari ini ya, dibacain lagi atensi di 0815x4200. Topik obrolannya, kalau bisa bertukar kehidupan sehari dengan idola, mau gak? Pengen jadi siapa? Nah, sekarang kita bacain atensi yang dikirimkan sama siapakah ini? Ada Andra di Ciomas bareng sama Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirim salam buat Teh Tiara Jambu 2, semoga sehat terus. Teh Yanti Jembatan Hitam, Ibu Berta Ciawi, Indri Gunung Putri, Erlita di Citerep, Ibu Siti Aryati Ciwaringin, Kang Julai Ciomas, juga Kang Julian juga ya. Untuk Kang Reno, Kang Jody yang punya buah menteng, Abah Kismin, Kang Satria, Kang Capung, Kang Wahyu, Kang Cipicung, Wahyu Cipicung ya, Kang Gomet Irama, Kang Julai BBHS, Boy BCL, Bang Jack Bojong Sari, Bapak Ahmad Salabenda. Kalau bisa bertukar kehidupan sehari dengan idola, katanya pengen jadi Lionel Messi aja gitu di lapangan. Kalau di rumah tetap pengen jadi diri sendiri. Merequest lagu Tiara dari Happy Asmara. Baik, terima kasih untuk atensinya. Tias Mirasi nyender di kaca. Terima kasih buat Mbak Marisa. Juga doanya saya terus. Oke, makasih. Lanjut juga ada Ibu Siti Aryati di Ciwaringin. Lagu Laila Canggung, Iyet Bustami. Katanya sih ya lebih baik kehidupan yang biasa aja katanya. Nah, biasanya aja gimana nih? Maksudnya apakah jadi diri sendiri aja, gak mau jadi idola atau gimana ya? Terima kasih, salam aja buat Abah Kismin, kemudian Kang Julian, Ibu Berta, Bang Andra, Pak Ahmad. Kemudian nih, ada juga ternyata Delis ya. Delis ternyata lagi dengerin juga. Dan katanya pengen banget kalau bisa bertukar kehidupan dengan idola, katanya pengen jadi Rose Blackpink. Soalnya cantik banget kayak boneka Barbie. Pengen secara fisiknya gitu ya. Oke, pengen lagunya Nasar Seperti Mati Lampu. Oke, makasih. Terus juga ada Bang Jack Bojong Sari. Karena gimana? Oh, Endang ST. Oke, ini saya baru paham ya. Karena tadi di atas tuh masih agak bingung dengan chatnya. Ternyata karena dulu suka banget sama Endang ST katanya ya, sama lagunya juga suka. Jadi pengen lah ya ketemu juga gitu. Pengen ketemu atau pengen bertukar kehidupan. Ya pokoknya gitulah ya. Lanjut juga ada Kang Uji di Kampung Sawah Kecamatan Ciomas. Lagunya Terhalang Dinding Kaca. Kalau jadi bisa bertukar kehidupan dengan idola tuh pengennya jadi Imam S. Arifin katanya. Spesial buat keluarga di rumah aja, buat Teh Marisa semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus juga Ibu Supriyati di Sindang Barang, belum melengkapi topik obrolannya tapi sudah request. Memang terpikat dirimu, silakan untuk dilengkapi lagi ya. Kemudian ada juga nih dari Henry di Depok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Laila Canggung dari Iyet Bustami. Oke, tapi belum melengkapi topik obrolannya. Jadi silakan baru nanti, pokoknya kalau sudah lengkap sesuai format tentu baru bisa kita hadirkan. Tapi kalau belum ya mohon maaf, nanti mungkin diganti dulu sama lagu-lagu requestan lainnya.

Kami lengkapi informasi Anda dalam kilas berita. Kabar terbaru dari ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026, kontingen Indonesia resmi disambut dalam tim welcome ceremony yang berlangsung di Jepang, pendengar. Hadir langsung dalam seremoni tersebut, Chief de Mission Tim Indonesia, Tudo Tua Pasaribu. Selain pengibaran bendera merah putih dan pertunjukan budaya, delegasi Indonesia juga mengikuti aksi penanaman pohon persatuan Asia sebagai simbol persahabatan dan perdamaian. Tudo Tua menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat panitia. Ia menegaskan tim Indonesia siap bertanding membawa nama bangsa sekaligus fokus memastikan seluruh kebutuhan atlet terpenuhi selama berlaga di Aichi Nagoya. Demikian informasi dalam kilas berita.

Berbicara tentang sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia, ada satu nama yang tidak bisa dilepaskan, yaitu Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh. Dokter, tokoh pergerakan, ahli ilmu faal, sekaligus sosok yang punya kecintaan besar pada dunia radio. Jauh sebelum RRI berdiri, Abdul Rahman Saleh sudah aktif di dunia penyiaran. Pada tahun 1930-an, ia mendirikan Foro, sebuah komunitas penyiaran seni ketimuran. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, ia turut menyiapkan pemancar untuk menyebarluaskan berita kemerdekaan ke dalam dan luar negeri. Tak lama kemudian, ketika para tokoh radio berkumpul untuk membentuk Radio Republik Indonesia, Abdul Rahman Saleh dipercaya menjadi pemimpin umum pertama RRI pada 11 September 1945. Sosoknya kemudian dikenang sebagai salah satu tokoh sentral kelahiran Radio Perjuangan Bangsa. Dari pidatonya lahirlah semboyan yang hingga kini begitu lekat dengan RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tak kenal Raditya Dika? Penulis, komedian, sekaligus sutradara yang dikenal dengan gaya humornya yang khas, menyapa para penggemarnya lewat buku Ubur-Ubur Lembur. Novel ini merupakan bagian dari deretan karya Raditya Dika yang kerap memadukan kisah nyata dengan gaya penulisan komedi yang cerdas dan jenaka. Diterbitkan pada 2018, Ubur-Ubur Lembur menjadi buku ketujuh dalam seri autobiografi komedik Raditya Dika. Dalam buku ini, Radit membawa pembaca menyelami kehidupan pribadinya yang penuh perenungan. Mulai dari soal karir, tekanan sosial, hingga percintaan yang seperti biasa, tak selalu mulus. Namun kali ini, narasinya lebih dewasa, lebih jujur, dan penuh refleksi, meski tetap dibungkus dengan lelucon absurd yang membuat pembaca tertawa sekaligus berpikir. Buku ini berisi kumpulan cerita pendek yang saling terhubung oleh tema besar. Bagaimana menghadapi realita hidup saat seseorang mulai menginjak usia matang? Dari cerita tentang gagal move on, ditinggal menikah oleh mantan, sampai drama kehilangan kucing kesayangan, Ubur-Ubur Lembur tak hanya menyuguhkan tawa, tapi juga banyak pelajaran hidup. Menariknya, gaya penulisan Radit yang ringan membuat topik-topik serius terasa tidak menggurui. Ia membiarkan pembaca menemukan makna sendiri di balik setiap kekonyolan yang ia alami. Tak heran jika buku ini cepat masuk jajaran bestseller saat peluncurannya. Dan hingga kini, masih menjadi favorit di kalangan penggemar literatur populer Indonesia. Lewat novel ini, Radit menyampaikan pesan bagi pembaca muda yang tengah bergulat dengan tekanan hidup modern tentang bagaimana cara berdamai dengan kegagalan, tentang pentingnya menertawakan diri, dan tentang menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Bagi yang mencari bacaan ringan namun bermakna, Ubur-Ubur Lembur adalah pilihan yang tepat. Buku ini membuat Anda tertawa, terenyuh, lalu merenung, dan mungkin merasa sedikit lebih baik tentang kekacauan hidup yang Anda jalani.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya kita akan akhiri untuk Prodangdut untuk edisi hari ini. Pendengar, di hari Minggu ya, 20 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan yang sudah komen topik obrolan sesuai dengan apa yang kami siapkan ya. Topik obrolannya adalah kalau bisa bertukar kehidupan sehari dengan idola mau enggak dan ingin jadi siapa ya. Yang belum sesuai format, mohon maaf, untuk lagu requestannya juga belum saya putar. Jadi terima kasih atas kebersamaannya, ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari saya akhiri juga untuk Bogor siang ini, dan nanti kita masuk ke rangkaian Bogor sore ini bersama Gelagah Abiasa.

0: siang ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gelagah Abiasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke 20 di bulan September tahun 2026 ya. Tentunya komposisi lagu-lagu terbaik akan hadir di rangkaian program Bogor sore ini di sepanjang kebersamaan kita ya. Dan untuk Anda yang ingin berbagi informasi seputar lingkungannya, baik itu informasi lalu lintas dan juga hal-hal lain yang bisa Anda sharing, Anda boleh sampaikan di fitur live chat RRI Digital maupun juga di line WhatsApp kami. Nomornya di 08 15 4200. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara. Perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017, hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, tertawa ini merupakan salah satu respon alami manusia yang sering muncul ketika kita merasa senang gitu ya, mendengar sesuatu yang lucu ataupun menikmati kebersamaan dengan orang lainnya. Meskipun terlihat sederhana, tertawa nyatanya dapat memberikan berbagai pengaruh positif bagi tubuh dan juga pikirannya. Tidak heran kalau setelah tertawa bersama teman ataupun menonton sesuatu yang menghibur, kita sering merasa lebih ringan dan suasana hati menjadi lebih baik ya. Nah, salah satu alasan tertawa dapat membuat kita merasa lebih baik adalah karena tertawa berkaitan dengan perubahan dalam aktivitas tubuh dan juga otak. Ketika seseorang tertawa, tubuh dapat mengalami pelepasan ketenangan dan juga perubahan pada berbagai respon psikologis ya. Dan proses ini dapat membuat tubuh terasa lebih rileks setelah mengalami tekanan ataupun situasi yang melelahkannya. Dan tertawa ini juga sering dikaitkan dengan berkurangnya rasa stresnya. Ketika sedang menghadapi banyak masalah, seorang biasanya merasa tegang dan juga pikirannya dipenuhi berbagai kekhawatiran gitu ya. Dan tertawa, terutama ketika dilakukan dalam suasana yang aman dan menyenangkan, dapat menjadi jeda sejenak dari pikiran tersebut. Karena itu aktivitas sederhana seperti bercanda dengan teman ataupun menonton acara komedi dapat membantu menciptakan suasana hati yang lebih santai pendengar.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan

0: yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun, ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
1: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Di tempat pukul 16 kami akan ajak Anda untuk menyimak rangkaian informasi seputar Jawa Barat dalam Lintas Jabar untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 20 September 2026 berupa berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor menjadi bagian dalam pusaran kasus korupsi dan mafia tanah yang melibatkan pemain di tingkat nasional yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Inilah laporan Yofri Haryadi.
2: Kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor menjadi bagian dalam pusaran kasus korupsi dan mafia tanah yang melibatkan pemain di tingkat nasional yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nama mantan kepala kantor ATR BPN yang menjabat pada tahun 2019 lalu ternyata menjadi kunci terungkapnya rangkaian kejahatan pertanahan yang terjadi di Kabupaten Bogor. Dari rangkaian penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen yang dilakukan jajaran Polda Metro Jaya pada Rabu 9 September lalu, mantan kepala kantor ATR BPN Kabupaten Bogor Agustiarsah kepada KPK, Agustiarsah memberikan keterangan dalam pengusutan APH pada dugaan penerbitan sertifikat tanah yang ternyata digunakan untuk proyek pembangunan perumahan oleh sejumlah developer dan pengembang di Summarecon Sukaraja dan Bojonggede Kabupaten Bogor.
3: Pak Agustiarsah, selamat pagi Pak. Izin Pak tanya Pak, ada pemanggilan terkait apa Pak ya?
4: Terkait dengan PTSL,
3: dugaan mafia tanah dan PTSL ya Pak ya.
2: Ada dugaan pemalsuan mencapai 52 buku sertifikat tanah dari 10.000 buku sertifikat tanah yang diterbitkan dalam program PTSL pada 2019 lalu di Kecamatan Bojonggede. Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Darmawan Kristianus Zendrato mengungkapkan penggeledahan dilakukan berkaitan dengan dugaan mafia tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL.
5: Prosesnya dalam verifikasi ataupun identifikasi pendaftaran PTSL itu ada dokumen yang dipalsukan.
3: Tapi sudah dibatalkan ya?
5: Sudah ada pembatalan. Nah ini dalam proses juga berapanya? Kita menemukan. Berapanya? Jadi untuk diketahui, untuk lokus deliktinya kita fokus pada Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor. Itu di program PTSL 2016 ada 10.000 sertifikat PTSL.
2: Dalam perkara tersebut, polisi menduga terjadi pemalsuan warkah tanah yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat hak milik. Beberapa nama yang dirilis sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara tersebut adalah 1. Lampri sebagai Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN. 2. Sontang Koin Manurung sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. 3. Tardi sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang. 4. Fat El Fous alias Fat Araf selaku Ketua DPP Golkar. 5. Arief Sugianto selaku mantan Bupati Kebumen. 6. Adrianto Pitoyo Adi selaku Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk.
1: KPK OTT di BPN Bogor. DPRD meminta dugaan mafia tanah diusut tuntas. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor mendesak penegakan hukum hingga akar persoalan. Selengkapnya Sony Agung Saputra menurunkan laporannya.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada Senin 14 September 2026. Penindakan tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam proses pengurusan hak guna bangunan HGB di wilayah Kabupaten Bogor dengan 17 orang diamankan dalam operasi tersebut. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor Ai Sogiri menyayangkan adanya persoalan hukum yang menyeret lingkungan pertanahan tersebut. Ia menilai pengungkapan KPK perlu menjadi momentum untuk membenahi tata kelola pertanahan dan menindak dugaan praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat. Sogir meminta KPK mengusut perkara tersebut secara menyeluruh hingga akar persoalannya, termasuk berbagai dugaan praktik mafia tanah yang menurutnya masih terjadi di Kabupaten Bogor. Ia berharap penegakan hukum tidak hanya berfokus pada kawasan yang saat ini menjadi objek pengungkapan, tapi juga menyentuh dugaan persoalan pertanahan lainnya.
7: disingkatlah dari praktek-praktek mafia tanah ini, sehingga banyak masyarakat yang dirugikan. Sampai hari ini kan tabir ini baru terbuka di Kabupaten Bogor ya, jadi tidak boleh kendor angka ini dalam hukum gitu ya. Jadi saya ngasih ya, bukan di Bogor saja ya, dimanapun. Karena kan sudah kira keterbuka di kolam medsos. Jadi sekarang tuh harus semuanya bekerja lah, udah jelas aturan ketentuan undang-undang udah jelas.
6: Menurut Aisogir, dirinya menerima laporan masyarakat mengenai dugaan persoalan pertanahan secara berulang, termasuk laporan warga yang merasa hak atas tanahnya terhambat atau berhadapan dengan pihak yang diduga menjalankan praktik mafia tanah. Ia meminta aparat penegak hukum mulai polisian, kejaksaan hingga KPK terus memperkuat penegakan aturan dan memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat.
7: Ya, setiap minggu itu pasti terkait kebutuhan sengketa tanah. Ya, penyerobotan, apa. Walaupun itu, setelah tidak ada lagi hal-hal seperti itu ya. Tapi tentunya kita mengacu kepada aturan dan ketentuan. Sepanjang itu tadi, semuanya harus dari mulai bawah dulu ya. Jadi sebetulnya pengusaha juga memang ingin nyaman, ya kan? Tapi kan yang mengadministrasikannya ini loh harus hati-hati gitu loh.
6: Sogir menegaskan, kepastian hukum dalam persoalan pertanahan sangat penting karena menyangkut hak masyarakat dan potensi konflik di daerah. Ia berharap proses hukum yang sedang dilakukan KPK dapat mengungkap persoalan secara terang, sekaligus mendorong pembenahan sistem pelayanan pertanahan agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum dan kepastian atas hak kepemilikannya.
1: Instrumen ekonomi syariah dinilai dapat membuka ruang bagi perempuan untuk berkontribusi dalam aktivitas ekonomi, sekaligus meningkatkan taraf hidup keluarga. Reporter Aura Aulia melaporkan.
8: Artinya mereka punya ruang untuk bisa berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup ekonomi yang dilakukannya.
9: Instrumen ekonomi syariah mencakup produk keuangan dan sosial yang dikelola berdasarkan hukum Islam. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Muhammad Ridwan mengatakan, perempuan memiliki ruang untuk terlibat dalam instrumen keuangan komersial seperti bisnis dan investasi, serta keuangan sosial melalui kegiatan filantropi.
8: Nah, dua hal tersebut, kalau menurut Munjirkaf itu ada yang pertama berkaitan dengan instrumen keuangan komersil. Artinya segala bentuk bisnis, investasi, kegiatan aktivitas perekonomian dilakukan oleh laki-laki, perempuan juga bisa andil di dalamnya. Artinya mereka punya ruang untuk bisa berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup ekonomi yang dilakukannya. Terus yang kedua, juga kalau tadi berkaitan dengan komersil atau investasi, ini juga berkaitan dengan keuangan sosial yang biasanya dimaknai dengan filantropi. Jadi kegiatan-kegiatan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan filantropi.
9: Ia menambahkan bahwa pemahaman ekonomi syariah penting bagi perempuan agar mampu berkontribusi dalam memperkuat ekonomi keluarga. Menurutnya aktivitas tersebut tetap perlu berlandaskan prinsip syariah dengan menghindari riba, goror atau ketidakpastian, serta masyir atau perjudian. Ia berharap pemahaman tersebut dapat mendorong perempuan tidak hanya menjadi bagian dari aktivitas ekonomi keluarga, tetapi juga memiliki kemampuan untuk dapat mengelola keuangan dan menentukan langkah ekonomi secara lebih terarah. Aura Aulia melaporkan.
1: Forum Disabilitas mendorong regulasi turunan Perpub nomor 2 tahun 2024. Reporter Vivi Islamiyati menurunkan laporan selengkapnya.
10: Ya, yang pertama kita harus duduk bersama. Terus kayak semacam regulasinya juga harus di ini ya, harus segera pertama dibuatkan.
11: Pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan kesamaan pemahaman dan penguatan regulasi di tingkat daerah. Ketua Forum Disabilitas Kabupaten Cirebon, Abdul Mujib, mendorong pemerintah bersama masyarakat untuk duduk bersama membahas kebutuhan penyandang disabilitas. Ia mengatakan, penyamaan persepsi penting untuk memastikan pemahaman mengenai disabilitas dan pembagian peran dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Menurutnya, langkah tersebut perlu disertai dengan penyusunan regulasi turunan dari Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024.
10: Ya, yang pertama kita harus duduk bersama. Terus kayak semacam regulasinya juga harus ibat nama di harus segera ibat nama dibuatkan gitu. Turunan ibat nama dari Perbud Nomor 2 Tahun 2024. Turunannya kan sampai sekarang ibat nama belum ada. Kalau misalnya mengacu ibat nama keamanan, ibat nama isi Perda gitu, itu kan paling lambat 2 tahun. Tapi buktinya sampai sekarang ibat nama belum ada inisiatif untuk ibat nama menyusun ibat nama peraturan tersebut gitu.
11: Abdul Mujib menambahkan, setiap instansi tidak harus membuat program khusus bagi penyandang disabilitas. Peran tersebut dapat disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk dalam program yang berkaitan dengan masyarakat rentan. Ia mencontohkan, pemerintah desa telah memiliki kewajiban dan program prioritas yang dapat diarahkan untuk masyarakat rentan. Menurutnya, pemanfaatan program yang sudah tersedia dapat menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas. Vivi Salmiati melaporkan.
1: Perpustakaan Kota Cirebon menjadi ruang literasi dan kreativitas masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Rena Safira.
12: Perpustakaan ini selalu menjadi tempat untuk meningkatkan minat dan budaya membaca.
13: Perpustakaan Kota Cirebon terus memperluas layanan agar masyarakat menjadikan ruang belajar yang aktif dan inklusif. Upaya tersebut dilakukan melalui beragam program literasi yang menyesuaikan kebutuhan anak, pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan Dispusit Kota Cirebon, Eka Purnomo Sidik, mengatakan perpustakaan kini menghadirkan layanan yang beragam.
12: Perpustakaan ini selalu menjadi tempat untuk meningkatkan minat dan budaya membaca. Ketika menjadi budaya membaca ini maknanya lebih luas ya. Artinya tidak jadikan tempat membaca saja, tapi banyak hal yang bisa dipelajari ketika sudah berkunjung ke perpustakaan. Makanya saya sebagai kepala bidang sekaligus wakil pemerintah dalam hal ini, kepala dinas, dalam momentum hari ini perpustakaan insya Allah selalu terbuka menjadi tempat mencari informasi apapun yang pemustaka inginkan.
13: Eka menambahkan layanan perpustakaan juga diarahkan menjadi ruang kreativitas dan diskusi bagi berbagai kelompok masyarakat Kota Cirebon. Perpustakaan daerah juga memiliki 2 armada perpustakaan keliling yang melayani sekolah serta kegiatan masyarakat dan pemerintahan. Layanan tersebut memungkinkan masyarakat mengakses bahan bacaan tanpa harus selalu datang ke gedung perpustakaan utama. Rena Safira melaporkan.
1: Paparan asap kebakaran berpotensi mengganggu kesehatan saluran pernapasan. Masyarakat diminta mewaspadai gangguan pernapasan. Selengkapnya dilaporkan oleh Ade Sri.
11: Asap dari kebakaran TPAS Galuga, Kabupaten Bogor, membuat masyarakat perlu mewaspadai dampaknya terhadap kesehatan, terutama pada saluran pernapasan. Partikel dan zat hasil pembakaran sampah dapat terhirup ketika masyarakat bernafas, sehingga berisiko mengganggu kesehatan apabila terpapar dalam jangka panjang. Dokter spesialis paru Rumah Sakit Bakti Pajajaran Kabupaten Bogor, Dr. Masdi mengatakan, masyarakat perlu mewaspadai paparan asap pembakaran sampah karena dapat berdampak terhadap kesehatan saluran pernapasan.
14: Kalau pada pembakaran sampah, itu kan dia adalah partikel-partikel yang kecil ya, lebih kecil ya, karena asap gas hasil pembakaran yang punya berisiko seperti gas CO ya, kemudian gas CO2 habis pembakaran, nah itu berisiko pada saluran napas. Seperti gas CO itu kan berisiko menghambat pengangkutan oksigen dalam darah, sehingga resiko untuk jangka panjangnya tidak baik.
11: Upaya perlindungan juga perlu dilakukan, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi kebakaran, agar paparan asap dapat diminimalkan. Dr. Masdi mengatakan, masyarakat perlu mengetahui kondisi asap dari pembakaran sampah karena material yang terbakar terdiri dari berbagai jenis bahan.
14: Tapi kalau kita menilai kandungan yang jelas dari pembakaran sampah, karena sampah itu kan material yang bervariasi ya, beraneka ragam. Makanya perlu ada pengukuran atau penilaian dari kondisi asap yang pembakaran sampah itu.
11: Masyarakat dihimbau untuk mengurangi paparan asap, terutama saat kondisi udara di sekitar lokasi terdampak, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan pernafasan setelah terpapar asap.
1: Selain menetapkan status siaga bencana kekeringan, Pemkab Garut juga membagikan 98 unit pompa air untuk menjaga ketersediaan bagi lahan pertanian. Irwan Rudiawan melaporkan.
15: Untuk menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian, pemerintah Kabupaten Garut telah membagikan 98 unit pompa air dan menyiagakan bantuan pompa dari Kodim apabila terjadi kekurangan air di area persawahan. Menurut Bupati Garut Abdusi Syakur Amin, hingga saat ini dampak kebakaran yang terjadi di beberapa titik wilayah belum merembet ke lahan pangan produktif. Pemerintah Kabupaten Garut juga menurut Syakur telah menetapkan keputusan Bupati tentang penetapan status siaga bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan tahun 2026 hingga 30 September 2026.
16: Ya kita sudah, kemarin kita sudah membagi 98 pompa air dan sekarang juga kita minta bantuan untuk tadi teman-teman di Polres kan dulu ada bantuan buat Kodim ada bantuan pompa air, kita minta bisa standby untuk membantu kalau terjadi kekurangan air.
17: Itu untuk area pertanian, kebakarannya udah merandak ke lahan pertanian
16: kan? Enggak. Masih di lahan-lahan terbatas, di rumah-rumah terutama. Karena musim kering, karena kan musim kering sekarang di kemarau.
17: Tapi ada antisipasinya Pak, supaya tidak merambat ke...
16: Ya, pasti bahwa kita sudah, kita akan memberikan edaran sekali lagi mengingatkan. Rasanya sudah sering, kita ingatkan lagi terutama lahan-lahan. Karena beberapa kejadian juga mereka bakar lahan.
15: Ia menyampaikan berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Garut, kebakaran hutan dan lahan tercatat sebanyak 303 kejadian. Sebanyak 285 kejadian telah ditangani, sedangkan 18 kejadian lainnya masih dalam proses pengawasan. Khusus kebakaran lahan, tercatat 135 kejadian akibat dampak musim kemarau. Sementara itu, dalam penanganan krisis air bersih, BPBD juga telah mendistribusikan 125.000 liter air bersih ke 8 desa dan kelurahan di 6 kecamatan terdampak, yaitu Kecamatan Tarogong Kaler, Pasirwangi, Cigedu, Cibatu, Sucinaraja, dan Kecamatan Karangpawitan. Ia menambahkan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, Pemkab Garut juga telah mengajukan bantuan pembangunan 100 titik sumur bor serta armada air tangki air tambahan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
1: 4 warga yang terkena ISPA harus dirawat di puskesmas akibat terpapar asap kebakaran lahan Punculut Bandung. Laporannya disampaikan Bilal Wibisono.
18: 4 warga lanjut usia di Kecamatan Cidadap, Kota Bandung terindikasi mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA setelah terpapar asap kebakaran lahan kosong di kawasan Punculut pada Senin 14 September 2026 malam. Akibat itu mereka harus dilarikan ke Puskesmas Cidadap guna mendapatkan penanganan medis. Hingga Selasa 15 September 2026 siang tercatat 11 warga yang melaporkan kondisi kesehatannya ke posko yang didirikan di sekitar lokasi kebakaran. Hingga waktu tersebut juga kebakaran telah berhasil dikendalikan, namun kepulan asap dari bekas-bekas material ataupun juga dahan yang terbakar masih mengepul di lokasi tersebut. Camat Cidadap Maulana mengatakan 4 dari 11 warga tersebut mengalami gangguan kesehatan diduga berkaitan dengan paparan asap dari kebakaran itu. Menurutnya, asap kebakaran tidak hanya menyelimuti kawasan lahan yang terbakar, namun juga masuk ke pemukiman warga, sekolah, hingga rumah sakit Salamun yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi.
19: Yang memberatkan adalah masalah asapnya. Asap itu dari kemarin, kumpulan asap itu masuk ke wilayah RT03, yang pemukiman warga, termasuk ke sekolah, bahkan ke titik ke pusat ke Salamun di bawah. Rumah sakit, betul. Ya kami, saya secara pribadi berkoordinasi dengan puskesmas yang pertama di 100 meter sebelah kanan ada posko kesehatan dan sampai dengan saat ini sudah ada sekitar 11 orang warga masyarakat yang melaporkan kesehatan ke sana dan 4 yang kena ISPA.
20: Oh, kalau yang lainnya?
19: Yang kita lain. Jadi kita bekerjasama dengan puskesmas dan dinas kesehatan membuat posko darurat untuk masalah kesehatan warga masyarakat. Kami juga kerjasama dengan kepala sekolah SMP 52 karena ibu ada sekolah agar anak-anaknya dalam kegiatan kampanye ini menggunakan masker.
20: Tidak, tetap masker.
19: Dan dengan KSD Cidadap, kita melakukan penyisiran verifikasi tempat mana sih yang masih menimbulkan.
18: Hingga kini, Maulana mengatakan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Ia juga mengatakan berdasarkan perintah Wali Kota Bandung, lokasi tersebut disarankan untuk ditutup agar tidak terjadi lagi kebakaran akibat hal apapun. Dari Cidadap, Kota Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
1: Badan Narkotika Nasional BNN mengapresiasi gelaran Pasang Giri Agung Kawih Sinom yang diinisiasi oleh Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Barat. Pasang Giri Agung Kawih Sinom tersebut merupakan salah satu upaya BNN untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda melalui pendekatan budaya. Sekretaris Utama BNN RI, Irjen Pol Tantan Sulistiana mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk pencegahan narkotika dan lainnya, khususnya bagi kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Ia mengakui penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya di kalangan generasi muda naik sekitar 2,53% dari sebelumnya sekitar 1,8%.
0: 4,1 juta itu seluruhnya ya, dari semua kelompok usia rentang usia 15 sampai 64 tahun. Paling menonjol ada kenaikan di sekitar 2,53. Nanti bisa dilihat ya, nanti 2,53 dari 1,8 kalau tidak salah ya. Jadi ada peningkatan jadi 2,53. Jadi dari peningkatan penyalahgunaan yang sekarang banyak ini, narkotika sekarang sudah ada pergeseran. Dulu yang bentuknya kristal, bentuknya yang lain, sekarang lebih banyak bergeser ke bentuk cairan.
1: Dikatakan saat ini banyak pergeseran modus operandi kejahatan narkotika. Sasaran utama menurut Tantan adalah generasi muda pengguna rokok elektrik atau vape. Ia mencontohkan kasus yang terungkap di wilayah Sidoarjo. Ganja daun kuncup yang diekstrak menjadi cairan, kemudian penyelundupan ketamin yang diekstrak mencair, serta penyelundupan etomida cair. Ia juga meminta seluruh elemen turut melakukan pengawasan bersama-sama dengan modus baru penyalahgunaan narkotika tersebut. Ia pun berharap dengan kegiatan seperti Pasang Giri Agung Kawih Sinom BNN Provinsi Jawa Barat dapat membangun ketahanan generasi muda terhadap godaan narkotika dan obat terlarang lainnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala BNN Provinsi Jawa Barat, Brigjen Pol Sulistyo Pujo Hartono mengatakan, dalam Kawih Sinom tersebut memuat pesan dan nasihat bahaya narkoba, dampak negatif jika menggunakan narkoba.
21: Salah satu yang paling tepat untuk memberikan masukan, memberikan nasihat kepada anak muda adalah sinom. Sinom itu kata sinom, yang muda. Jadi itu nasihat kepada anak-anak, remaja, pemuda, agar jauh dari narkoba. Makanya pupuh sinom narkoba musuh. Itu dari filsafat.
1: Selain itu juga Pasang Giri Agung Kawih Sinom yang bertemakan narkoba musuh bangsa dapat menjadi nilai mendalam generasi muda untuk memerangi narkoba dan obat terlarang lainnya. Menurut Pujo, nilai yang sangat mendalam kepada anak-anak kita di Jawa Barat mulai dari SD, SMP, SMA agar tidak mendekati pada narkoba. Narkoba itu ngabeakeun harta atau menghabiskan harta, ngarusak pikir atau merusak pikiran, dan nungapung malah linglung atau membuat linglung. Sementara itu, Pasang Giri Agung Kawih Sinom BNN Provinsi Jawa Barat diikuti sekitar 182 peserta. Setelah melalui beberapa tahap penyisihan, tersisa 16 besar peserta yang terdiri dari 8 orang kategori pelajar dan 8 orang lainnya kategori umum. Saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
22: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajir Znali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

0: Buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Ya pendengar, seringkali kita sulit membedakan antara benar-benar membutuhkan istirahat dan juga sedang merasa malas aja gitu ya. Keduanya sama-sama bisa membuat seorang menunda pekerjaan, kehilangan semangat, ataupun memilih berbaring dan juga melakukan aktivitas ringan. Padahal butuh istirahat dan juga malas bukanlah hal yang sama ya. Memahami perbedaannya penting agar kita tidak terlalu keras kepada diri sendiri ketika tubuh dan juga pikiran memang butuh jeda pendengar ya. Nah, salah satu tanda bahwa kita sedang membutuhkan istirahat adalah munculnya rasa lelah yang nyata baik secara fisik maupun juga mental ya. Dan setelah menjalani aktivitas padat, kemudian kurang tidur, menghadapi banyak tekanan, ataupun juga terus-menerus berkonsentrasi, tubuh biasanya membutuhkan waktu untuk memulihkan energinya. Nah, dalam kondisi seperti ini, beristirahat justru dapat membantu mengembalikan fokus dan juga membuat kita lebih siap menjalani aktivitas berikutnya ya. Karena istirahat bukan berarti berhenti berusaha, melainkan bagian dari proses menjaga kemampuan diri agar tetap berfungsi dengan baik ya. Dan sebaliknya, kalau rasa malas lebih sering berkaitan dengan keengganan untuk memulai ataupun menyelesaikan sesuatu meskipun kondisi tubuh sebenarnya cukup baik gitu ya. Misalnya seorang sudah tidur yang cukup, tidak terlalu lelah, tapi terus mencari alasan untuk menunda pekerjaan yang harusnya dilakukan gitu ya. Nah, setelah pekerjaannya ditunda, ya mungkin merasa bersalah ataupun semakin terbebani karena tugas tersebut tetap menunggu gitu ya. Namun penting untuk tidak terburu-buru melebeli diri sebagai pemalas, karena keengganan mulai sesuatu juga bisa muncul akibat pekerjaan yang terasa terlalu sulit, membosankan, tidak jelas, ataupun juga menimbulkan kecemasan pendengar ya. Dan cara sederhana untuk mengenalinya adalah dengan bertanya kepada diri sendiri ya, kalau saya beristirahat sebentar, apakah saya merasa lebih siap untuk kembali beraktivitas? Nah, jika jawabannya iya, mungkin tubuh akan tubuh ataupun pikiran akan membutuhkan jeda. Dan sebaliknya, jika setelah beristirahat yang cukup kita tetap menghindari tugas tanpa alasan yang jelas, mungkin masalahnya bukan kelelahan. Dalam situasi tersebut, memecah pekerjaan menjadi langkah-langkah kecil dan menentukan batas waktu atau mulai mengerjakan bagian yang paling mudah, ini dapat membantu mengurangi hambatan untuk memulainya pendengar ya. Bedanya kayaknya jelas banget ya antara lelah dan juga malas pendengar.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, bermain game kini tidak selalu membutuhkan biaya di awal gitu ya. Banyak permainan digital dapat diunduh dan dimainkan secara gratis ya. Tetapi pemain tetap memiliki kemungkinan mengeluarkan uang selama permainan berlangsung. Kok bisa? Game gratis tapi kok bakal ngeluarin uang gitu ya. Model permainan seperti ini umumnya menawarkan pembelian di dalam game ataupun in-game purchase ya. Dan permainan ini dapat membeli berbagai kebutuhan virtual, mulai dari skin karakter, item khusus, aksesoris, sampai dengan fitur tambahan gitu ya. Dan salah satu yang cukup populer adalah skin ya. Item ini biasanya digunakan untuk mengubah penampilan karakter, senjata, kemudian kendaraan ataupun elemen lain dalam permainannya. Meski tidak selalu mempengaruhi kemampuan bermain ya, desain yang unik, jumlah yang terbatas, ini dapat membuat pemain tertarik untuk memilikinya gitu ya. Nah, selain skin terdapat juga Battle Pass yang menawarkan berbagai hadiah dalam periode tertentu ya. Pemain biasanya membayar uang untuk membuka jalur hadiah tambahan, kemudian menyelesaikan sejumlah misi untuk memperoleh item yang tersedia ya. Dan pengeluarannya juga dapat muncul melalui pembelian mata uang virtual ya. Dan pemain membeli koin, diamond ataupun bentuk mata uang digital lainnya yang menggunakan uang sungguhan, yang kemudian menukarnya dengan item ataupun fitur yang tersedia di dalam game ya. Dan nominal setiap transaksi mungkin terlihat kecil, namun kalau dilakukan berulang kali, pengeluaran tersebut ini dapat terakumulasi menjadi jumlah yang cukup besar, terutama ketika pemain mengejar item tertentu ataupun mengikuti event yang berlangsung dalam waktu terbatas ya. Karena itu, bermain game gratis tetap membutuhkan kesadaran dalam mengatur pengeluaran ya. Bermain untuk hiburan tentu boleh saja, tapi pemain perlu membedakan antara kebutuhan dalam permainan dan juga keinginan untuk memiliki item virtual, pendengar ya. Jadi gratis belum tentu juga bakal ngeluarin uang. Itu kan tergantung kebijakan kita sebagai penikmat gamenya, pendengar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul The Martian karya Andy Weir ditulis tahun 2011 mengikuti kisah menegangkan Mark Watney, seorang astronot yang secara tidak sengaja tertinggal sendirian di Mars setelah badai dahsyat memaksa timnya melakukan evakuasi. Seluruh kru mengira Mark tewas, padahal ia masih hidup namun terdampar di planet tandus tanpa bantuan dengan persediaan yang sangat terbatas. Dengan kecerdasan sebagai botanis dan insinyur, Mark menggunakan humor, sains, dan kreativitas untuk bertahan hidup. Ia menemukan cara menanam kentang di Mars, mengubah hidrogen menjadi air, memperbaiki komunikasi, hingga memodifikasi alat dan kendaraan peninggalan misi sebelumnya. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati, dengan perhitungan sains yang kadang ajaib, kadang berbahaya. Di bumi, NASA akhirnya menyadari bahwa Mark masih hidup. Pemerintah, ilmuwan, dan seluruh dunia pun bersatu dalam upaya penyelamatan paling ambisius dalam sejarah manusia. Sementara itu, kru Eris Free yang merupakan tim asli Mark harus memutuskan apakah mereka akan kembali ke Mars dalam misi berbahaya demi menyelamatkan rekan yang mereka tinggalkan. The Martian adalah kisah ketahanan manusia, kecerdikan, dan harapan. Novel ini tidak hanya menghibur dengan humor khas Mark Watney, tetapi juga menunjukkan bahwa sains bisa menjadi alat bertahan hidup dan kemanusiaan bisa melampaui jarak puluhan juta kilometer.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati merilis teaser trailer yang memperkenalkan perjalanan Ale menghadapi titik terendah kehidupannya ya. Dan teaser tersebut memperlihatkan keinginan sederhana Ale menikmati mie ayam sebelum mengambil keputusan besar dalam hidupnya ya. Dan teaser kemudian memperkenalkan Ale sebagai pria yang merasa hidupnya tidak lagi memiliki arah pada hari ulang tahunnya ya. Dan perasaan tersebut membuat Ale berniat menyerah setelah lama merasa dipandang sebelah mata dan dianggap tidak berguna ya. Namun sebelum semuanya berakhir, Ale memilih menikmati seporsi mie ayam favoritnya sebagai keinginan terakhir yang sederhana. Dan keinginannya justru membawa Ale pada rangkaian kejadian dan juga pertemuan tidak terduga yang perlahan mengubah pandangannya terhadap kehidupannya. Dan perjalanan Ale kemudian berkembang dari keinginan sederhana menjadi pengalaman yang membuatnya kembali melihat kehidupan dari sudut pandang berbeda ya. Dan penundaan kecil dalam rencana tersebut menjadi awal bagi peristiwa yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan Ale, pendengar. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: Dek, tolong ibu beliin beras ke warung ya.
1: Iya bu, bentar lagi tanggung main game ini.
2: Dek, tolong bantu bapak angkat pindahkan lemari, Dek.
1: Iya, bentar pak, lagi bikin konten video dulu.
3: Dek, makan dulu ini. Baksonya udah dibeliin juga. Cepet makan.
1: Sabar, kenapa kak? Ade lagi chattingan dulu sama teman. Wah, netizen lagi rame nih. Komen di IG-nya si selebgram. Ikutan ah.
4: Woi, kalau nyebrang jangan lihat HP dong. Untung gak ketabrak.
1: Sorry bang.
5: Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan. Namun, jangan sampai gadget menyita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi, sampai mencelakakan diri kita.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Pendengar, kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu salat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang di pukul 17.56 menit waktu Indonesia Barat. Selepas ini kita akan dengar lagu religi Islam yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kemudian kami juga akan hadirkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran. Dan di tepat pukul 17.56 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengar kumandang azan tanda waktu salat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk itu, tetaplah bersama kami.

Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

engkau berbuat durhaka kepada Allah, padahal engkau mengaku cinta kepadanya. Sungguh aneh keadaan seperti ini. Andai kecintaanmu itu tulus, tentu engkau akan taat kepadanya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai itu tentu selalu taat kepada yang ia cintai.

0: Aku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sang Pemimpi. Novel karya Andrea Hirata ini terbit pada tahun 2008. Novel ini mengisahkan tentang kehidupan tiga anak Melayu Blitong bernama Aral, Ikal, dan Jimbron. Kehidupan mereka penuh perjuangan, lika-liku, dan tantangan, sehingga mereka yakin dengan adanya kekuatan cinta, adanya rasa percaya terhadap kekuatan mimpi dan kekuasaan Tuhan. Mereka duduk

0: hal itu diantaranya harus tetap semangat dalam meraih mimpi dan juga cita-cita, serta tetap percaya bahwa hidup ini sudah ada yang mengatur dan menetapkan. Pantang mundur atau menyerah, serta memahami jati diri. Kelebihan di dalam novel ini pun mengandung nilai moralitas dan sosialisme. Alur ceritanya menarik sehingga mudah dimengerti dan menginspirasi para pembaca.
1: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, film Reboot Resident Evil ini mencatatkan rekor di box office dengan meraih 8,8 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156,7 miliar rupiah dari pemutaran pratinjau ya. Dan pendapatan tersebut ini menjadi yang terbesar dalam sejarah seri Resident Evil ya. Dilansir dari Variety, di mana film produksi Sony tersebut disutradarai Jake Kalger yang sebelumnya menggarap film horor Weapons ya. Dan Resident Evil ini menghadirkan kisah baru dan orisinil yang diadaptasi dari seri video game horor tersebutnya. Dan film ini diperkirakan meraih hingga 50 juta dolar Amerika Serikat atau setara 890,6 miliar rupiah. Dan di pasar domestik pada akhir pekan pembukaannya, sejumlah proyeksi bahkan memperkirakan pendapatannya dapat mendekati 60 juta dolar Amerika Serikat atau 1 triliun rupiah karena mendapatkan ulasan positifnya. Dan juga waraba Resident Evil ini bermula dari video game horror yang dirilis pada tahun 1996 dan seri tersebut kemudian melahirkan berbagai sequel, kemudian spin-off dan juga remake serta diadaptasi ke dalam film dan televisi. Pendengar, informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id. Dan di tepat pukul 19 nanti pendengar, kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Untuk itu tetaplah bersama kami.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Voting for the election.
3: Bukan cuma kepala daerah dihimbau, partai-partai politik juga melaksanakan ini supaya dampaknya secara nasional terasa.
1: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
4: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan, proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
5: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
4: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
6: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
4: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
7: Buat kali ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
4: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara secara konsisten, secara apa namanya berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
9: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
8: Program nasional yang nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
9: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
10: Kita berwakil yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Dan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini ya, saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
9: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup termasuk mendukung program gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
11: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
9: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
12: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
13: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
12: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
14: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
13: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
15: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebenarnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
16: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI se-Pulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
15: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
17: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
10: Terus, kalau ada? Dan,
17: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
15: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
19: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama ibu-ibu muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
20: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
19: Menurut dia, berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati menegaskan, pengelolaan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
18: Inovasi, ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
19: Karena itu, gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftah Bin Tadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
0: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan kumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara, seperti Kalimantan Barat bagian utara, dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara. Dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur, seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua. Terutama saat pesawat lepas landas, mendarat, atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobyakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip kantor berita Antara hari ini, Kobyakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuang Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah gitu. Latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5 dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Demikian tadi pendengar, sudah sama-sama kita menyimak warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Dan selanjutnya kami hadirkan segmen penutup di Bogor sore ini. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda Merekam Kristen untuk edisi kali ini, sekaligus menjadi akhir dari kebersamaan kita. Gelagah biasa pamit untuk suara dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda, dan khususnya untuk membahas lagu-lagu terbaik yang hadir, jadi hiburan tersendiri untuk Anda tentunya. Selepas saya nanti ada rekan Nasrullah Alwi yang akan menemani Anda untuk rangkaian program Bogor malam ini. Mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya malam hari ini? Ya, saya berdoa supaya kita semua berada dalam satu kondisi yang baik. Walaupun dalam seluruh kegiatan aktivitas kita hari ini, dan kita boleh beristirahat di rumah kita masing-masing, dan kita akan bersama-sama sebelum kita beristirahat, tidur, ya, kita akan merenungkan kembali apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di malam hari ini. Sebelumnya kita akan bersatu hati, kita akan berdoa dan kita menundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas segala pertolongan, penyertaan, dan berkat Tuhan hari ini. Dan kembali lagi kami boleh diingatkan untuk kami boleh merenungkan kembali apa yang menjadi pesan Tuhan malam hari ini. Kiranya Tuhan berbicara, berfirman kepada kami sebab kami mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Romi, sebagai penyuluh agama Kristen di Kantor Kementerian Agama Kota Bogor. Malam hari ini saya ingin kembali membawakan satu topik, ya, yang berurusan dengan yang namanya keluarga. Kenapa ini menjadi penting? Karena tidak sedikit juga keluarga-keluarga Kristen itu mengalami yang namanya kehancuran. Mengalami yang namanya perceraian. Mengalami yang namanya hal-hal yang sudah sedikit lagi mengalami yang namanya kehancuran. Sangat miris sekali ketika kita melihat data di BPS yang ada di Kota Bogor. Nilai atau angka yang begitu besar yang menggambarkan tentang kasus perceraian yang ada di Kota Bogor sangat tinggi. Ya. Nah, sehingga malam hari ini saya ingin berbicara dalam satu topik, yaitu adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, yang diambil dari Injil menurut Matius pasal pertama ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Matius pasal pertama ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan membacakannya bagi kita. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam kondisi ataupun juga dalam realita tantangan daripada kehidupan keluarga Kristen yang tadi saya katakan betapa mirisnya, bahwa keluarga Kristen itu adalah merupakan satu lembaga yang memang Tuhan ciptakan, yang diinisiasi oleh Allah, di mana keluarga ini hadir, yang tentunya keluarga hadir akan membawa shalom, akan membawa satu dampak, ya, yang bisa memberikan satu warna yang berbeda ataupun juga bisa memberikan satu contoh, satu teladan yang baik. Maka kalau kita bisa melihat bahwa kalau seandainya keluarga-keluarga Kristen itu baik, maka kondisi gereja pun ini akan berdampak baik. Dan kalau kondisi gereja berdampak baik, maka dunia itu pun juga akan mengalami kondisi yang baik. Coba bayangkan kalau seandainya sebaliknya, keluarga sedang mengalami kehancuran. Bagaimana dengan kehidupan di gereja? Anggota gereja. Bagaimana dengan kehidupan di dunia? Kalau kita melihat bahwa realitas-realitas keluarga Kristen masa kini, ya kita tidak bisa pungkiri banyak terjadi yang namanya konflik. Ya, konflik antara suami istri, ya, orang tua dengan anak, anak dengan anak, ya. Terjadi yang namanya krisis relasi. Ya, dalam dunia digital, ya kita bisa duduk bersama, tidur bersama gitu. Tetapi relasi kita itu lebih intens di genggaman tangan kita, yaitu adalah di handphone kita masing-masing. Terus juga realitas tentang yang namanya ketidaksetiaan, ketakutan akan masa depan. Ya, sehingga hal-hal seperti inilah yang membuat banyak keluarga-keluarga Kristen itu sudah mulai kehilangan kesadaran. Sudah mulai kehilangan arah. Mereka melihat seolah-olah masalah konflik dan lain sebagainya, ketakutan masa depan itu seolah-olah masalah itu lebih besar dari apa yang dia yakini atau apa yang dia sembah, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi mulai banyak nih sekarang keluarga-keluarga Kristen itu kehilangan kesadaran akan kehadiran Allah di dalam tengah-tengah pergumulan mereka. Ya. Seringkali kita beranggapan bahwa Allah itu hanya berurusan dengan hal-hal yang sifatnya rohaniah, ya rohani. Ya berurusan dengan gereja, ibadah. Tetapi berurusan dengan kehidupan kita sehari-hari, dalam pergumulan kita, ya dalam ketakutan kita, itu seringkali Tuhan itu ya dinomor sekiankan. Nanti ketika sudah buntu, sudah tidak menghadap mengalami yang namanya jalan keluar dan lain sebagainya, mulailah berteriak-teriak. Ya. Nah, ini berbicara tentang yang namanya realitas. Kalau kita membaca tadi dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai dengan 24, ayat ini memperlihatkan bahwa memang sejak awal inkarnasi kelahiran Yesus Kristus, ya, Allah itu hadir secara nyata. Untuk apa? Untuk menyelamatkan. Nah, Allah hadir untuk menyelamatkan ini adalah bukan hanya semata-mata menyelamatkan pribadi. Tetapi juga Allah hadir ini juga ingin atau hendak menyelamatkan apa? Keluarga. Nah, Bapak Ibu, saya membaca dalam satu badan pusat statistik, ya. Ini berbicara tentang kasus perceraian. Ya, ini tidak menutup kemungkinan juga perceraian ini juga dialami oleh umat-umat Kristen. Ternyata yang menjadi hal yang paling tinggi dalam kasus perceraian Kristen itu adalah ya, perceraian pada umumnya itu adalah masalah perselisihan. Masalah pertengkaran yang terjadi ini secara terus-menerus. Wah, ternyata itu sangat tinggi sekali dan itu menempatkan ya urutan yang pertama. Dan urutan yang kedua itu, kasus perceraian itu terjadi oleh karena apa? Ternyata urutan kedua itu adalah faktor ekonomi. Tapi yang paling tinggi itu adalah pertengkaran tadi, perselisihan. Ya. Terus juga ya karena ada faktor yang meninggalkan salah satu pihak dan seterusnya, KDRT juga itu bisa menjadi salah satu pemicu, ya. Terus juga ada judi, ada mabuk dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Allah hadir menyelamatkan keluarga. Saya tidak tahu dan tidak mengetahui secara persis apa yang sedang dialami oleh kita tentang keluarga kita masing-masing. Ya. Tapi dari apa yang kita baca dalam Injil Matius pasal pertama ini, ada beberapa poin yang dapat kita pelajari bahwa ayat ini berbicara tentang Allah itu benar-benar hadir, bukan hanya untuk menyelamatkan pribadi, tetapi dia juga hadir untuk menyelamatkan keluarga kita. Kalau kita membaca tadi di dalam ayat yang ke-21, ya, dalam ayat yang ke-21 dalam Injil Matius pertama, di situ dikatakan bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dari ayat 21 ini kita akan mempelajari ternyata Allah itu hadir melalui Yesus.

nama yang indah. Tetapi dari nama Yesus itu mengandung satu makna teologis yang sangat-sangat dalam. Kalau dalam bahasa Ibrani, ya, nama Yesus itu berarti adalah Tuhan menyelamatkan. Artinya bahwa sejak awal kelahirannya, Yesus itu dihadirkan dan hadir memang benar-benar sebagai jawaban Allah atas persoalan-persoalan yang paling mendasar umat manusia. Kalau dari ayat 21 ini adalah persoalan yang paling mendasar umat manusia itu adalah dosa itu sendiri. Ya. Nah, mungkin kita bertanya begini, loh, bukankah Allah itu hadir dan sudah menyelesaikan dosa umat manusia? Memang betul, ya, Bapak Ibu. Lalu, apakah orang-orang yang telah diselamatkan itu, apakah masih ada peluang, masih ada potensi untuk dia jatuh ke dalam dosa? Tentu masih ada, masih bisa, masih ada peluang untuk, katakanlah orang-orang percaya itu jatuh ke dalam dosa. Yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa ya orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, masih ada potensi, masih ada peluang untuk jatuh ke dalam dosa. Yang pertama itu memang kita masih menghidupi dalam tubuh keberdosaan ini, kedagingan ini. Yang dari kedagingan inilah kita bisa melihat ternyata masih ada potensi. Tetapi bukan berarti pernyataan ini menjustifikasi atau membenarkan kalau begitu, boleh dong saya masih jatuh dalam dosa. Tidak seperti itu pemahamannya. Ya. Dan juga bukan hanya kita masih menghidupi tubuh keberdosaan ini, tetapi juga kita masih hidup di dalam yang namanya dunia berdosa. Karena dampak daripada dosa itu bukan hanya bicara tentang individu, tetapi ini juga sudah memasuki ke dalam yang namanya dunia. Dan bahkan juga ada satu orang yang sering mengatakan bahwa kenapa ya saya masih berpotensi jatuh ke dalam dosa? Ya karena kita menikahi atau kita menikah dengan orang-orang berdosa. Sehingga kalau kita melihat bahwa kelahiran Yesus atau kehadiran Yesus ini adalah sebagai jawaban Allah atas persoalan-persoalan yang paling mendasar umat manusia, yaitu adalah dosa. Dosa ini bukan hanya persoalan moral pribadi, tetapi juga dosa ini merupakan akar, ya, dari banyak kerusakan-kerusakan di dalam kehidupan keluarga. Kira-kira apa akar itu? Ya, salah satunya adalah keegoisan. Kenapa seringkali terjadi yang namanya pertengkaran antara suami istri, anak, dan lain sebagainya? Oleh karena masih seringkali ada keegoisan di masing-masing kita. Kita ingin supaya pendapat saya lah yang diterima, yang didengar, yang dilakukan. Saya tidak mau mendengar ya sanggahan. Saya tidak mau menerima masukan dan lain sebagainya. Keegoisan. Ya. Berpusat kepada diri sendiri. Apa yang dilakukan anak itu adalah ya hasil daripada keegoisan. Seringkali anak juga tidak mengalami yang namanya kebebasan. Terus juga dosa-dosa akar dari semuanya itu adalah bicara tentang selain keegoisan, itu adalah kemarahan. Ya. Nah, seringkali ditanya ya, boleh nggak sih orang Kristen itu marah gitu? Nah, sebenarnya ini adalah jawaban-jawaban yang memang sudah kita tahu jawabannya. Ya boleh marah, ya. Yang nggak boleh itu akan adalah amarah. Bahkan juga kalau marah itu juga ada batasnya. Jangan sampai matahari terbenam. Terus juga bicara tentang yang namanya kerusakan-kerusakan dalam keluarga itu adalah kekerasan, ya. Di sini ada ya KDRT. Ya, KDRT ini bukan hanya kepada istri ya. Seringkali istri itu menjadi target daripada KDRT. Ternyata sebenarnya kasus-kasus KDRT itu bukan hanya terjadi kepada istri. Bahkan juga ada suami juga mengalami KDRT. Bahkan juga anak-anak mengalami namanya kekerasan juga di dalam rumah tangga. Bahkan juga ada kebohongan-kebohongan dan juga ketidaksetiaan di dalam keluarga. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika dosa-dosa ini tidak segera diselesaikan,
maka ini akan berdampak kepada relasi atau hubungan dalam keluarga pun ini

kan menjadi rusak. Ya. Coba bayangkan kalau seandainya dalam keluarga ini masih mempertahankan egonya, masih mempertahankan kemarahannya, masih mempertahankan kebohongannya, masih mempertahankan ketidaksetiaannya. Apa jadinya keluarga ini? Nah, oleh sebab itu, dalam konteks inilah Allah menghadirkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya apa? Supaya kehadiran Yesus di tengah-tengah keluarga kita ini menjadi pemulih relasi dengan Allah yang akan membawa pemulihan relasi dalam keluarga. Ya. Yang akan membawa pemulihan relasi dalam keluarga. Keselamatan yang dibawa oleh Yesus ini bukan hanya sekedar jaminan hidup kekal. Tetapi juga keselamatan yang dibawa dan yang dianugerahkan kepada kita ini berbicara tentang adanya kuasa untuk memperbaharui kehidupan keluarga kita di dunia ini. Jadi ketika Yesus menjadi pusat dari kehidupan keluarga, kasih akan menggantikan ego kita. Pengampunan akan menggantikan kemarahan dan dendam kita. Dan pengharapan akan menggantikan keputusasaan. Nah, pertanyaannya untuk kita adalah, apakah hari ini Yesus sudah benar sungguh-sungguh menjadi juru selamat dalam kehidupan keluarga kita? Atau hanya dikenal sebagai tradisi atau simbol dari iman Kristen? Bapak Ibu bisa menjawab semuanya ini di dalam hati kita. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, ternyata poin pertama itu berbicara tentang Allah hadir melalui Yesus sebagai juru selamat. Lalu yang kedua, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23, ya, Matius pasal pertama, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23, di situ dikatakan bahwa hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Nah, dari ayat ini poin kedua berbicara tentang Allah hadir sebagai Immanuel. Ya. Yang artinya bahwa Allah beserta keluarga kita. Ia hadir sebagai Immanuel yang menyertai bukan hanya individu pribadi kita, tetapi juga Allah hadir itu untuk menyertai keluarga kita. Nama Immanuel menegaskan bahwa Allah tidak hanya menyelamatkan dari kejauhan, ya transenden, tetapi juga dia adalah Allah yang imanen, Allah yang hadir, dan Allah yang menyertai kita. Allah tidak menunggu keluarga kita menjadi sempurna dulu, baru Allah hadir. Tidak. Tetapi ia justru hadir di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah ketidaksempurnaan. Di tengah-tengah keluarga kita dalam kebingungan. Di tengah-tengah keluarga kita yang sedang mengalami yang namanya ketakutan. Kalau kita memperhatikan konteks daripada kisah ini dalam ayat 21 sampai dengan ayat 24, ya. Kita bisa melihat kisah ini menunjukkan bahwa Yusuf dan Maria itu sedang berada dalam satu situasi keluarga yang sangat sulit. Ya, sulit banget dia. Ya, mulai dari adanya rasa malu, ya. Terus juga mulai dari ada rasa ketidakpastian, bagaimana ini nanti anak ini kalau lahir, ya. Bahkan juga ada rasa yang namanya ketakutan terhadap apa? Resiko dari penolakan-penolakan sosial. Ya. Nah, ini adalah hal-hal yang meliputi ya di dalam kehidupan daripada keluarga Yusuf dan Maria. Nah, dalam konteks inilah ada rasa malu dalam hidupnya Yusuf dan Maria, ada rasa ketidakpastian, ada rasa resiko terhadap penolakan-penolakan sosial. Dalam kondisi inilah atau di tengah situasi inilah Allah hadir. Allah menyatakan dirinya sebagai Allah Immanuel. Allah menyertai. Ya. Allah beserta kita.
Nah, bagi kita hari ini, Bapak Ibu, para pendengar yang setia, ini merupakan berbicara atau ini merupakan kabar daripada kabar baik, ya, kabar pengharapan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Allah hadir di tengah-tengah konflik rumah tangga. Allah hadir di tengah-tengah tangisan orang tua. Allah hadir di tengah-tengah kebingungan anak-anak kita. Dan di tengah doa-doa yang terasa belum terjawab, sudah bertahun-tahun kita berdoa, tetapi seolah-olah Allah itu diam. Nah, kehadiran Allah tidak selalu menghapus masalah secara instan. Tidak. Tetapi kehadiran Allah akan memberikan kekuatan, penghiburan, dan arah yang baru di tengah-tengah keluarga kita. Sadarkah kita bahwa Allah hadir di rumah kita, bukan hanya di gereja? Apakah keluarga kita memberi ruang bagi kehadiran Allah dalam doa, kehadiran Allah dalam firman, dan kehadiran kasih-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bapak Ibu bisa merenungkannya dan bisa menjawabnya di dalam hati. Yang berikutnya adalah yang terakhir, Allah hadir menyelamatkan keluarga kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 ini berbicara tentang Allah menyelamatkan keluarga melalui ketaatan iman. Ya. Setelah Yusuf bertemu dengan malaikat, di situ dikatakan bahwa Yusuf melakukan seperti apa yang disampaikan kepada dirinya. Nah, Yusuf ini, apa yang dilakukan oleh Yusuf ini adalah bentuk daripada ketaatan imannya. Walaupun kalau tadi kita bisa melihat dalam poin sebelumnya, ya dia ada rasa malu, ada rasa ketakutan, ya, dan lain sebagainya. Tetapi justru Yusuf menunjukkan ketaatan imannya kepada Allah. Sehingga boleh dikatakan bahwa Yusuf ini adalah sebuah teladan iman yang sederhana, tetapi sangat radikal. Ya, sederhana, tapi dia radikal. Ia tidak banyak berbicara. Ya, tetapi dia menunjukkan dalam bentuk apa? Ketaatannya yang nyata. Ia memilih percaya kepada firman Tuhan meskipun ya berisiko ya secara sosial yang tadi ya takut ditolak, takut ya rasa malu dan sebagainya. Walaupun berisiko secara sosial dan emosional, tetapi Yusuf benar-benar dia melalui ketaatannya dia melakukan semuanya itu. Ya, rencana keselamatan Allah digenapi dan sebuah keluarga diselamatkan. Seringkali kita bisa melihat ataupun mendengar bahwa pemulihan keluarga itu dimulai dari satu orang ya, yang berani taat kepada Tuhan. Jadi Allah bekerja melalui keputusan-keputusan iman yang mungkin tampaknya kecil, tetapi yang kecil itu akan berdampak besar. Ketaatan seorang ayah, ketaatan seorang ibu, atau ketaatan dari salah satu anggota keluarga, ini dapat menjadi pintu masuk bagaimana karya keselamatan Allah dalam seluruh keluarga itu boleh terjadi. Tuhan mungkin memanggil kita untuk taat dalam hal mengampuni. Tuhan memanggil kita untuk kita bertanggung jawab, untuk setia, dan membangun mesbah keluarga. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia menjadi Yusuf dalam keluarga kita yang dia melakukan ketaatan imannya? Dia menunjukkan ketaatan imannya. Tidak banyak bicara, tetapi dia benar-benar menunjukkan satu ketaatan yang begitu radikal yang menghadirkan atau yang membawa keselamatan bagi keluarganya. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Allah benar-benar hadir dan menyelamatkan keluarga kita masing-masing. Mari kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, bahwa di tengah-tengah situasi genting keluarga kami masing-masing, justru dalam situasi kondisi seperti inilah Allah tidak meninggalkan, tetapi justru Allah hadir untuk menyelamatkan dan menolong akan setiap keluarga kami. Dan kami sungguh yakin percaya bahwa ketika Allah hadir di tengah-tengah keluarga kami, maka di situ ada keselamatan hadir, kedamaian,
dan keluarga kami boleh mengalami pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan beristirahat. Tuhan menyertai dan Tuhan melindungi kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dibancarluaskan dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan salam jumpa pendengar. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam sajian Bogor malam ini, edisi akhir pekan, hari ke-20 di bulan September tahun 2026, tepatnya di hari Minggu, saudara ya. Agak berbeda memang suara saya. Ini adalah hasil bagaimana event kemarin, saudara, yang tentu berkaitan dengan kolaborasi RRI dengan salah satu kementerian ya, untuk mendorong bagaimana UMKM di Bogor itu semakin berkembang. Jadi kalau agak serak-serak gimana itu tetap suara saya. Hingga pukul 12 malam nanti kita bersama. Rangkaian segmen kita akan awali dengan ngobras, ngobrol seputar komunitas, saudara. Dan tentu kalau bicara mengenai komunitas, tidak hanya ngobrol soal manusianya, tapi kita akan bicara bagaimana relasi, pengalaman, dan juga cerita-cerita menarik yang lahir dari sebuah kebersamaan, saudara. Dan kali ini kita telah kehadiran teman-teman dari komunitas Bogor Fun Golf ya. Jadi jargonnya juga cukup menarik, saudara, yang menggambarkan komunitas ini. Ketawanya yang bikin mahal katanya, karena boleh jadi stick golfnya biasa, bolanya juga biasa, tapi kalau udah kumpul, ceritanya udah mulai keluar, candanya juga bertebaran, dan ketawanya ini pasti susah untuk dikontrol, dan ini yang mahal, saudara. Dan kita akan berkenalan dengan orang-orang yang tentu menghadirkan suasana tersebut dan menceritakannya secara langsung. Ada Kang Iman, Om Abi, dan Om Hasan selaku founder Bogor Fun Golf, dan ada member Bogor Fun Golf juga, ada Om Nyonyo yang hadir di studio Pro 1 RRI Bogor. Mana ketawanya dulu? Itu ketawa mahal tuh, nggak bisa dilatih kalau ketawa mahal tuh, dia tuh natural ya. Apa kabar semuanya, sehat?
1: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Entah kenapa tiba-tiba Bogor jadi agak adem ya, kemudian agak rintik-rintik, berkah nih buat kita semuanya ya. Selamat datang di Ngobras, ngobrol seputar komunitas Bogor Fun Golf gitu ya. Kita akan bicara hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Mengundang jika ada pendengar yang mau ikutan ngobrol juga ya, berkenalan untuk mengenal profil dan juga eksistensi dari komunitas ini. Coba siapa yang mau bercerita seputar akarnya terlebih dahulu, karena kan selalu ada sebuah ide yang mungkin terlihat sederhana, tapi ketika dijalankan tentu ada daya tarik yang istimewa untuk kemudian akhirnya ngumpul bareng. Iya. Siapa yang lebih dulu? Silakan.
2: Iman.
0: Kang Iman. Iman. Kang Iman selalu. Iman tuh selalu di awal. Iman takwa baru kita.
2: Iman.
0: Kang Iman, cerita dong, gimana nih? Ini awal mula akhirnya terlahir sebuah ide untuk menggabungkan orang-orang yang memiliki hobi yang sama di satu tempat di Bogor Fun Golf ini, Kang Iman.
3: Oke.
0: Agak dekat boleh Kang Iman dengan mic, Pak?
3: Iya, terima kasih Kang Rio.
0: Iya.
3: Terima kasih juga kita sudah diundang oleh RRI Pro 1
0: RRI Bogor.
3: Bogor. Mm-hmm. Ya. Sebenarnya Bogor Fun Golf ini itu umurnya belum 1 tahun sebenarnya ya, resminya
0: belum
3: ya.
0: Belum 1 tahun.
3: Resminya ya. Belum 1 tahun. Okay. Nanti Desember itu baru kita ulang tahun yang pertama. Mm-hmm. Gitu. Untuk awal dari Bogor Fun Golf ini bermula dari kita komunitas Bogor Mercedes-Benz User Community.
0: Okay.
3: Nah, kebetulan saya sama Om Hasan, sama Om Abi, terus ada lagi Om Cecep Oboy, terus ada Om Sandi Emon, itu yang selain komunitas senangnya di klub otomotif, kita juga punya olahraga kesamaan olahraga golf ya.
0: Yeah.
3: Nah gitu. Nah terus dari bermula kita berlima itu, tiba-tiba kita main di lapangan A, B, C gitu kan, terus nambah member. Nah akhirnya kita putuskan untuk ya udahlah kita terima open aja deh.
0: Okay.
3: Open aja untuk member di Bogor Fun Golf ini. Akhirnya ketika kita gobar closing gobar di bulan Desember tahun 2025 di tanggal 23 itu tercetuslah di situ ulang tahunnya, dan mulai dari situ member itu lumayan sampai sekarang ini di grup kita itu sempat 55 orang.
0: Oke. Okay.
3: Dan itu bukan domisili di Bogor semua orang-orangnya.
0: Wow.
3: Ya.
0: Wow.
3: Sampai sekarang itu ada yang domisilinya di Makassar.
0: Wow.
3: Ya kan, terus di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Bekasi, okay. Terus di Madiun sama di Ngawi.
0: Nah, loh.
3: Gitu. Jadi mereka tidak ini ya, tidak protes dengan namanya Bogor Van Gogh gitu.
0: Iya,
3: ya,
0: iya.
3: Tapi karena di sini kompak orang-orangnya, jadi kita happy yeah. aja gitu ya, fun gitu ya, gitu. Nah, kebetulan di sini ada Om Hasan yang waktu itu juga saya yang racunin untuk main golf gitu ya. Nah, gitu kan.
1: Biasanya main coklat.
3: Biasanya main coklat nih ya, gitu kan. Nah, gitu. Jadi coba Om Hasan
0: ya.
3: Kita.
0: Om Hasan mungkin bisa menambahkan ya cerita ide awal ya, balik lagi kalau sebuah band untuk kemudian pecah karena ada project, sebetulnya nggak jadi masalah ya,
3: iya,
0: gitu ya, karena ini sebuah pengembangan ya, karena sebuah hobi kan tetap goalsnya adalah senang gitu ya Om ya,
3: iya.
0: Dan arti fun tadi juga cukup dijelaskan sangat menarik oleh Kang Iman, tidak dinyana ternyata membernya juga berkembang dengan sendirinya,
3: iya.
0: Tidak hanya domisili yang di Bogor, sampai ke Ngawi juga ada membernya gitu ya,
3: betul.
0: Boleh ditambahkan Om?
2: Ya, makasih. Ya memang ya tadi.
0: Om punten boleh agak mendekat, baik.
2: Siap. Jadi awalnya memang kita berangkat dari klub otomotif ya, sama-sama di Bogor, Mercedes-Benz Bogor User Community ya.
0: Yeah.
2: Om Iman, saya betulnya presiden dari Mercy Bogor ya.
0: Baik.
2: BMUC, Om Iman sekjennya. Nah, awalnya memang kita driving ya kan, main driving, terus ketemu Om Abi, kita ikut tur lah, akhirnya iseng-iseng biasalah di komunitas bikin grup WA lah ya, kita kumpul ya, komplain juga dari member-member Mercy-nya, kok sekarang sibuknya kok golem ya, ya kan, otomotifnya ditinggalin ya, ya kan, ya udah jalan terus lah,
0: okay.
2: jalan, akhirnya ketemulah di lapangan. Nah, lapangan tadi Pak Mimun bilang ya tidak lagi mengkhususkan dengan teman-teman yang otomotif, intinya yang sehobi bisa ketawa ya kan, bisa ya, intinya senang lah di sini ya kan, karena kita juga nggak narik iuran Pak Mimun.
3: free
2: ya kan, ya enggak. Golep bareng, habis golep ya makan bareng, bayar masing-masing. Karaoke bareng dia.
1: Bayar masing-masing.
0: Jadi sebetulnya
2: masing-masing.
0: Jadi itu tadi ya, enggak ingin ada irisan dengan komunitas yang awalnya kita masuk di komunitas yang sama, kemudian bukan berarti ada jalan yang berbeda begitu ya. Kemudian ada kata iri kemudian muncul, tidak ya Om ya.
2: Enggak.
0: Oke.
2: Okay. Ya ada sih ya, di dalam pasti ada teman kita jalan, apalagi sekarang kan ya jenuh juga ya, mau itu aja ya.
0: Oke. Okay.
2: Terus teman-teman yang di luar kita juga irisannya memang ya Mercy juga sih awalnya ya.
0: Oke. Okay.
2: Mercy, tapi kita sekarang tidak mengkhususkan itu. Intinya main bareng, ketawa bareng.
0: Oke. Okay.
2: Bayar masing-masing bro.
3: Ketawanya itu yang mahal.
0: Ketawanya itu yang mahal. Oke. Okay. Jadi memang selalu ada titik jenuh saat kita melakukan sebuah aktivitas, apalagi repetisi seperti itu lagi, dan ini menjadi sebuah dinamika yang menyenangkan begitu ya, dan sekaligus pembeda tanpa menghilangkan akar pertemanan yang berawal dari komunitas yang sama tadi. Sejauh ini aktivitas yang dilakukan secara program itu ngapain aja? Apakah hanya sekedar main golf rutin seminggu sekali, sebulan sekali gitu? Apa seperti apa?
1: Ya.
0: Boleh bercerita.
2: Om Abi.
0: Jadi sebetulnya Om Abi boleh, Om Abi.
1: Sebetulnya unik juga ya. Kenapa dibilang Bogor Fun Golf gitu? Kan golf kan serius ya.
0: Banget.
1: Kok ini kenapa fun gitu?
0: Bener.
1: Karena kita yang di sini emang terasa fun, jadi teman-temannya juga terbuka,
0: okay.
1: Open gitu. Jadi kalaupun kita di sini juga nggak ada ketua ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita anggap
0: setara disini, ya.
1: Setara semua gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi berdasarkan kalian masing-masing, bisa PIC-nya Kang Iman dia khusus event ya, dia event gitu. Kalau nggak bisa, hebatnya di sini kita gotong royong. Jadi kita udah 3 kali touring lah, kalau di Mercy bilangnya touring gitu. Tapi kalau bilang kita trip ke Jogja, ke Bandung, ke Surabaya, itu gotong royong tuh.
0: Oke.
1: Jadi mereka berebutan tuh. Saya nyumbangin ya gitu. Jadi terasa ringan gitu loh.
0: Iya.
1: Karena apa? Karena fun golf itu jadi orang merasa happy, keluarin duitnya juga enak gitu kan.
0: Betul.
1: Jadi itu saya berapa ikut klub golf ya, cuma saya rasa di sini lebih apa ya, lebih keluarganya dapat kali ya. Kalau dibilang pinter juga nggak semua pinter juga, cuma kita berkembang kan, kita mau tumbuh dan berkembang bagaimana golf ini menjadi suatu apa ya, bukan lo hobi yang mahal sebetulnya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi kan kita rata-rata pengusaha ya, rata-rata yang luar biasa gitu ya. Waktunya banyak kan.
3: Sombong amat.
1: Ya akhirnya kan kita kumpul yang apa ya, saya rasa juga jadi positif sebetulnya, karena di golf kan kita nggak bicara yang aneh-aneh.
0: Yeah.
1: Main golf, ngobrol, ketawa-tawa, selesai, pulang gitu.
2: Iya, setelah pulang haji. Ceritanya setelah pulang haji.
0: Tapi Om Abi juga bisa akhirnya mengcompare ya, saat Om Abi juga punya pengalaman dengan komunitas yang serupa. Tapi namanya kenyamanan itu gak bisa dibeli.
1: Gak bisa dibeli.
0: Dan jodoh-jodohan ya. Apa yang berbeda dari keluarga yang satu ini?
1: Ya,
0: selain guyupnya tadi dan gotong royong.
1: Royal lah rata-rata. Banyak royal dalam arti buat kebersamaan ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita makan bisa. Ayo saya bayar ya, sayang ini ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kayak seragam ini kita kasih gratis-gratis. Ada yang saya sponsornya ya ini ya, saya gini ya gitu. Jadi akhirnya perjalanan jauh itu jadi ringan, biayanya nggak terlalu mahal. Okay. Tapi guyupnya dapat gitu.
0: Oke. Okay. Dan satu lagi kalau berkaitan dengan komunitas, apalagi bicara golf ya, networking. Kadang-kadang kan kita bisa berjumpa dengan orang untuk punya koneksi, akhirnya ada pengembangan.
3: Iya.
0: Punya cerita seperti itu mungkin, Om?
3: Iya, buat saya sih sebenarnya, saya boleh cerita dulu dengan tenang saya nih, sebagai member nih ya. Iya. Saya bukan golfer sebenarnya awalnya gitu loh ya. Tetapi saya baru megang stick golfnya itu kira-kira bulan April tahun 2025.
1: Okay.
3: Iya kan?
2: Awalnya ini nyari bola ya.
3: Awalnya
1: jadi
3: saya
1: dia awalnya.
3: Saya nyabol awalnya. Nyabolnya itu adalah nyari bola.
0: Nyari bola.
3: Iya kan?
0: Betul.
3: Nah, kayak gitu-gitunya tuh yang seru. Ketika kita baru belajar mukul, mukulnya ke kanan, bolanya nyangkut di mana? Nyari bola dulu kita kan. Nah, saya diracunin sama teman. Temannya itu juga bukan dari anggota dari yang otomotif tadi. Nah, tetapi dia ngajak gitu. Oh, udah ikutan aja deh. Saya bilang kan enggak enak kan, itu mereka kan anak-anak
0: Mercy.
3: Anak-anak Mercy gitu kan.
0: Ada rasa sungkan di awal ya.
3: Iya, saya kan anak Mercy juga, cuman Mercy Kawasaki. Motor. Iya kan? Kawasaki Binter zaman dulu sama-sama Mercy, cuman beda nasib gitu kan. Nah, terus setelah diajak sekali main driving. Sekali-sekali turlap lah gitu loh. Nah, turlap ya jujur aja sih, jujur li. Teman sekarang kan ngomongnya jujur li.
0: Benar.
3: Ini bukan olahraga yang murah banget juga, enggak loh.
0: Okay.
3: Itu karena kita setiap kali masuk ke satu tempat golf itu kan ada kos yang harus kita bayar.
0: Betul.
3: Di sisi lain juga kita kan dibantu oleh caddy ya. Caddy itu juga ada biayanya gitu loh. Tetapi itu menjadi tidak terasa ketika saya baru gabung di,
1: jadi murah ya,
3: jadi ini bukan jadi murah nih.
1: Itu kan bentuknya jadi banyak kan. Bukan
3: lo, rasanya bayarnya mau nangis gitu.
2: Bukan lo nulis bon di Kedi. Hari ini gue main satu ya, utang dulu ya.
3: Gitu loh, giliran kita lagi udah beres main, udah mainnya diledekin terus gitu loh ya. Lo mau mukul pakai kasti apa lo mau mukul pakai stick golf lo gitu kan. Dan kesenangan tawa yang disebutkan bahwa tawanya itu yang mahal gitu ya. Itulah yang kita dapetin.
0: Okay,
3: sehingga biaya yang tadi dalam tanda petik yang
1: jadi
3: lumayan
1: murah ya? kan kalau bahagia jadi murah
3: jadi ya? Tetap mahal sih sebenarnya. Cuman nggak kerasa aja gitu karena kita dapat funnya gitu.
0: Okay.
3: Nah, mengenai relasi-relasi itu memang itu harus diakui kan. Pak Ahok juga bilang ya kan, bilang kalau itu kan memang kalau misalnya ada apresiasi. Tapi relasi itu kan jadi timbul.
0: Okay.
3: Nah, ternyata di masing-masing kita ini, walaupun mereka itu adalah
4: otomotif dan saya di bidang yang lain gitu loh. Ternyata latar belakangnya itu pada ujung-ujungnya bisa saling terkait, saling memberikan informasi. Baik. Sesuai dengan pertanyaan yang tadi ya. Nah, anggota-anggota itu ini banyak banget yang memang satu sama lainnya pada ujungnya bisa barengan. Misalnya kayak Pres Hasan nih, dia bergerak di bidang PLN. Ternyata ada satu lagi teman kita, misalnya Pak Cecep gitu ya. Dia juga di PLN. Itu bisa kontak, ngobrol dan sebagainya. Kemudian ketika kita grup BMUC mengadakan acara, Iman ada seorang yang udah gape banget tuh di bidang IO kan.
0: Pakar.
4: Nah, golfnya dihilangin, itunya dulu yang dipakai gitu untuk dia bikin. Tetapi komponen-komponen orang-orang yang menjadi panitia yang mendukung acara itu adalah teman-teman yang dari golf juga. Gitu loh.
0: Betul.
4: Jadi banyak sekali ya sisi-sisi positif yang ya, positif gitu loh. Negatifnya tidak ada.
1: Belum.
4: Kecuali yang nguras kantong. Betul.
0: Saya percaya, tapi ekspresi Anda ini yang menurunkan value-nya.
4: Saya sih sebenarnya bukannya ini, saya cuma pembohong aja.
1: Jadi yang uniknya lagi, Om Onyo ini dua kali dia dapat piala. Piala sapi. Karena di kita kalau yang pukulannya jelek, itu dapat piala.
4: Piala the best. Ya,
2: kalau
4: the
2: best ini yang dapat ya. BFG itu syaratnya nggak boleh pintar. Makin pintar makin dimusuhin. Makin jago makin jauhin. Ya, kenapa lagi makin sering narik? Udah pisahin grupnya itu. Pisahin grup.
0: Bener. Karena kalau udah makin serius, ada makin kompetitif ya Om. Betul. Jadi serius banget tuh.
4: Nah makanya kenapa kita sebutnya Bogor Fun Golf. Fun-nya ini yang bikin kita tuh jadi berbeda.
0: Benar.
4: Kalau Om Rio nggak percaya nih, datang aja ke satu itu, ke satu tempat golf, tanya aja sama caddy-nya, senengan mana bawa kita orang lain? Pasti senengnya bawa kita karena beda gitu.
1: Uniknya
4: loh,
1: juga ya. Kenapa? Hadiahnya kita ada ikan cupang, nah, ada ayam, ada bebek, hidup tuh. Itu harus dibawa pulang.
0: Harus dibawa pulang.
1: Iya.
0: Yang ini siapa?
1: Atau ini Kang Iman
0: ini. Kang Iman tuh.
4: Memang merusak sih dianya sebenarnya.
0: Betul.
4: Merusak esensi gol. Tadinya serius banget. Di high class, bikin menjadi down to earth. Yang bodoh mainnya boleh. Kan kalau misalnya enggak enak jadi dianya sendiri yang mundur. Banget gue mainnya.
0: Nah itulah kenapa fun itu terbawa ya, tidak hanya di lapangan tapi juga di luar lapangan ya. Dan saya curiga kalau memang biang kerok yang bikin funnya itu adalah Om Yoyo ini nih ya kan. Jadi golf ini cuma medium ya pendengar ya, sementara connection-nya ini yang jadi value-nya gitu. Tapi Kang Iman, sebuah kondisi yang tidak pernah diduga akan berkembang dengan sendirinya. Kedepannya pola komunitas ini akan dibawa kemana Kang Iman? Apakah cuma di Bogor aja, kemudian nanti juga akan bergerak ke daerah-daerah lain untuk mencoba lapangan yang ada di luar Bogor, katakanlah seperti itu.
3: Sebenarnya saya juga gak nyangka ya, awalnya dari skupnya kecil gitu ya, cuma berlima dalam satu klub mobil gitu. Ternyata banyak juga teman-teman Mercy, klub Mercy yang lain gitu, pengen ikut gitu. Karena rutinitas kita tuh sering banget main golf gitu ya di Bogor ini. Nah terus saya juga gak nyangka di umur kita yang belum nyampe 1 tahun gitu ya, itu follower Instagram kita itu udah sampai saat ini tuh 1500-an gitu ya.
1: Nah, organik gitu ya.
3: Organik. Nah, mereka-mereka ini mempercayakan saya untuk saya kan sebagai IO dan banyak konsep yang yang sering saya
0: gunakan
3: gitu ya. Saya akhirnya awal tahun ini gitu di bulan Januari itu mengadakan trip. Dan itu disambut semua sama member ini. Kita awalnya trip pertama itu, nah ini bajunya nih yang saya pakai ini,
0: Bogor
3: trip
0: Fun Golf ya.
3: Trip pertama itu ke Semarang dan Yogyakarta. Nah, di Semarang kita main di lapangan Black Eagle. Ya kan? Waktu itu Black Eagle itu belum grand launching, masih 9 hole, belum 18. Kita udah cobain tuh. gitu di Black Eagle itu. Nah besoknya hari keduanya kita langsung berangkat ke Jogja, di main di Merapi. Nah selalu trip ke Jawa ini kita selalu menggunakan bis. Okay. Kenapa menggunakan bis? Karena serunya tuh di dalam bis.
1: Funnya itu di sini.
3: Wow, fun banget di dalam bis. Nah, akhirnya sukses di trip pertama. Saya bilang sama member, gimana kalau kita bikin per 3 bulan trip itu.
0: Okay.
3: Akhirnya jalan. Trip kedua kita ke Bandung. Nah ini bajunya yang dipakai sama Om Hasan.
0: Okay. Trip kedua. Oh, trip kedua.
3: Oke. Okay, nah ini trip keduanya. Nah terus sukses juga.
0: Oke. Okay.
3: Trip kedua malah main kita 3 hari berturut-turut di 3 lapangan yang berbeda.
0: Oke.
5: Okay. Tuh Bini udah teriak tuh 3 hari.
0: Nah ini nih ntar ada yang mau saya tanyain.
3: Di lapangan hari pertama di Mountain View di Dago, terus hari keduanya di Dago Heritage, hari ketiganya di Poltak di Lembang. Gitu. Nah sukses juga kan. Nah itu pertama kali Om Nyonyo ikut tuh trip tuh langsung berkesan. Hari pertamanya dia main
4: hancur.
3: Hari kedua langsung dia best. Hari ketiganya best lagi. Okay. Gitu kan. Gila itu.
1: Nah, itu kerja sama sama Kedi kali ya.
3: Terus akhirnya gimana lanjut lagi. Jadi pulang ke rumah itu udah mikirin trip selanjutnya. Jadi enggak ada jeda saya istirahat apa gitu ya. Karena saking suksesnya gitu kan dan mereka senang gitu dengan dengan trip ini. Akhirnya saya ada yang usul gimana kalau kita ke Surabaya. Kebetulan Surabaya kan kita ada member juga di Surabaya kan namanya Cak Rifki. Akhirnya kemarin kita di bulan awal Agustus kemarin tanggal 1 sampai itu kita ke Surabaya main 3 lapangan juga gitu. Di lapangan pertama di Pakuwon, kedua di Taman Dayu, dan ketiganya di
4: Ciputra.
3: Okay. Gitu. Udah tuh, akhirnya ada lagi member dari Madiun namanya Om Haik, terus dan Om Ardi dari Ngawi itu join juga, seru gini-gini. Terus saya bingung nih, aduh trip keempat kemana ya kan gitu kan. Karena Jawa udah semua ya.
0: Udah explore ya,
3: udah,
1: Bali Jawa, belum Bali.
3: Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur sudah, terus Jawa Tengah sudah lah. Gitu kan. Nah ke Bali, Bali itu sekarang tinggal sisa kalau nggak salah 2 ya lapangannya karena yang satu udah tutup, berapa ya udah tutup gitu. Kurang seru katanya, gimana kalau kita langsung loncat ke luar negeri gitu Kang. Aduh ya udah kita coba bikin konsep ke pertama kita ke Batam dan Singapura ya. Hitung-hitung ternyata ke Batam mahal ya. Batam itu tiket pesawat lebih mahal daripada ke Singapura. Ya kan? Akhirnya kita udah deh ke Singapura deh gini-gini. Tapi di sana lapangannya yang lebih mahal gitu kan. Akhirnya ya udah gimana kalau kita ke Johor gitu kan. Johor baru ternyata di sana itu ada namanya lapangan Forest City.
0: Okay.
3: Dan itu lapangan 100 nomor 100 terbaik ya. Gitu lapangannya itu dan sangat menantang gitu buat kita gitu kan. Nah, terus udah kita hitung-hitung masih mahal juga kan. Nah, dari situ kita rundingan nih. Makanya di sini tuh banyak kepala kita meeting gitu ya, rapat, kita diskusi gimana kalau kita bikin turnamen untuk mencari modal nih. Oh iya kan, tujuannya mencari modal untuk trip yang keempat.
0: Okay.
3: Tidak lama proses membuat perencanaan event ini gitu, turnamen ini jadi judulnya itu Bogor Fun Golf Open Tournament Seri 1.
0: Oke.
3: Boleh disebutin ya.
0: Silakan, boleh
3: disebutin ya, izin ya. Itu di tanggal 28 September besok. Ini tinggal berapa hari lagi Om?
4: 7
3: hari lagi. Itu persiapannya
2: di mana tuh bro?
3: Di Sentul Highlands Golf Club.
0: Oke. Okay.
3: Gitu, di SHL. Gak nyampe 1 bulan ya, 1 bulan lah ya persiapannya. Kita berjalan nih, buka pendaftaran, sebar posting flyer di Instagram segala macam. Alhamdulillah di 2 minggu perjalanan, ini bukannya kita mau ini ya?
1: Bukan ria, bukan.
3: Bukan ria, bukan sombong.
2: Angku,
1: sombong banget gitu.
3: Sold out.
2: Berapa man? Berapa pesertanya?
3: Jadi kita 144 peserta.
1: Tutup
3: karena
1: lapangan.
3: Kan harus tutup lapangan 144 okay. Orang.
2: Antrian berapa antrian?
3: Itu di berapa hari ke belakang kemarin itu sudah sold out gitu. Alhamdulillah ya Kang Rio ya, teman-teman ya.
0: Ini pun di luar ekspektasi sebetulnya.
3: Di luar banget. Justru kita awalnya takut kan kita nyelenggarain ini di hari
0: mahal
3: Senin.
0: Soalnya, kan?
3: Di hari Senin.
0: Iya.
3: Di hari Senin.
0: Betul.
3: Orang kerja apa
0: betul
3: segala macam, takut pesertanya kurang gitu kan. Tapi malah sekarang ini malah ada waiting list.
0: Nah, loh.
3: Nelfon terus ke PIC gitu kan. Mas masih boleh daftar enggak gitu.
0: Merayu-rayu
3: gitu. Akhirnya kita benar-benar udah close gitu kan. Terus alhamdulillah sponsor juga berjibun gitu ya. Berjibun dari internal, dari eksternal gitu kan. Alhamdulillah gitu karena mereka ini klub apa sih kok logonya ada ayamnya gitu kan, ini beneran nggak abal-abal nggak nih gitu ya, turnamen ini abal-abal nggak nih,
2: turnamen pertama ya
3: ini perdana pilot project ya. Kita gitu ya di Bogor Van Gogh ini. Alhamdulillah, mohon doa restunya nih dari Kang Rio dan RR ini.
0: Betul.
3: Mudah-mudahan sukses gitu ya di tanggal 28 besok dan akan dibuka oleh Pak Wali Kota.
0: Wah, luar biasa.
1: Tapi yang unik juga ini kuota itu penuh sama member. Jadi kita jadi sponsor sih. Kamu bawa orang berapa? 5. Kamu bawa berapa? Dikumpulin
2: MLM
3: setengahnya.
1: Setengahnya. Jadi
2: udah marketing.
0: Benar.
2: Tapi enggak. Ya, sebagian juga dari luaran.
1: Ya, kan konsep gotong royong itu jalan gitu
0: maksudnya. Ya, mungkin itu tadi ya, karena apa namanya? Temanya adalah pertemanan sehat, ya kan? Sebuah hal yang tidak pernah diduga, tapi kok semesta tuh ngasih kirim sinyal balik. Kalau positif ya balik positif juga kayak kitanya begitu kali ya Om ya.
2: Betul.
0: Nah, tadi cerita yang cukup panjang lebar tadi diceritakan oleh Kang Iman. Tapi kita udah
3: belum setahun ya.
0: Itu belum setahun, bayangin coba kalau udah bertahun-tahun. Oke, kita akan bicara lebih banyak lagi. Namun kita harus jeda dulu sambil terus mengundang jika ada pertanyaan ya bagi pendengar atau mungkin udah ngincer sebetulnya slot untuk bisa gabung di kompetisi perdana ini atau mungkin hal yang berkaitan dengan bagaimana cara Anda untuk bisa gabung ke circle ini boleh 08 1 5 4 200 format lengkap dengan mengetik nama si domisili Anda lalu kirim ke nomor WhatsApp Pro 1. Nanti kita lanjutin kembali, tetaplah bersama kami di Ngobras, ngobrol seputar komunitas bersama Bogor Van Gogh.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

0: Sesi kedua Ngobras, ngobrol seputar komunitas, kita lanjutkan kembali. Masih bersama Bogor Fun Golf. Ketawanya itu yang mahal lagi dong. Kang Iman tuh saya
1: gak enak kalau dipaksain ya.
0: Enak kalau dipaksain. Tapi Kang Iman juga salah satu yang saya perhatikan itu tadi, selain memang komunitasnya baru belum 1 tahun, ya Kang Iman juga sebetulnya nggak lama-lama banget kan nyemplung ke golf ini. Tapi kok tiba-tiba candu itu gimana sih Kang?
1: Oh gitu. Sebenarnya kalau saya ya, mulanya megang stick tuh
2: udah baik dia.
1: SMP.
0: Oh, SMP.
1: SMP ikut bokap.
0: Okay.
1: Bokap driving kayak gitu-gitu ngelihat gitu kan, terus nyobain gitu. Tapi terus lama enggak main kan. Enggak pernah turun dulu sih, enggak pernah turun lapangan, cuma driving doang. Nah, mulainya itu pas COVID. Karena kan olahraga paling aman pas saat COVID itu, karena golf itu di outdoor.
0: Yes.
1: Gitu kan. Jadi paling aman lah, gitu kan. Ya mulai mukul-mukul aja gitu kan. Nah terus ketemulah dengan circle-circle orang gila-gila ini gitu kan. Orang-orang yang seru-seru ini gitu. Nah akhirnya mau gak mau gitu ya, dengan
2: 3 kali ya?
1: Dengan
0: ada
1: tiga kali dengan main. Latihan yang rutin
0: intense gitu,
1: intense
0: ya?
1: Gitu ya. Kadang-kadang di grup itu sekarang yuk main yuk, aduh gue gitu kan, gitu. Jangan golf mengganggu pekerjaan, gimana ya, gitu kan?
2: Jangan kerjaan ganggu.
1: Oh iya, jangan pekerjaan mengganggu golf, gitu okay, kan?
2: Okay. Ya syukurnya di komunitas belum ada yang dengar jual rumah sih, masih aman katanya.
0: Nah bicara rumah nih, Om Hasan mungkin bisa cerita untuk satu komunitas yang dijalanin menyita waktu. Apalagi ada komplain katakanlah dari pasangan kita, tiba-tiba ada komunitas baru juga yang mencuri waktu dan perhatian kita yang akhirnya jarang di rumah. Itu gimana cara ngebaginya? Ada tips gak?
2: Ya kalau di otomotif sih kita bisa, kalau di otomotif sih kita bisa bawa ya.
0: Okay.
2: Karena kalau yang di BMW itu ada juga yang ibu-ibunya. Memang kalau di golf ini agak susah. Tapi kalau gue pribadi sih memang ya nggak terlalu inilah ya, karena gue nggak mau ngikut gilanya mereka orang. Ya kan, gue agak sedikit agak ngeri. Ya kan? Tapi memang di BFG dia bebas aja, nggak ada paksaan.
0: Okay.
2: Lo mau happy 3 hari sehari okay. Ya kan, yang penting punya map pulus
0: dari yang penting ada waktunya.
2: Ya, ada
0: waktu.
2: Tapi ya dengar belum ada yang cerita lah bu ya, yang masuk ke pengadilan. Ya kan, insyaallah lah ya.
1: Om Hasan mah doyannya belanjanya.
0: Nah itu tuh ngerem
1: saat mainnya ini. Ngerem tapi belanjanya nggak bisa ngerem.
0: Nah, itu juga bisa jadi pemicu tuh.
3: Sekarang ya ganteng kan? Dia pakai baju golf apa?
2: Nyarinya yang sel-sel aja.
0: Yang sel-sel aja ya gitu ya. Tapi ada tips lain nggak sih supaya itu tadi apa namanya lifestyle kita juga tetap berimbang lah gitu ya, nggak terlalu wah tapi tidak mencurigakan orang rumah juga. Mungkin bisa cerita Om Nyonyo.
4: Ya kalau saya sih sebenarnya ada alasan yang terjadi tanpa sengaja. Alasannya itu adalah saya kena serangan jantung sebenarnya. Beneran, 3 bulan yang lalu saya kena serangan jantung di pasang ring.

0: menanggung. Jadi ya so far sih memang belum ada kendala apa-apa di dalam keluarga, tapi tetap mahal. Mahalnya soalnya gilanya ini orang-orang kadang-kadang hari ini si A yang ngajakin main kan.
1: Okay, okay.
0: Main ya, soal habis sholat Jumat langsung berangkat. Day off jam sekian gitu okay. Kan. Dua hari kemudian ada yang ngajakin lagi di tempat yang lain. Ya kita bilang skip dulu ya. Skip dulu, dompet kiri udah habis. Dompet kanan masih ada buat 2 hari lagi.
1: Benar. Oke, sambung cerita ke Om Abi juga ya. Kira-kira perubahan atau manfaat paling nyata deh Om yang dirasakan setelah ngikutin trip yang pertama, jilid kedua juga sudah, tinggal menanti yang berikutnya gitu. Apa yang bisa diceritakan Om?
2: Ya ceritanya sih lebih sehat ya. Karena saya pikir gini, dengan usia sekarang kan kita butuh satu komunitas yang sehat ya. Komunitas yang bisa sehat badan. Kalau masalah tiap hari main itu kan
3: usianya berapa bro?
2: 70 jadi. Kalau di rumah sih support-support aja sih.
1: Okay.
2: Untuk golf mau tiap hari apa ya, penting golf ya. Daripada yang aneh-aneh kan gitu kan.
1: Okay.
2: Kalau golf kan badan sehat. Ya. Ketemu ya
3: relasi,
2: ya. Relasi buat bisnis dampaknya juga bagus gitu kan. Kalau masalah mahal kan kita tinggal milih aja yang mahal atau yang murah kan tergantung kita juga ya.
1: Betul, betul.
2: Tapi selama golf tuh kayaknya kan kita berpikir jadi berpikir kaya ya. Jadi rezekinya ada aja
1: gitu. Amin. Amin. Manifestasi itu di kepala, betul.
2: Betul. Iya. Kalau bilang wah mahal-mahal. Ya enggak bisa main golf lah, emang golf mahal kok kalau dipikir mahal ya.
1: Iya, iya, iya.
2: Jadi sekali main golf minimal 1,5-2 juta. Kalau tiap hari kan bonyok juga.
1: Benar.
0: Saya enggak sanggup.
2: Tapi ternyata rezekinya ada aja gitu.
1: Ada aja rezekinya. Ya. Yeah. Oke. Ada aja persyaratan kalau misalkan mau masuk ke komunitas. Tapi kalau di komunitas ini pengecualian kayaknya ya, Kang Iman. Itu syarat-syaratnya.
4: Okay.
1: Gimana cara daftarnya gitu segala macam Kang Iman.
4: Jadi banyak member itu kita ketemunya di lapangan, ya kan, ketemu di lapangan gak sengaja, ayo Om kita join, gitu kan, gitu. Tapi kita nggak masukin ke grup dulu sebenarnya, gitu. Jadi biar dulu lihat serius apa enggaknya gitu ya si member itu. Ketika dia serius dan dia mau di apa diganggu di dalam grup itu 24 jam berisiknya, gitu Om. Jadi kalau dia nyaman gitu, ya udah kita baru ini baru kita tarik ke grup.
1: Seleksi alam juga ya ternyata.
4: Oh
1: ya.
4: iya. Oh, okay. Terus yang nggak pernah komen di grup itu di kick langsung. Ada tuh adminnya nih, adminnya tukang ngekick nih, gitu. Ya gitu pokoknya nggak komen, nggak ada kontribusi dan apa segala macam gitu, itu di kick gitu.
1: Oke, kita langsung ke rapid fire aja sebuah pertanyaan yang harus langsung dijawab barengan ya.
4: Ya.
1: Karena kan tadi bicara grup pasti karakternya beda-beda, orangnya juga aneh-aneh gitu ya. Yang paling sering datang terlambat siapa?
4: Ini.
1: Satu alasan yang kayaknya udah nggak bisa diterima apa?
0: Prestasan.
2: Terlambat itu.
1: Iya. Alasan banyak-banyak ya.
0: Masalahnya meeting main golf itu kalau main
4: ini karena live aja dia on time ya dan on air karena on air live dia on time.
0: Main golf itu kan ada peraturan tidak tertulis seperti itu.
1: Yeah.
0: Kalau kita tee off kita janjinya jam 6:30, kalau kita jadinya geser ke jam 7 atau jam 7:30, itu jadi takutnya banyak antrian.
1: Bener.
0: Di lapangannya jadi banyak antrian.
4: Di lapangan juga macet loh Kang.
0: Macet, ada macet, kita ada marshalnya juga. Kalau kita yang depan itu, aduh lama banget sih mukulnya nih. Udah gitu mereka baru belajar lah, selfie-selfie dulu lah, itu kan jadi susah. Nah di sisi lain kalau kita mainnya siang, maunya 18 hole akhirnya kan bagian cuma 15 hole udah keburu kayak gitu-gitu aja sih.
1: Suka dapat sanksinya apa biasanya?
0: Enggak ada, dia
1: kan ada ya?
2: Presiden bebas
1: katanya. Oke, yang paling susah diajak pulang siapa?
0: Banyak. Gampang diajak ngumpul, susah diajak pulang.
1: Oke. Okay. Yang paling sering aku main jelek padahal skornya bagus?
2: Siapa? Si Presel ya?
4: Acun dong. Mainnya jelek.
1: Mainnya, ngakunya mainnya gue emang gak bisa. Gue gak bisa. Tapi pas main tiba-tiba jago sendiri gitu.
4: Oh.
2: Elmar itu Pak ya?
4: Iya. Si atlet. Nah,
1: kalau ada member baru, siapa yang paling cepat dia ngajak ngobrol?
2: Semua sih.
1: Semuanya ya? Langsung berbaur aja ya segala macam ya. Oke. Kalau ada acara makan

0: makan, siapa yang paling cepat datang?
1: Semua.
0: Semua ya.
1: Gratis ya.
2: Acara makan-makannya tergantung.
3: Kalau habis main kan biasa lapar.
0: Lapar ya.
1: Lapar mengantuk.
0: Kalau Bogor Fun Golf tidak ada golf selama 1 bulan, apakah kalian tetap masih mau ngumpul?
3: Oh, bubarin aja tuh. Kita ketemu kalau golf ya.
1: Bubarin.
3: Pasti ada yang bubarin, apalagi Emon ya.
0: Oke.
3: Baru udah itu urusannya.
0: Oke. Nah, kembali ke hal yang tadi lagi dipersiapkan dalam waktu 1 minggu ini, Kang Iman. Namanya waktu kan cepat banget ya, tapi satu harapan akhirnya terwujud yang kemarin sempat overthinking tapi ternyata terlewati justru di luar ekspektasi begitu. Nah, bagi yang berikutnya nih, katakanlah di apa sesi yang pertama ini, series, walaupun awalan gitu ya, tapi ternyata animonya sangat tinggi. Tapi untuk series berikutnya katakanlah, ya kan, apa yang harus mereka persiapkan, ancang-ancang dulu jangan sampai terlewat lagi katakanlah.
1: Malah ada usulan
0: gitu.
1: Bulan depan bikin series 2-nya. Saya bilang, "Aduh, kapan saya ininya?" Gitu kan. Ya, tapi lihat dulu deh yang ini kan kita belum ini ya. Walaupun tiket sudah sold out, tapi kan pelaksananya juga kan belum gitu kan.
3: Ya, mudah-mudahan cuacanya bagus banget ya.
1: Cuaca juga ngeri-ngeri sedap juga ini. Tapi kan mudah-mudahan kalau di mainnya pagi aman lah gitu ya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Kalau sistem golf tuh gimana sih cara apa kompetisi itu?
1: Di mana nih, di turnamen ini?
0: Di turnamen saat ini apa yang berbeda? Apakah memang seperti standar umumnya atau ada gimana?
1: Kita pakai yang biasa-biasa aja, normal itu sistem 36 ya. Gitu. Jadi yang udah umum lah dipakai di turnamen yang buat fun-fun gitu, terus amatir gitu. Itu aja sih.
0: Baik. Sejauh ini Om Om Nyonyo mungkin bisa cerita, kita enggak pernah tahu apa namanya komunitas ini akan berkembang di depannya akan seperti apa bentukannya begitu, dan membernya juga akan seluas apa circle ini. Sejauh ini apa yang paling ingin diingatkan begitu ya, supaya akarnya juga tetap kuat tapi pohonnya juga tetap rindang begitu, Om?
4: Nomor satu adalah kesamaan apa, enggak ada misi apa-apa di dalam ini, tetapi visinya adalah kita semakin besar tetapi semakin kompak. Kuncinya adalah satu, enggak boleh baperan.
0: Enggak boleh.
4: Itu aja. Kalau udah baru diomongin sedikit, diledek sedikit, udah tersinggung, ya biasanya udah langsung jadi omongan udah kick aja deh gitu loh, karena ini enggak ada
0: toxic, aturan.
4: Kita bukan sebuah organisasi yang ada ART-nya, harus begini, harus kumpul, harus ada iuran, enggak ada. Ini semuanya rata-rata orang-orang yang ya dalam tanda petik lah ya, punya uang masing-masing lah gitu loh, untuk bisa main golf kan, yang tadi Om Abi bilang gitu kan. Nah, jadi buat kita nih harapannya ke depannya ini adalah tetap kita menjadi satu komunitas yang positif. Ya, ketika ada satu kesempatan yang bisa kita lakukan di luar dari golf ini yang bisa juga akhirnya membuat kita berkembang secara individu, ya kita akan coba untuk lakukan itu tanpa mengorbankan tanpa mengorbankan pertemanannya.
0: Okay.
4: Jadi kita tetap positif untuk melihat bahwa komunitas ini kita pakai sebaik-baiknya, menjaga perasaan tanpa baper gitu ya. Kemudian juga memberikan kontribusi terhadap klub-klub kita nih, komunitas kita, ketika kita sama-sama mau bikin acara. Jadi masing-masing setiap orang itu berkontribusi. Apa aja,
0: apapun perannya ya.
4: Perannya apapun, mau bantuin ngebungkusin kado kek kalau pada saat acara, beliin barang-barang souvenir untuk door prize kek atau apa. Ada peranan dari orang-orang ini. Nah, yang paling penting lagi itu adalah kompak, Om.
0: Guyubnya
4: itulah yang kita berharap ke depannya, kalau semakin banyak orang yang sefrekuensi.
0: Artinya,
4: tidak ada kepentingan mau cari untung, friends for benefit misalnya
0: bener.
4: Kita mau berteman sama ini supaya kita dapat untung nih gitu.
0: Enggak,
4: kita kesampingan itu, kita maunya ketawa. Nah, kalau ada yang bosan ya udah, bosan aja. Kan enggak ada ART, kita bebas-bebas aja gitu.
0: Betul.
4: Ya kan? Tetapi ke depannya semuanya itu adalah kita sama, kita mau main golf di lapangan kita ledek-ledekan. Kalau kita mau ikut aturan, lu aturan aja yang aturan yang benar-benernya.
0: Okay, ya. Okay,
4: bola nggak boleh digeser, bola hilang akunya ketemu, gitu kan? Itu mah kita anggap sebagai bagian dari funnya itu.
0: Iya, ya. Betul. Jadi gitu kalaupun sih. Ya kalaupun ada benefit, ya mungkin itu bonusnya aja kali ya.
4: Betul yang tadi kita bilang, ketika ada sesuatu yang di luar dari golf ini yang bisa kita ciptakan untuk sesuatu yang lebih baik buat kita ini secara individu, ya go ahead gitu loh, tanpa mengorbankan pertemanannya gitu lah dengan yang lain gitu.
0: Betul,
4: kan.
0: Betul. Oke. Ini cukup menjawab juga satu pertanyaan yang masuk di 08 1 5 kali 4 200, begitu ya. Kaitan bagaimana sebentar saya cek dulu, apakah networking di komunitas benar-benar bisa ngebantu karir atau bisnis, atau sebenarnya cuma tempat menambah teman saja? Lalu apa yang membuat orang memilih untuk tetap di komunitas yang sama? Mungkin tadi penjelasannya juga
4: betul,
0: seperti itu kali ya.
4: Betul.
0: Ada tambahan mungkin dari Om Hasan?
1: Om Hasan, silakan.
5: Ya memang kita nggak, tujuannya nggak kesana dulu ya. Nggak kesana, karena kalau kita prinsipnya ya yang sudah-sudah lah ya. Ada beberapa kami juga di otomotif berbisnis sama member ya. Akhirnya menjadi rusak juga pertemanan.
0: Ketika
5: semua
0: dia.
5: Bisnis
0: itu dia.
5: Berhitung untung ya.
0: Betul.
5: Pada saat rugi mereka udah gak mau ya kan. Yang namanya bisnis kan pasti kalau kita siap sama-sama ya. Namanya bisnis ada untung ada ruginya ya. Ya mengalir aja sih kalau di BFG ya. Karena kita berangkatnya gak sana. Yang penting fun dulu ya. Ya walaupun nanti irisannya nanti bisnis serumpun siapa ya, jalan saja.
4: Jalan-jalan. Itu yang tadi saya bilang kan.
5: Kalau bisa jangan pecah hati lah ya.
0: Oke, betul. Kita udah cukup ngobrol panjang teman-teman, dari golf ke pertemanan ke permainan ke networking begitu ya. Tapi ujung-ujungnya balik lagi ke satu hal, ketawa gitu, barengan gitu ya, pertemanan yang sehat. Energi apa yang ingin disebarkan oleh komunitas Bogor Fun Golf ya, walaupun memang baru menetas lah katakanlah, belum satu tahun begitu. Hal-hal yang tampaknya ingin disampaikan begitu ke pendengar Pro 1 RRI Bogor sebagai closing statement, tiap-tiap person juga kami persilahkan. Mungkin dimulai dari Om Yonyo dulu deh.
4: Ya
0: Om,
4: kalau buat saya sih adalah nomor satu, jangan baper. Itu
0: jangan
4: aja.
0: Jangan baper ya. Oke. Okay.
4: Jangan baper. Kita fun sama-sama. Kita ketika di lapangan kita adalah kita. Kita adalah kita. Jadi tidak ada kepentingan-kepentingan lain kecuali main golf, ledek-ledekan, keketawaan, isengin orang, jailin orang. Ya kayak gitu. Kayak misalnya salah satunya nih, ada teman kita, dia nyariin bola setengah mati enggak ketemu, taunya bolanya diinjak masuk ke tanah gitu kan. Nyari-nyari dah sialan nih bola gua kemana. Tapi itunya yang kita ambil. Energinya adalah energi kebersamaan di dalam fun yang positif.
0: Oke. Om Abi.
3: Kalau menurut saya itu cari teman golf itu susah ya.
0: Oke.
3: Karena agak sempit kan kalau golf, kan enggak semua orang suka golf. Apalagi kalau dapat orang teman-teman golf yang bisa fun gitu. Itu kan luar biasa, mewah gitu loh.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi emang itu harus dijaga sih. Kalau kita golfnya mau cari uang ya bukan di kita. Karena ada orang memang golf pencari uang.
0: Bener,
3: jadi
0: bener,
3: dia
0: benar.
3: Duitin orang gitu kan.
0: Yeah.
3: Kalau kita di sini enggak, kita ya main ya ada apresiasi tapi enggak terlalu besar. Cuma yang penting kita bahagia dengan golop itu gitu.
0: Wah, menarik tuh, bahagia dengan golop itu ya. Happy tuh. Om Hasan silakan.
5: Ya kita semua kan artinya punya kerjaan juga ya. Masing-masing punya bisnis ya kan. Ya kebetulan kita mau cari happy dan memang senang di golop, ya mungkin ini wadahnya lah. Pan golop bisa belajar. Bisa cari duit juga boleh. Cuman kalau kebanyakan kita dimusuhin. Ada salah satu yang kejagoan ya kan. Enggak ada teman. Ya kan, jadi kuncinya di sini ya main golf itu enggak bisa sendiri, Bro. Ya kan, tinggal share nanti di grupnya, datang tuh. Ayo ikut bisa-bisa, yang bisa aja. Yang enggak bisa yang kalau mungkin ada kerjaan atau ketemu bisnisnya,
0: kita pun enggak maksa ya, kan.
5: Maksa, ya, gitu. Betul. Tapi dengar yang sudah main sih ya, happy lah ya kita selama ini. Mungkin itu aja.
0: Oke. Okay. Kang Iman, terakhir Kang Iman. Tentu muara dari komunitas ini adalah bahagia, tapi tentu akan menyita banyak tenaga juga nih dalam satu minggu ke depan, terutama pada saat pelaksanaan. Apa yang menjadi persiapan sejauh ini dari event tersebut, Kang Iman?
1: Kalau persiapannya itu sudah 85% lah ya.
0: Amin.
1: Tinggal yang perintilan-perintilannya lah, yang kecil-kecil itu yang sebenarnya yang banyak, yang kadang kita ada suka ketinggalan, lupa gitu kan. Makanya selalu ada PIC-PIC itu dicatat gitu ya, apa kekurangannya dan timelinenya ini selesai kapan. Jadi itu yang bakal akan jadi effort ya di bikin turnamen golf ini gitu. Tapi pengalaman di pilot project turnamen ini sangat menjadi ilmu bagi saya dan teman-teman ya, challenging gitu ya, bahwa waduh bikin turnamen ini nggak gampang sebenarnya ya, nggak gampang gitu, harus banyak yang item-item yang ini belum ini ke siapa, ini kemana gitu. Tapi karena kompaknya teman-teman ini, oh ini kita dapat solusi gitu ya, dapat solusi, oh ini bisa kesini, ini bisa kesini gitu ya. Tapi saya salut sih sama teman-teman ini gitu, ketika saya punya ide ini, wah ini man dibikin ini, waduh gimana ininya, udah tenang jalan aja, gas aja gitu ya, gitu. Wah itu gue seneng banget ya, gitu ya, kan ya, ya, seneng ya. Banget gitu lah. Dan apa ya, mereka itu
3: uang juga bukan masalah berarti ya,
1: penting murah gitu kan gitu. Waduh okay. Jadi apa yang tadi dibilang Om Hasan gitu ya, nggak jadi di Bogor Van Gogh ini ada kayak ada gula, ada semut gitu ya, ada satu ngumpul di sini kayak datang gitu semut gitu, jadi rame, yang tadinya cuma berdua gitu, toto datang 5-6 gitu, itu kapan pun tiap hari kadang-kadang ya gitu ya. Betul lah Om Nyonya ya, seperti itu ya, gitu kan. Apapun misalkan nggak golf, kita cuma ngopi apa segala macam gitu. Jadi
5: dan kita belum ada base camp ya. Bebas aja mau
1: dibuat base camp kita sebenarnya di lapangan tertua nomor 2 di Indonesia ya, yang ada di Bogor ya.
0: Bogor ya. Ya. Situnya.
1: Iya, kebetulan dekat rumah gue kan. Iya, nah, di Semeru namanya Bogor Heritage kayak gitu kan.
0: Oke. Okay. Untuk pendengar yang pengen lihat bagaimana eksistensi dan juga apa namanya kegiatan-kegiatan dari komunitas ini, bisa lihat di mana?
1: Di Instagram kita, yaitu Bogor Van Gogh gitu kan. Kang Rio nanya nggak kenapa sih logonya ayam?
0: Nah itu kenapa sih ini logonya
5: ayam? Kayak Gibran mau ditanya.
1: Jadi ceritanya lucu. Ini nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa kan.
1: Jadi waktu itu kita golf bareng, nah gobar di SHL, yaitu yang tadi Om Abi ceritain gitu, itu hadiahnya aneh-aneh gitu ya. Jadi waktu itu kita out of the box ide kita gitu kan, gimana kalau hadiahnya cuma mixer apa terus blender kayak gitu, udah biasa lah ya TV gitu. Akhirnya cetuslah ide, gimana kalau kita kasih ayam jago, ikan cupang, terus bebek, hidup loh semuanya.
0: Bener.
1: Dan itu setelah mereka ada yang dapat, nggak boleh dikasihin pada saat itu, harus mereka foto sampai di rumah, gitu ya. Gitu. Nah terus di flyernya, di flyer itu nggak ada yang tahu kalau di flyer itu saya masukin ada ayam jago di sekeliling orang lagi main golf, terus ada sepeda, tapi sepedanya sepeda MTB gitu kan. Tiba-tiba pas penyerahan sepeda anak-anak. Nah, kebetulan logo ini itu ada salah satu member kita itu yang bikin seru juga, namanya Om Emon gitu. Dia domisili di Makassar, tapi sering ke Bogor gitu. Orang Bogor tapi tinggalnya di Makassar. Dia tuh lagi dapat ayam itu, dia pegang, dia mimiknya nangis kayak apa sedih apa gimana lah gitu. Terus ada yang foto, difoto masukin ke grup Om Abi, biasa lah Om Abi, Mister AI gitu ya, Master AI langsung diedit di AI ChatGPT gitu, jadilah kartunnya
0: seperti ini ya.
1: Seperti ini gitu, jadilah logo ini. Orang ini apa sih kok ada ayamnya gitu, tapi ya udah seterusnya kalau melihat di Instagram kita gitu kan, itu semua kartun, semua kartun, dari mulai flyer apa semua kartun gitu. Jadi itulah konsep yang dari kita di Bogor Van Gogh gitu ya. gitu.
0: Oke, baik. Sebetulnya masih banyak cerita seru, tapi waktu juga yang memang membatasi. Terima kasih banyak untuk Kang Iman, Om Abi, Om Hasan, dan juga Om Nyonyo telah hadir juga bersama kami dan menjadi bagian dari Ngobras untuk segmen pembuka Bogor malam ini. Dan semoga Bogor Fun Golf terus menjadi ruang yang menyenangkan untuk kemudian mendatangkan juga teman-teman baru untuk pulang dengan cerita yang seru dan baru begitu ya.
1: Seru banget deh,
0: seru banget deh pokoknya ya.
1: Nanti ulang tahun diundang lagi ya.
0: Boleh. Oke, dengan jargonnya ketawanya yang bikin mahal.
1: Thank you Kang Rio.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Salam budaya, dan Anda masih bersama Pro 1 RRI Bogor untuk segmen kedua Bogor Malam ini. Pendengar, koleksi lagu-lagu yang hadir, irama musik keroncong yang kami putarkan di playlist hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat menemani istirahat di akhir pekan ini. Pendengar, sekaligus mengundang jika ingin bergabung merekomendasikan lagu yang ingin Anda dengarkan, jangan lupa format lengkapnya dengan mengetik nama, spasi domisili, lalu kirim ke 081-5x4200.

Hak asasi manusia yang sering terlupakan adalah sanitasi. Tidak semua orang beruntung memiliki akses terhadap sistem sanitasi yang baik dan bersih. Badan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF menemukan kualitas air minum rumah tangga di Indonesia hampir 70% dari 20.000 sumber air minum tercemar limbah tinja. Kondisi ini turut menyebabkan penyebaran penyakit diare, di mana sekitar 60%-nya merupakan penyebab utama kematian balita. Anjuran menghemat air bukanlah hanya kiasan semata. Sekarang juga bijaklah menggunakan air. Ada banyak air di alam semesta tanpa kehidupan, tetapi tidak ada kehidupan tanpa air.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pertemuan Jingga, karya Arumi adalah novel yang mengisahkan perjalanan cinta dan pencarian jati diri dalam latar puitis. Tokoh utama menghadapi tantangan dalam hubungannya, baik dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri, yang menggambarkan cinta yang tidak selalu sempurna. Pencarian jati diri tokoh ini juga mencakup penerimaan atas kekurangan dan konflik batin antara harapan dan kenyataan. Judul Pertemuan Jingga mencerminkan momen-momen penting yang mengubah hidup, baik melalui pertemuan dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Novel ini menggali ketegangan antara keinginan dan kenyataan hidup dengan tokoh-tokohnya yang belajar menerima kenyataan dan beradaptasi. Secara keseluruhan, novel ini mengajarkan tentang cinta yang penuh makna, pencarian diri, dan penerimaan atas kehidupan yang penuh ketidakpastian. Dengan simbolisme warna jingga yang mewakili perjalanan batin dan refleksi diri yang mendalam.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Koleksi lagu-lagu Irama Keroncong hadir di segmen Ragam Budaya, memainkan koleksinya untuk Anda. Sebelum kita akhiri, saya sapa terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, kemudian juga Ibu Supriyati di Sindang Barang, dan juga Abah Kismin yang ada di Pasir Eri Ciapus ya. Mohon maaf jika beberapa rekomendasi lagunya atau mungkin yang tadi sempat kita hadirkan, semoga membuat suasana di ruang dengar Anda menjadi lebih nyaman, saudara. Untuk terus kami lanjutkan ke segmen berikutnya ya, komposisi lagu-lagu lainnya yang masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Ada dua segmen tersisa, Sandiwara Radio dan juga Ruang Rindu, saudara pendengar. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih di rangkaian Bogor malam ini pendengar, dan nah kali ini kita akan menuju satu kisah lainnya yang hadir untuk Sandiwara Radio. Kali ini produksi dari RRI Samarinda dengan judul Gelang Ibu. Bagaimana kisahnya? Kami hadirkan, ini dia Sandiwara Radio. Selamat mendengarkan.

drama radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda, dengan para pemeran M. Fadel sebagai Bapak, Mariatul Kiptia memerankan Ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apalah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang nggak banyak itu.
1: Kan 10 ribu di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan nggak cukup, Bu, belanja 10 ribu sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak, Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu, Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Yavi, mau kemana?
1: Ibu mana, Pak?
0: Ibu. Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi nggak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi, Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya, Pak.
0: Ya, tapi janji, tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya, Pak. Yavi janji. Maaf ya, Pak.
0: Ya, gelang ibu.
1: Kenapa, Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Deva.
1: Pak,
0: ini Ibu Deva.
1: Oh, Bapak kemana Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak Bu.
0: Memangnya ada apa Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apa kah kalau Deva bilang gini ke Ibu?
0: Ya bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang Bu, ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta, Bu.
0: 20 juta?
1: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi, kok.
0: Iyalah, Deva. Nanti Ibu bicara sama Bapak dulu, ya.
1: Deva minta maaf ya Bu, harusnya di umur segini Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah kan ya.

0: Ibu dulu deh.
1: Bapak aja.
0: Bu, Yavi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
1: Deva itu kena tipu, Pak.
0: Kena tipu?
1: Iya, Pak, 20 juta. Bilang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
0: Bu.
1: Gak apa-apa, Pak. Ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
0: Gak apa-apa, Bu.
1: Gak apa-apa lah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
0: Ibu pasti sedih ya.
1: Gak apa-apa, Pak. Mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
0: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
1: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
0: Kira-kira ibu bisa beli lagi gak ya?
1: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Yavi, SPP-nya sudah disiapkan ya?
1: Oh, terima kasih ya Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Gak apa-apa. Bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya. Terima kasih ya Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya Yavi, manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya Bu, pasti. Maafin Yavi ya Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben VC.
0: Bapak kangen katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

0: Semoga bisa terisi lagi ya Bu, kotak perhiasannya.
1: Iya Pak, amin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kembali menyajikan komposisi lagu-lagu dari dalam negeri sendiri untuk segmen terakhir di Bogor malam ini, saudara. Ruang Rindu, koleksi lagu-lagu era 80-90-an yang kami sajikan hingga tengah malam nanti, dan masih ditemani oleh saya, Nasrul Alwi. Dan kembali mengundang, jika ingin ada rekomendasi lagu untuk nanti kita akan mainkan ya. Dan jangan lupa format lengkapnya, ketik nama, spasi domisili Anda,

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5,550?
0: Duit, wae. Nuh dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

masih menikmati komposisi lagu-lagu nostalgia untuk hadir di Ruang Rindu, saudara pendengar ya. Pukul 11 malam, menyapa beberapa atensi yang sudah hadir di WhatsApp Pro 1. Teh Nina Said, tadi lagunya juga sudah kita mainkan, Utaliku Mahua dengan Tersiksa Lagi, dilanjut dengan Ibu Siti Haryati di Ciwaringin ya. Request lagunya Jangan Sampai 3 Kali dari Trio Ambisi untuk Kang Arul, terima kasih. Salam aja untuk semua pendengar Pro 1 RRI Bogor, saudara. Satu rekomendasi lagu lainnya juga kita akan mainkan. Yang satu ini spesial untuk Kang Indra ya, yang menyapa kita dari Bantarjati. Request lagunya God Bless Rumah Kita. Ini dia requestan lagu.

0: Makan tanpa sambal pasti rasanya hambar. Tapi tahukah Anda, di balik sengatan pedasnya yang membakar lidah, secobek sambal adalah senjata diplomasi terbaik Indonesia di panggung dunia. Bukan sekedar pelengkap hidangan. Riset UGM menegaskan 322 varian sambal telah mengakar sejak era Jawa kuno sebagai simbol pemersatu bangsa. Kini, warisan adiluhung ini bermutasi menjadi instrumen gastrodiplomasi yang paling disegani. Dari meja makan diaspora di Turki, kunjungan resmi ke Korea Utara, hingga duta besar Inggris yang kepincut ikut mengulek bersama, racikan cabai dan rempah asli Nusantara ini terbukti sukses meleburkan perbedaan budaya dan bikin masyarakat global jatuh cinta. Satu ulekan, berjuta rasa. Sambal Nusantara bukan cuma soal kepuasan rasa pedas, tapi lambang persatuan yang kini siap mengulek dunia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mungkin beberapa rekomendasi lagu bisa kita mainkan jika sesuai dengan format untuk Ruang Rindu memainkan era tahun 80-90-an, saudara. Seperti kali ini, saya akan kabulkan rekomendasi dari Pak Onoy di Ciparigi, Kota Bogor ya, yang request lagu Inca Christie yang teratai. Kita langsung mainkan saja, ini dia lagunya.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang.

Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga. Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini. Jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San. Tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib. Istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja, gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes si Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan. Hasan anakku, jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini.
bersama

0: jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. "Oh ya, kamu mau minum apa, San?" "Ah, enggak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja." "Alhamdulillah, ya Allah." Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

musim hujan membawa kesejukan, tapi tidak mengurangi kemesraan berjumpa dengan artis kesayangan Anda. Iwan Fals, Rafika Duri, Betaria Sonata dan Krisye dalam karya Frankie dan John Sahilatua. Kemesraan

Peringkat nomor 1 RRI Bogor, lagu yang tampaknya menjadi akhir untuk kebersamaan kita. Menikmati rangkaian Bogor malam ini di Ruang Rindu, saudara. Waktunya saya tutup ya, dan saya akhiri. Terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam dan selamat beristirahat. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Minggu 20 September tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin tanggal 21 bulan September tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Gerakan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dipancar luaskan dari kawasan Jalan Pangrango 34 Bogor. Semoga kabar Anda pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, semangat dan tentunya siap untuk menjalani aktivitas ya. Karena hari ini masuk di hari ke-21 bulan September 2026 di awal pekan ya. Kalau sudah ketemu hari Senin tuh gimana ya rasanya? Ya identiklah dengan awal rutinitas setelah menikmati akhir pekan sama keluarga gitu ya, bisa santai istirahat di akhir pekan. Biasanya masih ada rasa-rasa malas ikut terbawa sampai ke hari Senin. Tapi jangan lupa kalau hari Senin itu kan selalu ada kesempatan baru untuk Anda memulai segala sesuatunya gitu ya, menyusun rencana, ada target yang mau dikejar juga. Dan semoga hari ini bisa dimulai dengan sesuatu yang baik gitu ya. Niatkan tentunya untuk bisa melakukan yang terbaik ya di berbagai aktivitas Anda. Dan tentu bersama Pro 1 RRI Bogor akan ada banyak informasi yang kami hadirkan untuk menemani Anda di rangkaian Bogor pagi ini jam 5 sampai dengan jam 10 nanti. Ada Marissa tentunya yang bertugas, jadi selamat bergabung pendengar. Kita akan mulai kebersamaan dengan pengajian ayat suci Al-Quran di Mutiara Pagi. Untuk pengajian ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Amirullah Quran Surat At-Taubah ayat 100 sampai dengan 104.

Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim. Pagi hari adalah lembaran bersih yang siap kita tulisi dengan hal-hal hebat. Hadis ini mengingatkan kita bahwa sukses hari ini dimulai dari dua hal, semangat yang menyala dan sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan rasa malas atau bayang-bayang kegagalan kemarin membuat langkahmu lemas hari ini. Tugas kita hanyalah berusaha sebaik mungkin pada apa yang bisa kita kendalikan, lalu biarkan Allah mengurus sisanya. Mari kita luruskan niat, jemput rezeki, dan tebarkan manfaat. Bismillah, kita mulai hari ini dengan energi positif.

0: Ingin sekali ikut kursus tari jaipong. Iurannya 100.000 sebulan. Kemarin Ade bilang ke ayah. Kata ayah, tidak ada uang. Padahal kalau untuk beli rokok, ayah selalu ada uang. Tuhan, tolong beritahu ayah, daripada untuk beli rokok yang bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru, lebih baik uangnya ditabung untuk biaya kursus tari jaipong dan kuliah Ade nanti. Tolong Ade ya Tuhan. Amin.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Allah sudah mengatur semua makhluk di dunia ini. Dan alangkah hinanya jika kita sebagai hambanya tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan.
1: Kita sebagai insan yang telah meraih berbagai kenikmatan yang tiada terhingga, tidak terhitung, tiada tara. Helaan nafas yang kita hirup dari detik ke detik, tidak pernah Allah hitung berapa rupiah yang harus dibayar.
0: Darah merah yang mengalir ke seluruh tubuh kita pun tak pernah Allah minta kepada manusia untuk menggantinya dengan segunung emas. Namun ironisnya, kita seringkali dengan mudah meninggalkan perintahnya, bahkan terbuai di dalam dosa.
1: Maka, apakah kita tidak malu dengan semua yang telah diberikan kepada kita? Semua kenikmatan berupa kesehatan fisik, rezeki, harta kekayaan, jabatan dan kekuasaan, keluarga yang menyenangkan hanya sebagai hiasan pandangan mata. Kedudukan yang memadai, ilmu yang ada dan segala kebutuhan yang tercukupi. Itulah kenikmatan dunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Semoga tidak menjadikannya sombong, takabur, dan lupa diri.
0: Sementara amal ibadah dan juang kita tidak sebanding dengan yang Allah limpahkan gratis kepada umat-Nya. Semoga kita berhasil dalam menempuh jalan hidup yang penuh ujian ini dengan amal kebaikan dan ketakwaan.

0: Pak Anda, para pendengar setia Pro 1 RRI Bogor yang tengah mendengarkan siaran kami di program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Di hari Senin 21 September 2026, kita akan mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Mahfud, pendengar ya. Dan untuk pagi ini, kajian ataupun materi yang akan disampaikan yaitu terkait dengan tanda orang yang rugi dalam pandangan Islam. Atensi, nanti kami buka melalui WhatsApp 081-5x4200 ataupun live chat RRI Digital, pendengar ya. Berbicara untung rugi, kebanyakan orang akan mengaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan materi gitu ya. Tapi dalam pandangan Islam, ada bentuk kerugian yang jauh lebih besar, bukan soal kehilangan materi, bukan pula gagal mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawi. Tapi kerugian itu adalah ketika waktu terus berjalan, usia bertambah, kesempatan datang dan pergi, tapi kita tidak dekat kepada kebaikan dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menjadi kajian kita pagi hari ini, dan sudah tersambung di ujung telepon bersama Kiai Haji Mahfud Hidayat. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Kiai, tidak terasa sudah Senin lagi nih ya. Memang kita harus beraktivitas. Namun sebelum kita disibukkan dengan berbagai tugas-tugas, dengan kegiatan-kegiatan yang tentu juga bersifat duniawi, nah pagi hari ini tentu akan ada siraman rohani yang akan disampaikan oleh Pak Kiai, bekal menuju akhirat juga, dan semoga memang membawa kebaikan untuk semua. Mangga untuk disampaikan kajiannya Pak Kiai, sambil nanti kita juga tunggu untuk atensi para pendengar. Mangga.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman sahihan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fih wa 'amalan salihan mutaqabbala ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di hari Senin, hari yang penuh berkah, mudah-mudahan satu pekan ke depan senantiasa Allah memberikan kepada kita cahaya yang membimbing kita pada jalan kebaikan, yang selalu dan senantiasa mengarahkan kita menuju kebahagiaan dan keberuntungan, tidak hanya di dunia sampai ke akhirat kelak. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, jamaah yang berbahagia. Kebalikan orang yang beruntung adalah orang yang merugi. Ketika seseorang menginginkan keberuntungan, tentu dia tidak menginginkan kerugian. Namun tanpa disadari, ada di antaranya orang yang merasa dirinya beruntung padahal ia itu merugi. Merasa dirinya benar padahal dia dalam kondisi sesat atau salah. Nah, kita dalam hal ini berbicara tentang untung rugi atau kaitan dengan tanda-tanda orang yang rugi dalam pandangan agama Islam. Di dalam surah Al-Kahf ayat 103 sampai 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Wallahu alam bi haqiqatil murad, artinya kurang lebih katakan wahai Muhammad, maukah aku beritahukan kepadamu ya tentang orang-orang yang paling rugi amalnya, yaitu orang-orang yang mereka usahanya itu keliru, itu sesat dalam kehidupan dunianya, sementara mereka menganggap dirinya telah melakukan yang sebaik-baik. Nah, di dalam dua ayat ini ada satu tanda orang yang merugi, bahkan oleh Allah dikatakan bil akhsarina a'mal, orang yang paling merugi di antara yang lain, yaitu yang dia menganggap telah melakukan hal yang benar, sementara faktanya adalah ia telah melakukan kesalahan dalam hidup ini. Yang kedua tentu adalah tanda orang yang merugi, yang suka menyia-nyiakan waktu. Waktu terus berputar, mulai dari ya detik menjadi menit, bahkan menjadi jam, dan seterusnya menjadi hari, minggu, bulan. Bisa jadi seseorang itu ya merasa baru kemarin hari Senin, sekarang sudah hari Senin lagi. Padahal dia sudah melalui atau melewati satu pekan, sudah melewati 7 hari, tapi merasa sangat dekat. Nah, tapi bagi orang yang punya target, melakukan hal-hal yang bermanfaat, tentu bisa jadi ya satu hari ke hari yang lainnya itu dia sudah punya agenda yang khusus, sehingga dia rasakan bagaimana kebermanfaatan atau kaitannya dengan kualitas waktu yang dia miliki. Karena kalau hanya mengandalkan kuantitas, yaitu 7 hari dalam 1 pekan, ya, atau 30 hari, 31 hari dalam 1 bulan misalnya, maka tanpa ada agenda khusus, yang mana agenda khusus itu mengarahkan pada kebaikan atau mengisinya dengan kebaikan, kemaslahatan, kebermanfaatan, maka dia akan merugi karena waktu terus bergulir sementara dia belum melakukan apa-apa. Di dalam surat Al-Asr, Allah mengingatkan kepada kita, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu atau demi masa, sesungguhnya manusia sungguh dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal solih, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, hadirin jamaah yang berbahagia, kita tentu berharap program-program seperti ini di RRI setidaknya bagian penting ya yang sangat signifikan untuk menjadikan hidup kita berkualitas. Kita saling mengingatkan, bukan berarti yang menyampaikan lebih baik amalnya. Bukan. Tapi sejatinya kami menasihati diri sendiri dan juga para pendengar, hayu sama-sama kita isi waktu dengan hal yang bermanfaat. Jangan sampai waktu terus melibas kita. Waktu menghabiskan ya semuanya dari diri kita. Sementara kita belum menghabiskan waktu sebaik-baiknya dengan hal yang berkualitas, yang bermanfaat. Yang ketiga, ciri orang yang merugi adalah dia itu nanti di akhirat akan menjadi orang yang bangkrut. Ya, tentu ini kita tidak mengetahui. Tapi ciri-cirinya disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, sahabatku, apa sebenarnya orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab bahwa orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki dinar, dirham, maupun yang lainnya, sementara dia sangat banyak tanggungannya, sangat banyak hutangnya. Nah, Rasulullah tidak menyalahkan, namun mengiyakan. Tapi beliau menyampaikan, tahukah kamu siapa yang bangkrut yang sesungguhnya? Para sahabat pun, ya Allah wa Rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah menyampaikan orang yang bangkrut yang sebenarnya itu adalah ketika di hari kiamat, dia datang dengan membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala yang lainnya. Namun di sisi lain, waktu di dunia, dia sering mencaci maki, sering memfitnah, sering melakukan hal yang zalim. Akhirnya datang seseorang ya untuk meminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pahala salatnya dia berikan kepada orang yang pernah dicaci makinya, pahala puasanya juga diberikan kepada orang yang mungkin dulu dia mendzaliminya, ya, dan seterusnya. Habislah semua pahala, masih ada orang yang datang, maka dosa orang yang datang itu yang dulu pernah dihianati, pernah disakit hatinya, pernah dicaci maki dan seterusnya, itu akhirnya dosanya dipindahkan, maka bukanlah pahala yang ada dalam dirinya yang ada tumpukan dosa, itulah orang yang rugi. Faturihat ilanar, orang tersebut akhirnya dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah. Ciri yang keempat adalah orang yang bangkrut itu beramal tanpa keikhlasan. Ya. Beramal tanpa keikhlasan. Tentu orang yang beramal tanpa keikhlasan adalah beramal bukan karena Allah, bukan beramal bukan karena Allah, dan dia saat beramal itu takabur, ujub, riya, dan seterusnya. Nah, orang yang beramal tanpa keikhlasan inilah oleh Imam Al-Ghazali dimasukkan ke dalam orang-orang yang magrur, orang-orang yang tertipu. Ya, tertipu dalam arti apa? Tertipu oleh dirinya sendiri. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin misalnya, dan kitab Ayyuhal Walad, serta kitab yang lainnya, Imam Al-Ghazali menyindir orang seperti ini adalah ulama, namun dia tidak ikhlas. Ya, dia menganggap dengan keulamaannya, dengan kehebatannya, itu mengungguli yang lain, akan memasukkan dirinya ke dalam orang yang dicintai Allah. Ternyata dengan riaknya, bisa jadi dengan kurang hati-hatinya dalam menjaga hati, kedengkian dan sebagainya, itu menjadikan dia magrur atau tertipu. Ada lagi orang kaya yang itu dia salah dalam prioritas. Disangkanya orang kaya itu yang penting sedekah, yang penting dia baik kepada yang lain, menyantuni fakir miskin, yatim piatu dan sebagainya. Padahal ada yang lebih prioritas dari itu. Bagaimana prioritas tersebut adalah harta yang didapatkannya itu dari usaha yang halal, yang thayyib, yang tidak bercampur dengan hal-hal yang haram atau syubhat. Nah, orang yang tertipu bisa jadi dia bangga dengan sedekahnya, sementara ternyata yang disedekahkannya itu adalah dari usaha.

0: jalan orang biasa, sementara dia sudah merasa luar biasa atau istimewa. Nah, orang ini tertipu. Nah, orang-orang yang tertipu ini kategori adalah orang yang merugi nanti menurut pandangan agama, dan ini adalah kategorinya beramal tanpa keikhlasan. Berikutnya hadirin, yang kelima adalah melanggar perjanjian dengan Allah. Orang yang merugi itu dia adalah di dalam Al-Qur'an, ya. Surah Al-Baqarah di sini, alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Jadi orang-orang yang rugi di dalam ayat ini disebutkan itu adalah orang yang melanggar perjanjian dengan Allah setelah perjanjian itu kuat. Ya, mereka memutus tali silaturahim padahal itu diperintahkan untuk disambungnya. Mereka membuat kerusakan di muka bumi padahal itu diperintahkan untuk supaya kita memberikan perbaikan di muka bumi. Nah, itulah orang-orang yang merugi dalam pandangan agama. Kami ulangi, di antaranya adalah suka menyia-nyiakan waktu dan tidak beramal solih. Yang kedua, beramal tanpa keikhlasan. Yang ketiga, merasa amalnya baik padahal buruk, padahal sesat, ya. Yang keempat, dia akan bangkrut nanti di hari kiamat. Yang kelima, dia melanggar perjanjian dengan Allah untuk melakukan kebaikan dan perbaikan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.
1: Baik. Kajian pembuka pendengar di Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini yang membahas tentang tanda orang yang rugi dalam pandangan agama, yang tentunya juga ini mengundang pertanyaan dari para pendengar, Pak Kiai. Sudah ada beberapa yang masuk, kita coba sapa. Yang pertama ada Bapak Abdul Muhyi di kawasan Curug Mekar, Pak Kiai. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, kesibukan mencari harta atau mengurus keluarga membuat seseorang melupakan kewajiban beribadah kepada Allah dan mereka merasa hidup sudah benar. Nah, apakah itu termasuk orang yang rugi dalam beragama dan termasuk orang yang muflis? Syukran atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai.
0: Ya, terima kasih Bapak Abdul Muhyi di Curug Mekar. Tentang kesibukan mencari harta, untuk sibuk mencari harta jangan sampai melupakan akhirat. Jadi orang yang rugi itu bisa jadi dalam hal ini kategorinya adalah dia merasa benar, sudah berada dalam posisi yang benar, menafkahi keluarganya dengan menghabiskan waktunya untuk mencari harta. Karena dalam pandangannya, kalau dia tidak berusaha, maka anak dan istrinya itu kelaparan atau tidak ada nafkah. Ya. Itu asumsi ini memang benar, tapi belum 100% benar. Ya, terus bagaimana untuk melengkapinya supaya sempurna adalah dia jangan berhenti sampai titik untuk menghidupi keluarganya. Karena memang kembali lagi menghidupi itu urusannya Allah. Ya, dia hanya untuk berusaha. Nah, ketika dia menghabiskan waktunya tidak melihat koridor agama yang harus dilakukannya, maka dia telah merugi. Merugi dalam arti dia mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta, nanti di akhirat justru itu akan menjadi bencana, akan dimintai pertanggungjawabannya, bagaimana kamu bisa menumpuk harta sementara hak-hak Allah kamu abaikan. Ya. Nah, di situ semakin banyak hartanya semakin berat pertanyaannya. Berikutnya adalah kaitan dengan dia merasa benar,

0: Nah, ini kalau sudah merasa benar, justru dia akan terus-menerus melakukan hal itu. Dia tidak akan menerima masukan atau nasihat yang lain. Inilah ciri orang yang rugi juga. Bisa jadi selamanya dia akan terus seperti itu, dan akhirnya akan ada kerugian. Waktunya habis, dan dia muflis nanti di akhirat, ya. Dalam arti apa? Dalam arti rugi tidak memiliki pahala apapun, yang ada adalah dosa. Dan kami yakin muflis yang disampaikan oleh Rasulullah itu di dalam hadis tadi, dalam pembukaan, itu kaitannya bukan harta, tapi kaitannya dengan amal ibadah. Ya, ketika amal ibadahnya habis, ya pahalanya habis, yang tersisa adalah dia menerima dosa dari orang lain yang disakitinya, yang didoliminya. Itu adalah kategori orang yang muflis di akhirat. Yang dikhawatirkan adalah bangkrut di dunia, bangkrut juga di akhirat. Wallahu'alam.
1: Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Onoy di Ciparigi Bogor Utara. Izin bertanya, Pak Kiai, ada istilah bangkrut yang biasanya kita kenal dalam urusan ekonomi. Namun dalam agama juga ada istilah bangkrut yang dikaitkan dengan dosa dan amal seseorang. Sebenarnya apa makna bangkrut dalam pandangan agama? Dari mana istilah tersebut berasal? Dan bagaimana kita seharusnya menyikapinya? Nah, apakah kondisi tersebut bisa menjadi pelajaran atau bahkan membawa dampak positif bagi seseorang untuk memperbaiki diri? Silakan untuk dijawab pertanyaannya yang bercabang ini ya Pak Kiai ya. Dalam satu atensi ada beberapa pertanyaan. Silakan Pak Kiai.
0: Baik, terima kasih Bapak Onoy dari Ciparigi Bogor Utara ya. Bangkrut itu yang jelas bukan bank ya. Bangkrut itu adalah istilah yang kategorinya biasanya kalau dikaitkan dengan ekonomi. Jadi ini kan pendekatan Rasulullah SAW kepada sahabatnya supaya mudah mereka memahami penjelasan yang ingin beliau sampaikan. Bangkrut yang di dunia itu biasanya hubungannya dengan ekonomi. Ya, saat dia memiliki modal, kemudian modalnya habis, ya yang ada adalah hutang yang menumpuk. Nah itu kan kebangkrutan, bukan keuntungan, yang ada adalah hutang piutang. Nah, dalam Islam atau kaitan dengan hari kiamat nanti di akhirat setelah yaumul hisab, itu kebangkrutan itu berlaku juga, tapi diartikan dengan amal, ya, yang mana pelajarannya bahwa Islam itu mengajarkan segala hal tidak selalu berhubungan dengan materi, tapi juga ada kaitannya hitung-hitungan nanti di akhirat. Kalau materi di dunia itu adalah hanya sekedar jembatan, sekedar ladang, ya, yang ladang itu akan terbawa ke akhirat. Ya, berarti kan saat kita bicara kita harus menjaga, saat kita bersikap kita harus menjaga sikap itu, jangan sampai menyakiti orang lain. Saat kita punya harta kita juga harus menjaga, jangan sampai harta ini ada hak orang lain yang tidak diberikan kepadanya. Makanya kita khawatir, dan saya yakin orang-orang yang korupsi itu paham bahwa korupsi itu haram. Orang yang mencuri itu paham mencuri itu haram. Tapi mereka kok melakukannya? Ya, bisa jadi ada bagian-bagian yang mereka menganggap itu adalah benar padahal salah. Dengan hilah untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, untuk apa dan sebagainya, yang merasa dirinya benar sulit untuk menerima nasihat atau masukan. Nah, dikhawatirkan nanti ketika di akhirat dia merasa dirinya benar, telah berjasa kepada negara dan sebagainya, ya, ternyata di akhirat banyak orang yang membidiknya, satu bangsa ini sehingga menghabiskan semua pahala yang ada malah dosa-dosa. Itulah orang yang rugi. Maka orang yang beruntung adalah tidak hanya dia memanfaatkan sisa usia dan semua potensi yang Allah berikan, tidak hanya itu, tapi juga dia menghubungkannya dengan hari kesudahan di akhirat, bagaimana agar dia bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Wallahu a'lam.
1: Ya, sebetulnya masih ada dua pertanyaan Pak Kiai, namun melihat waktu yang menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, tentunya akan segera kita akhiri. Jadi mohon maaf untuk dua pertanyaan terakhir untuk Pak Adun di Curug Mekar, juga Ibu Supriyati di Sindang Barang, mungkin di lain kesempatan karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Dan Pak Kiai, sebagai penutup singkat saja dari materi yang disampaikan pagi hari ini untuk mengakhiri Mutiara Pagi di edisi Senin 21 September 2026. Silakan Pak Kiai.
0: Baik, terima kasih. Orang yang paling merugi bukanlah mereka yang miskin harta, melainkan mereka yang tertipu oleh dunia dan menyenyakan modal utama kehidupan, yaitu usia. Begitulah Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyampaikannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu dia kajian Mutiara Pagi bersama Kiai Haji Mahfud Hidayat. Sekali lagi mohon maaf jika ada atensi yang belum bisa tertampung untuk edisi hari ini. Kita akhiri dan kita akan simak informasi yang akan disampaikan dalam Warta Berita Pagi.
2: Pro 1.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Berat lah, karena dia kan yang semestinya harus bertanggung jawab. Ya sama aja, kita yang harus mestinya menjaga, justru kita yang melakukan.
2: Hebatnya perempuan di berbagai macam apapun kondisinya, insya Allah bisa. Dan saya berharap perempuan-perempuan selalu hebat tangguh.
3: Kami meminta beberapa perusahaan tersebut yang sudah kita berikan surat untuk datang ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita Pagi RRI Bogor, edisi Senin 21 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Aparat penegak hukum didesak mengusut tuntas dugaan praktik mafia tanah. Perempuan di Kabupaten Bogor didorong memperkuat perannya melalui kolaborasi di pemberdayaan. Forkopimda Bogor menindak 23 perusahaan pencemar Sungai Cilengsi. Baik saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Berita Pagi RRI Bogor selengkapnya. Aparat penegak hukum didesak mengusut tuntas dugaan praktik mafia tanah di BPN Kabupaten Bogor demi kepastian masyarakat. Sony Agung Saputra menurunkan catatannya.
5: Dugaan praktik mafia tanah di lingkungan Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Bogor kembali menjadi perhatian menyusul adanya pengungkapan perkara pertanahan oleh aparat penegak hukum. Managing Partner Kantor Hukum Irwansah dan Partner Irwansah Sarjana Hukum Magister Hukum menilai kondisi tersebut perlu ditangani secara serius untuk memastikan kepastian hukum bagi masyarakat pemilik tanah. Saat ini pihaknya pernah menangani perkara yang diduga berkaitan dengan praktik mafia tanah, termasuk perubahan status dan kepemilikan bidang tanah ketika perkara tersebut memasuki proses persidangan. Ia juga menyatakan pernah menemukan kondisi sertifikat yang berubah, bahkan terpecah dalam proses perkara, yang menurutnya menjadi indikasi perlunya pemeriksaan lebih mendalam terhadap tata kelola pertanahan. Menurut Irwansa, dugaan persoalan tersebut perlu ditelusuri aparat penegak hukum untuk memastikan ada atau tidaknya keterlibatan pihak tertentu dalam proses administrasi pertanahan. Ia mendorong KPK dan Kepolisian Republik Indonesia melakukan penanganan sesuai kewenangan serta berdasarkan alat bukti terhadap setiap dugaan pelanggaran hukum di sektor pertanahan.
1: Saat ini ada perkara saya di Kabupaten Bogor. Saya waktu itu menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketika ini perkaranya sudah berjalan di pengadilan, semestinya kan sertifikat itu tidak lagi bisa di baik itu balik nama, dirubah ataupun itu ya status quo. Ini sertifikat waktu itu tuh dirubah balik nama, berbeda alas hak, berbeda kepemilikan, dipecah. Nah, itu saya sendiri yang mengalami, dan perkaranya itu sekarang masih di saya masih inilah ke kasasi sekarang itu perkaranya, kalau saya lupa. Itu perkara di PTUN sekitar dua tahun yang lalu lah. Ada justru begini, bukan mafia, kalau saya justru bukan mafia, tapi kan perkara itu saya kan menggugat di PTUN, menggugat keputusan kepala BPN yang menerbitkan sertifikat dan gugatan itu kan di PTUN.
5: KPK sendiri dalam kajiannya pernah mengidentifikasi sejumlah titik rawan dalam layanan pertanahan, termasuk potensi penerbitan sertifikat ganda atau tumpang tindih akibat persoalan basis data dan administrasi. KPK juga mencatat perlunya penguatan tata kelola dan pengendalian risiko korupsi di ATR BPN, termasuk melalui program integritas dan perbaikan layanan pertanahan.
1: Terus nanti diberi hukuman apa gitu. Ya biar masyarakat tahu, loh inilah masalahnya. Dan tidak lagi jadi perbuatan mengulang. Jadi biar entah jadi pembelajaran buat pegawai BPN seperti ini teh, ternyata sudah pernah ada dan diganjar hukuman gitu loh. Kalau ini kan bukan mafia sebenarnya, lebih dari mafia ini, karena pelakunya justru pegawai BPN sendiri. Orang-orang yang harus bertanggung jawab mestinya menjaga agar hukum itu, agar hak dan masyarakat itu terlindungi. Justru dia melakukan perbuatan yang melanggar yang semestinya dia lakukan. wajib lah, harus ada pemberat lah, karena dia kan yang semestinya harus bertanggung jawab. Ya sama aja, kita yang harus mestinya menjaga, justru kita yang melakukan.
5: Penegakan hukum terhadap dugaan mafia tanah diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Ia juga menyatakan setiap pejabat pertanahan yang terbukti melakukan pelanggaran harus diproses sesuai ketentuan hukum, sehingga tanah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pembangunan serta kesejahteraan secara lebih luas.
4: Tokoh dan organisasi wanita di Kabupaten Bogor mendorong penguatan peran serta pemberdayaan perempuan di berbagai bidang melalui kolaborasi dan pelatihan berkelanjutan. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
6: Perempuan memiliki peran penting dalam berbagai sektor sehingga keterlibatannya perlu terus diperkuat. Selain menjalankan berbagai peran dalam kehidupan sehari-hari, perempuan juga dinilai mampu berkontribusi dalam berbagai kegiatan dan ruang publik. Tokoh wanita Kabupaten Bogor Ratu Naila Muna mengatakan, perempuan memiliki kemampuan untuk menjalankan berbagai peran, sekaligus menghadapi beragam tantangan di tengah perubahan zaman.
7: Bicara tentang perempuan sungguh sangat luar biasa, karena semua pekerjaan itu semua adanya di perempuan, tapi kita menjalaninya dengan ikhlas tentunya. Sekarang ini berbeda dengan zaman saya, Pak. Kalau sekarang tantangannya banyak, tapi alhamdulillah perempuan di berbagai sektor itu ada. Jadi janganlah menyepelekan perempuan. Dalam setiap event itu juga perempuan harus dilibatkan. Hebatnya perempuan di berbagai macam apapun kondisinya, insya Allah bisa. Dan saya berharap perempuan-perempuan selalu hebat tangguh. Jadi kita gak usah, oh si Anu mah begini, ngapain harus membicarakan orang. Kita mempersiapkan diri kita saja, bagaimana kita menjadi seorang perempuan yang hebat.
6: Penguatan peran perempuan juga dilakukan melalui berbagai program dan kolaborasi, termasuk pelatihan serta kegiatan pemberdayaan. Ketua Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Bogor, Sri Mulyati, mengatakan organisasi perempuan terus bersinergi dengan pemerintah daerah, pihak swasta, dan berbagai pihak lainnya.
8: Selama ini masih bersinergi dengan pemerintahan daerah, khususnya pelatihan-pelatihan dengan dinas terkait, ikut juga membangun program-program pemerintahan. Jadi mungkin kami saat ini juga banyak berkolaborasi juga dengan pihak swasta, dan banyak lagi kami berkolaborasi. Saya berharap organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Bogor itu tambah kompak, tambah solid, karena mungkin saya melihat kuota perempuan 30% masih belum tercapai.
6: Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat keberadaan organisasi perempuan di Kabupaten Bogor. Kekompakan dan kolaborasi antara organisasi juga menjadi bagian dari upaya membuka lebih banyak ruang bagi perempuan untuk berkontribusi di berbagai bidang.
4: Forkopimda Kabupaten Bogor bersama Kementerian Lingkungan Hidup menindak 23 perusahaan yang terbukti mencemari Sungai Cilengsi usai melakukan giat susur sungai pada Sabtu 19 September 2026. Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
9: Pencemaran lingkungan yang terjadi di daerah aliran Sungai Cilengsi, Kabupaten Bogor kembali ditindak oleh Forkopimda yang ditandai dengan giat susur sungai Bupati Bogor Rudi Susmanto dan jajaran dari Gakum Kementerian Lingkungan Hidup termasuk BUMD setempat pada Sabtu 19 September 2026. Dari hasil penelusuran tersebut ditemukan saluran pembuangan limbah industri yang kadar pencemarannya di atas baku mutu yang sudah ditetapkan. Tim menemukan ada 23 perusahaan terindikasi membuang air limbah ke Sungai Cilengsi tidak sesuai ketentuan. Dari hasil investigasi terhadap 176 perusahaan, Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan dari 23 perusahaan tersebut sudah dilakukan peneguran dan akan dilakukan proses hukum berikutnya.
10: 176 perusahaan ditemukan kurang lebih 23 perusahaan, yang mana perusahaan tersebut skalanya ada yang multinasional, ada yang nasional, dan kewenangannya ada yang di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Tujuannya adalah satu, yang kami tutup adalah beberapa saluran-saluran air limbah yang melewati batas baku mutu air yang kita duga mencemari Sungai Cilengsi. Kami meminta beberapa perusahaan tersebut yang sudah kita berikan surat untuk datang ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.
9: Tim telah mengumpulkan sejumlah bukti dan data, mulai dari dokumen foto dan video hingga pengambilan sampel air dari sejumlah saluran pembuangan yang mengarah ke Sungai Cilengsi. data berupa video bahkan sampel air diambil dari beberapa lubang pipa di Sungai Cileungsi. Ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi dan Cikeas KP2C Puarman mengatakan jika pencemaran yang terjadi di Das Sungai Cileungsi Kabupaten Bogor terjadi hampir setiap tahun, terlebih saat musim kemarau.
11: Kami sudah sering mengadu, sudah sering mengeluh, sudah sering melaporkan, sudah memberikan bukti-bukti segala macam, tapi kondisi ini tetap masih terjadi. Nah, kalau menurut saya adalah, mohon maaf kepada pemerintah, sudah cukuplah melakukan pembinaan dan pengawasan selama ini. Sekarang sudah bukan eranya lagi. Kalau sudah tidak bisa diawasi, sudah tidak bisa dibina, mohon maaf, harus ada penindakan yang tegas. Apa itu penindakan? Tutup pabriknya dan pidanakan pelakunya.
9: PMK Bogor telah melakukan langkah pengendalian terhadap saluran pembuangan yang diduga berpotensi mencemari Sungai Cileungsi. PMK Bogor juga memberikan waktu 10 hari kepada perusahaan yang telah diberi surat untuk melakukan pembenahan. Dinas Lingkungan Hidup juga menyiapkan pendampingan tanpa biaya bagi perusahaan yang perlu melakukan perbaikan instalasi pengolahan air limbah IPAL.
4: LPP RRI menggelar RRI Fest 2026 1001 Pasar Rakyat di lapangan Sakura Desa Kota Batu Kecamatan Ciamas Kabupaten Bogor pada Sabtu 19 September 2026. Kegiatan yang dibuka oleh Direktur Utama LPP RRI, Ehin Rasmo ini, menghadirkan bazar UMKM, pentas seni, workshop edukasi, senam bersama, serta pemeriksaan kesehatan gratis. Acara ini bertujuan memperkuat pemberdayaan masyarakat dan mendorong RRI menjadi pusat penghubung ekosistem UMKM serta ekonomi kreatif melalui kehadiran pejabat pemerintah yang meninjau langsung para pengrajin lokal. RRI berharap program ini dapat memberikan dampak positif dan juga terus berlanjut di berbagai daerah lainnya.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Saudara, ratusan warga Lewiliang Kabupaten Bogor menggelar aksi menolak LGBT usai viralnya video pasangan sesama jenis positif HIV. Kita ikuti laporan Yofri Haryadi.
9: Ratusan warga Kecamatan Lewiliang Kabupaten Bogor melakukan aksi penolakan terhadap pelaku LGBT di Terminal Lewiliang pada Minggu 20 September siang. Aksi tersebut dilakukan pasca video viral pasangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender yang terjadi di Kampung Pasir Ipis, Desa Purasari, Kecamatan Lewiliang. Dari hasil informasi terbaru, terungkap jika kedua pelaku positif Human Immune Deficiency Virus, HIV. Kapolsek Lewiliang Kompol Marianto mengatakan kurang dari 2 hari informasi itu pun ditindaklanjuti dan kedua pelaku tersebut ditangkap di wilayah hukum Jakarta Barat.
12: Sementara ini warga, kalau dibilang warga Bogor Barat, masih kita inikan dulu karena kemarin juga kami konfirmasi ke Polres belum mengetahui bahwa pelaku ini dari mana. Yang didapat dari kami bahwa pelaku itu ternyata memang yang melakukan, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pelaku tersebut dinyatakan positif HIV.
9: Dalam aksinya itu pun warga mengutuk perbuatan menyimpang LGBT yang tidak sesuai dengan norma adat ketimuran dan syariat agama. Bahkan aspirasi dari warga di Barat Kabupaten Bogor itu pun sudah ditembuskan oleh anggota DPR RI Habib Syarif Muhammad dari fraksi PKB Jabar 1 untuk dilanjutkan dan dibuatkan regulasi dan undang-undang yang melarang berbagai bentuk promosi LGBT dengan sanksi tegas.
13: Mudah-mudahan kita tidak seperti negara-negara yang memang demokrasinya sudah sangat jauh, sangat kebablasan. Kita tidak mengendaki adanya pernikahan LGBT, lelaki sesama lelaki. Nah, kalau kita berikan kebebasan, sementara anak-anak kita belum punya filter, belum punya benteng untuk menyaring, ya, sehingga semua informasi itu dimakannya begitu saja. Nah, oleh karena itu, kalau menurut saya pribadi, itu lebih baik tayangan-tayangan seperti itu, kalau bisa, bukan hanya dibatasi, tidak diizinkan.
9: Dari informasi yang disampaikan, pihak kepolisian juga menjelaskan bahwa saat ini motif dan tujuan kedua pelaku membuat video tersebut masih didalami, termasuk beberapa konten lain yang telah dibuat dan diunggah di platform media sosial.
4: Seorang pria berinisial S, 35 tahun, ditangkap warga usai gagal mencuri sepeda motor milik seorang pedagang di kawasan Taman Helang, Tanah Sareal, Kota Bogor, pada Minggu 20 September 2026. Aksi pelaku terpergok setelah korban mendengar suara alarm motornya berbunyi kencang. Seorang juru parkir di lokasi yang melihat kejadian tersebut langsung menendang sepeda motor yang dibawa pelaku hingga terjatuh. Warga kemudian mengamankan warga bublok tersebut sebelum akhirnya diboyong ke Polsek Tanah Sareal untuk pemeriksaan lebih lanjut.
14: Komisi Perlindungan Anak Indonesia daerah Kota Bogor mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Sampuras.

0: Kita beralih ke warta olahraga. Pengurus cabang olahraga squash Kabupaten Bogor berencana mengusulkan pembangunan fasilitas latihan khusus di kawasan olahraga Pakansari. Klub judo Jumantoro Bangkit Ciawi konsisten mencetak judoka berprestasi. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
1: Pengurus cabang olahraga squash Kabupaten Bogor berencana berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bogor guna mengusulkan penyediaan fasilitas tempat latihan khusus di kawasan olahraga Pakansari Cibinong. Ketua squash Kabupaten Bogor Adis Fitri mengungkapkan bahwa selama ini para atlet masih menumpang berlatih di beberapa sekolah yang memiliki ruangan khusus. Kendati demikian, fasilitas tersebut dinilai kurang optimal untuk menunjang peningkatan performa atlet serta perluasan pemasaran olahraga squash di Kabupaten Bogor.
2: Sampai saat ini oke banget, terus latihan rutin. Selain latihan rutin di Kota Bogor, kita juga titipin atlet untuk latihan rutin di Jawa Barat biar makin mantap. Dan bentar lagi kita mau menghadapi kejurnas. Mudah-mudahan hasilnya baik.
1: Sementara itu, pengurus Pengcap Squash Kabupaten Bogor Muhammad Wahyudin, ia berharap para atletnya dapat memajukan squash Kabupaten Bogor dalam porprov mendatang, bahkan mampu membuat squash lebih berkembang.
3: Kalau saya sih punya harapan yang pertama, ya sederhana, intinya kita punya atlet-atlet potensial untuk berkembang, mungkin tidak tahun ini, tapi untuk berikutnya. Karena untuk squash sendiri sekarang kan pusatnya itu hanya di Kota Bandung. Atlet Jawa Barat, atlet nasional itu hanya ada di Kota Bandung. Karena produsen squash itu hanya di situ satu-satunya, di tempat-tempat lain nggak ada. Sama yang kabupaten kota lain juga masih merintis untuk yang namanya squash itu. Jadi saya sih punya harapan squash kita di BK bisa bersaing, syukur-syukur untuk atlet-atlet masa depan gitu. Sehingga kita nanti ke depan menjadi produsen untuk atlet-atlet squash di Jawa Barat maupun di nasional.
1: Muhammad Wahyudin menambahkan jika teknik bermain atlet masih terus dibenahi oleh tim pelatih agar bisa meraih prestasi di Porprov 2026. Wahyudin menjelaskan jika Pengcap Squash Kabupaten Bogor akan berjuang keras untuk memberikan prestasi terbaik bagi Kabupaten Bogor. Jumantoro Bangkit Judo Club di Ciasin Bendungan Ciawi terus mencetak judoka berprestasi dan atlet potensial baik dari dalam maupun luar Kabupaten Bogor. Di bawah kepemimpinannya, AKP Dr. Andik Wijaya yang juga menjabat Ketua Harian PJSI Kabupaten Bogor sukses mendorong regenerasi atlet serta mengoptimalkan pembinaan atlet lokal sesuai arahan Bupati Bogor Rudi Susmanto. Keberhasilan pembinaan ini menjadi modal penting bagi jajaran pengurus PJSI Kabupaten Bogor dalam mewujudkan target prestasi pada ajang Porprov Jabar 2026 mendatang.

Saudara Warta Olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui rangkaian Warta Berita Pagi RRI Bogor. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan DS Editor Ermelinda. Juga penata teknik Dwi Hikmawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini.

0: cuaca hari ini.
1: Kita lanjut Bogor pagi ini dengan informasi perakiran cuaca pendengar. Disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jawa Barat. Ini dia untuk informasi cuaca lengkap hari ini di hari Senin 21 September 2026.
2: Selamat pagi para pendengar RRI dan Sobat BMKG. Kembali lagi dengan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Jawa Barat bagian barat hari ini Senin 21 September 2026. Cuaca pada pagi hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Memasuki siang hari, kondisi cuaca juga masih cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang pada sore hari di beberapa wilayah, yaitu Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Purwakarta. Untuk malam harinya, cuaca juga masih didominasi berawan dan masih terdapat potensi hujan ringan, namun skalanya lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Sementara itu, pada dini hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Sobat BMKG perlu diwaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada skala lokal dan berdurasi singkat, terutama pada sore hingga menjelang malam hari. Bagi sobat yang akan beraktivitas pada hari ini, tetap pantau perkembangan cuaca terkini pada kanal resmi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini, semoga bermanfaat. Kami perakirawan BMKG dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat pamit undur diri dan selamat beraktivitas.

0: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duan, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya gue nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

Sobat Taspen, demi kenyamanan Bapak, Ibu, dan Kakak penerima pensiun ASN, mohon untuk dapat melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen setiap bulan pada smartphone, dan jangan lupa segera laporkan ke Taspen apabila ada perubahan data keluarga agar pembayaran pensiun tetap lancar. Tahan, pastikan, laporkan. Waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Taspen tidak pernah meminta verifikasi data, meminta PIN, OTP, transfer uang, atau melakukan klik suatu link pada pesan singkat atau WhatsApp. Dan tetap waspada terhadap berita hoax yang beredar, baik di YouTube atau sosial media. Informasi resmi hanya ada di channel resmi Taspen, dan silakan hubungi call center di 15 00 919 atau Taspen Bogor di 0251 831 6177. Taspen, andal melayani. Informasi ini disampaikan oleh PT Taspen Persero, Kantor Cabang Bogor.

Melengkapi informasi pagi ini, kami sampaikan juga bagaimana pantauan arus lalu lintas di beberapa wilayah kota Bogor, pendengar ya. Pantauan ini merupakan pantauan dari CCTV Bogor Smart Windows yang dikelola oleh Kominfo Kota Bogor, pendengar. Jadi kita coba cek untuk pantauan yang pertama dari sekitaran arah Pasir Kuda ya, di Pasir Kuda arah Pancasan Kota Bogor, pendengar. Nah, untuk pagi hari ini di hari Senin mulai ada peningkatan arus lalu lintas ya, sudah mulai ramai memang di menit ke-54 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat gitu ya. Dan memang terlihat lebih didominasi kendaraan roda 2, kemudian juga terdapat roda 4 kendaraan pribadi ataupun juga angkot yang melintas ya. Dan tentu diharapkan untuk para pengendara mengikuti ketentuan dengan mengikuti traffic light yang ada di sana ya, sesuai giliran untuk melintas, jangan sampai menerobos lampu merah ataupun traffic light yang sudah disediakan. Baik, lanjut juga di kawasan MA Salmun Kota Bogor, pendengar. Pagi hari ini

belum terlalu ramai ya, walaupun tetap untuk masyarakat ada yang melintas dan ada beberapa petugas di sana. Untuk angkot juga cukup tertib ya, tidak ada yang ngetem ataupun menaik turunkan penumpang secara sembarang. Lalu di kawasan simpang BTM Kota Bogor, pendengar, untuk arus lalu lintas juga cukup lancar di sana, tidak ada penumpukan ataupun perlambatan arus lalu lintas gitu ya. Jadi masih tetap kondusif untuk arus lalu lintas di sana. Terakhir kita coba pantau untuk kawasan Tugu Kujang Kota Bogor yang pagi hari ini juga masih relatif lancar gitu ya, bahkan terlihat ada dua kendaraan TJ juga yang sedang menunggu giliran untuk melintas. Tentunya transportasi publik ini juga membantu untuk masyarakat beraktivitas ya. Kemudian juga terlihat pengendara kendaraan roda 2 ataupun roda 4 gitu ya, dan juga ada beberapa kendaraan besar lainnya. Tidak ada penumpukan ataupun perlambatan arus lalu lintas, bahkan terlihat juga sampai jembatan Otista masih cukup lancar. Iya, estimasi perjalanan waktu Anda juga harus diperkirakan. Jangan sampai berangkat di jam-jam yang terlalu padat ataupun terlalu sibuk, yang nanti juga bisa merugikan Anda ya untuk datang ke tempat aktivitas jadi terlambat gitu. Mudah-mudahan bisa direncanakan perjalanannya dengan baik. Itu dia informasi arus lalu lintas pagi hari ini, mengutip dari Bogor Smart Windows.

0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Lustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden dalam daerah mengalokasikan